0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia caning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki caning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia caning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono caning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya can. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
3: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
2: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
3: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tak sampai no ya Caning, informasi perakiraan cuaca nang wilayah Jawa Timur lan sekitar ya Derek. Per edisi dino iki, isu iki diperakirakan no cerah lan berpeluang kedadean udan ringan. Awan sampai sore engko diperakirakan no cerah berawan lan berpeluang kedadean udan ringan. Bengine diperakirakan no cerah berawan lan berpeluang kedadean udan ringan. Dini hari diperakirakan no cerah lan berpeluang kedadean udara kabur. Suhu udara ini nang rola sampai 36 derajat Celcius, kelembapan udara nang 44 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut barek kecepatan 5 sampai 33 km per jam. Informasi ini iki dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda. Sembilan Mei di tiap tahunnya diperingati sebagai hari apa ya di seluruh dunia. Nah, iki ono sing jenenge hari kemenangan Rusia. Dadi warga Rusia kono memperingati tanggal 9 Mei iki sebagai hari kemenangannya atas Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Ya, penyerahan resmi Jerman terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 45. Terus mari ngono, selain hari kemenangan Rusia, iku ya ono sing jenenge iki jeneng Jumat Fantastik ya, Jumat Fantastik. Iki dirayakan secara global alias mendunia ya di Jumat kedua di bulan Mei. Nah, nang tahun winginane 2020 perayaan iku bertepatan dengan tanggal 9 Mei. Intine toko peringatan iki tujuane ya iku gawe mempromosikan upaya konservasi ikan bertulang rawan kayata hiu, iwak pari, mbare, iwak pari, gergaji. Dadi populasi hewan laut tersebut menghadapi ancaman serius akibat aktivitas penangkapan berlebih. Oleh karenanya kesadaran publik sangat diperlukan demi memastikan keberlangsungan hidup mereka yang secara tidak langsung juga penting bagi keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Iku mangono peringatan ya, tiap tanggal 9 Mei ben taun niku diperingati sebagai hari apa atau momentum apa. Ngono ya Cak Ning, muga-muga iso nambah pengetahuan awak dhewe kabeh. Halo Sugeng Enjing.
1: Wilujeng Enjing Neng Ayu Arta.
0: Nggih, Sugeng Enjing Pak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mulai jam gangsal wau kula mirengaken panjenengan.
0: Matur nuwun Pak Parno.
1: Nggih. Panjenengan buat tenang asal undangan toh.
0: Undangan apa itu?
1: Undangan datang Rusia nih lho.
0: Rusia?
1: Nggih.
0: Oh, alas sing iku mau toh.
1: Nggih.

0: seluruh Surabaya, Jawa Timur niku tetap niku menghimbau yang pengelola-pengelola hotel ngoten mawon nggih.
1: Nggih, siap Pak Parno. Lontongi.
0: Lontongi kula dume nggih.
1: Nggih.
0: Oh niki Cak Mulyono Cak Makaryo niki.
1: Nggih.
0: Terus ning Siti ning Ela, terus Cak ning Istiqoroh ning Aja Suratno ning Dian ning Iin ning Aja Gustia kagem Cak Totok sedaya kemawon nggih. Nggih. Matur nuwun ning.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Masukan yang luar biasa ya. Jadi itu bagian dari pariwisata kita ya. Dari pariwisata kita memang betul. Karena suatu daerah, suatu kota itu pasti kita jujuki karena ada something-nya ya, ada sesuatunya. Mbah kuwi panggonan wisata nih ya. Kemudian juga nek wisata iki pasti gandeng karo sing jenenge kuliner ya. Pokoke nek jenenge tempat-tempat wisata, tempat piknik, tamasya iku mesti gandengnya karo kuliner. Gak mungkin kita ini mantai ya. Misalnya nang pantai Telengria Pacitan ya. Gak mungkin kita ini cuman keceh-keceh tok ya. Gak mungkin kita ini cuman dolanan banyu tok. Tapi ya mesti kulineran ya. Bar keceh, bar mantai ngono kuwi pasti maem ya toh. Jadi apa yang khasnya daerah tersebut, khasnya Pacitan kuwi apa? Nah, itu bisa disuguhkan. Nah, jadi memang ini merupakan ide bagus, ide cemerlang seperti itu ya. Dadi nek misale apa kuwi arane misal ya, enek warga kutha liyane, misal mungkin warga Semarang gitu ya. Bener, ning Semarang enek rujak cingur, yang jual juga ada seperti itu. Tapi kan gak afdol nek gak maem dari tempat asli asalnya ngene ya toh, seperti itu. Terus bar kuwi ning dinggon yo enek sing jenenge ayam lodo, tapi gak mantep kalau bukan dari Galek, seperti itu ya. Kurang afdol kalau bukan dari asalnya, seperti itu. Jadi memang ini ide yang bagus, bisa kita berikan masukan, kita sampaikan ke tempat-tempat penginapan ngono ya toh. Dari mulai hotel, villa, bar kuwi, guest house ya. Nah, ini untuk menghadirkan cita rasa kedaerahan ya, cita rasa kedaerahan. Tadi katanya Pak Parno, gak mungkin digawe sarapan rujak cingure, kok isuk-isuk rujakan cingur ngono ya. Atau bisa kita suguhkan, kita keluarkan pas makan siang atau pas lunch ya. Makan siang hotele nyediakno kuwi mang ana sing jenenge rujak cingur. Ana sing jenenge lontong balap, ana sing jenenge semanggi, ana sing jenenge lontong kupang. Nah, ngono-ngono iku ya. Jadi bisa dikeluarkan ketika jam-jam tertentu. Makan siang, engko makan malamnya apa? Tahu tek ya, nek bengi ki lah identik dengan tahu tek ya. Jadi pas dinner atau makan malam dikeluarkanlah tahu teke. Mantap ya. Jadi memang ada kaitan erat ya. Pokoknya nek jenenge plesiran iku mesti kulineran ya. Terus habis itu berkaitan juga dengan tempat-tempat penginapan. Nah, itu sudah berkolaborasi ya sejak dahulu kala. Kayak ngono ya Cak Ning ya. Jadi memang ini bisa dipertimbangkan ya untuk mencantumkan ada yang namanya menu rujak cingur begitu di tempat-tempat penginapan yang ada di kota Surabaya.

Caning Festival Rujak Ulek iki dadi salah siji agenda tahunan sing dinanti-nantikan masyarakat menjelang Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS. Tahun ini festival ini akan digelar lebih meriah dengan pertunjukan kembang api. Mengusung tema Rujak Poria ya, festival tahunan iki bakal digelar nang Surabaya Expo Center ya, Surabaya Expo Center. Nah, utawa SBEC. Jalan Kusuma Bangsa ya, Kecamatan Tambak Sari. Di hari ini ribuan masyarakat diprediksi akan memeriahkan acara ini ya. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kota Surabaya Heri Purwadi nyatakno Festival Rujak Ulek tahun ini dikemas untuk menyambut pesta bola dunia. Nah, Caning, selain tradisi mengulek rujak di cobek raksasa dan pembagian rujak gratis, nah, pengunjung juga akan disuguhkan berbagai acara menarik ya. Kayata parade kostum kreatif, pertunjukan seni, hingga pesta kembang api. Bagi Heri, Festival Rujak Ulek bukan sekedar acara kuliner, tetapi menjadi ikon budaya Surabaya. Bahkan festival tersebut kembali masuk Karisma Event Nusantara 2025 dan 2026 sebagai unggulan pariwisata nasional.

Nah, Cak Ning, penyelenggaraan tahun 2006 likur saiki nglibatno ana 136 kelompok peserta beranggotakan 4 orang serta 132 peserta lomba fashion tematik. Nah, mereka ini akan tampil mengenakan kostum kreatif sesuai tema rujak poria. Nah, dari 136 kelompok iki salah siji ne teko RRI Surabaya, ya luar biasa. Terus mari ngono Cak Ning. Masyarakat Surabaya dan sekitarnya ya diimbau untuk datang dan memeriahkan festival Rujak Ulek bersama keluarga maupun teman. Yep. Lokasi acaranya pun mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Seperti itu, nggih monggo yuk engko sore ya, sing malam mingguan gak ono agenda langsung merapat di Surabaya Expo Center, Jalan Kusuma Bangsa ya, Kecamatan Tambaksari ya, untuk memeriahkan Rujak Ulek 2026.

ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Pemkab Situ Bondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe poro petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan ya di Sepertangan Kabupaten Situ Bondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil panen.

Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya nambahi infrastruktur omah pompa nang sejumlah panggonan strategis, utamane nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampekno upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayahe. Saliyane iku pihake yo gencarno pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu nang sejumlah titik. Iku mang jane gawe woro-woro jam 8 isuk mare aku ning Ayu.

0: Gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dong pala propapat RRI Surabaya siji dhewe rek. Kau edisi tina lagi ya caning ya, edisi tina Sabtu kalender songo Mei 2016 nge, pasti nih cembare aku ning Ayu Arta.

Palape isu iki ya Cak Ning sembari sampean kape iso ngandok nang lontong palap warungku maksudnya ya warung lontong palapku isu iki. Pertanyaannya adalah apa yang paling dinanti-nantikan ngono ya ketika event-event menjelang hari jadi Kota Surabaya nggih alias HJKS.

Dadi gawe versi ini sampean dewe-dewe caning. Nah iku apa sih sing paling sampean tunggu-tunggu, yang paling dinanti-nanti selain festival Rujak Ulek pasti nih ya. Jadi selain festival Rujak Ulek, BPE sampean kabeh iki duwe keinginan ngono ya, angen-angen, kekarepan nonton apa atau apa. Soalnya kan akeh ya agendane ya Cak Ning.

Jadi salah satunya juga ada yang namanya Surabaya Vaganza, seperti itu nggih. Nah, kawit sampean kabeh ya iso bisiin nang aku ya toh, bisiin nang aku apa sih yang paling sampean nanti-nantikan ya di banyak agenda maupun event dari HJKS nggih atau Hari Jadi Kota Surabaya. Soalnya kan akeh agenda-agenda event ya Cak Ning ya. Banyak sekali event-event ataupun agenda-agenda nggih. Tadi ini sing ono nang bulan Mei ya ben taune iku ono sing arane Festival Rujak Ulek iku 9 Mei. Terus marengono Surabaya Vaganza ya, Surabaya Vaganza iku 16 Mei. Terus marengono ono sing jenenge Ruatan Kota itu di 23 Mei. Terus marengono ono maneh Festival Tepi Pantai ini di 28 sampai 31 Mei. Terus marengono nang tanggal 31 Mei ini Cak Ning iki ono resepsi HJKS ke 733.

Agenda event-event di Kota Surabaya nggih Cak Ning dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya tahun ini ke 733 ya Cak Ning nggih. Nah itu apa-apa aja sih yang paling dinanti-nantikan ya? Ada Festival Rujak Ulek, ada Surabaya Vaganza. Iki mulai starte iku Tugu Pahlawan sampai Monumen Bambu Runcing Cak Ning. Terus ada juga Ruatan Kota, ada Festival Tepi Pantai. Ada juga di Balai Kota Surabaya di resepsi HJKS-nya ya. Sugeng enjing sing wis gabungan nang live TikTokku, terus mari ngono sing wis gabungan pisan nang ngendi iki chat WA-ne perpapat ya morning tuh. Morning Bang Andi, ayo Bang Andi gabungan yuk 5462961 atau juga bisa gabungan di 089602, monggo. Tak tunggu ya Bang Andi ya. Kalau Bang Andi sendiri ini lebih prefer, prefer cari. Lebih suka yang mana nih ya? Di antara banyaknya agenda HJKS iki mang ya, Bang Andi. Ini boleh monggo dibisikin ke Ayu Arta ya di pagi hari ini. Lundi, kok entek? Musik kuntek.

Ojo lali ya Caning ya, hari ini banget loh, ya hari ini banget loh. Senengnya festival Rujak Ulek ya di Surabaya Expo Center. Di Surabaya Expo Center jangan lupa ya, mulai sore itu wis cemepak lah ya. Sampai malam pokoknya ya Tom. Kalau di tahun lalu ada Klanting, nanti malam ini ada siapakah gerangan guest star-nya? Hai hai hai.

yang paling dinanti-nantikan itu apa ya, selain festival rujak ulek yang membahana itu nggih? Langsung aja ya, langsung merapat di sini. Sebelum nanti kita jam 9 akan ada dialog bareng konco-koncoku ya, teman-teman sepantaranku. Ya, betul sekali ya teman-teman sepantaran usia 16 tahun kan? Konco-koncoku engko teko UNER ya. Ini dari teman-teman komunitas ya, komunitas UKTK UNER loh. Ya apa, ada tiga nanti ciwi-ciwi ya, berempat denganku ya, semuanya ciwi-ciwi. Ngomong no apa ning Ayu Arta nang komunitas engko? Ngomongno soal unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga Surabaya. Ya dong, sepantaran dong. Mereka tuh masih muda belia ya, gak jauh beda lah denganku. Maksudnya denganku di 20 tahun yang lalu ya. Oke. Tak kasih yang enak-enak ya, tak kasih yang rancak-rancak. Salah satunya ada Via Valen dulu nih. Ya toh, di sana menanti, di sini menunggu.

Cak Ning, ono e predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ono toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki oma kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ono nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penele Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok teko perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki yo terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku yo penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 45 nang di Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangan yo gak cuma sampai sakmono. Tanggal 7 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki yo dilibatno nang di perundingan Meja Bundar utawa KMB nang di Den Haag, Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

0: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandang. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat.
2: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel isi makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
3: Walah, apa oning anake sampean iku?
2: Aduh,
3: gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho, Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
2: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
3: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
2: Terus?
3: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko Benggulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
2: Iya.
3: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
2: Oh, iya.
3: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
2: Walah. Ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
3: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
4: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Iya, Cak Ning, mari ini bakal ono woro-woro jam songo dilanjut tengku ono sing arane dialog komunitas ya. Dino iki Cak Ning utawa isu iki mbarek konco-konco teko UNER ya, ada Ning Nurun Zahra ketua UKTK UNER 2020, ono Ning Rizky Intan Nur Hafifah ketua UKTK UNER 2021. Bare ono Ning Cantik Trisna Ningrum wakil ketua UKTK UNER 2021 ya, bahas terkait bare mengenal unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga Surabaya.

Taning. Cukup semini siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Songo isu umbare aku neng Ayu Arta. Pemkab Situbondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan di Sepertangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi.

Nyanda kabar liyane, Pemkab Sampang gandeng instansi terkait gencarno edukasi penanganan bencana nang 24 sekolah SD sampai SMA sing ono nang daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Hosin nyatakno edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan nang kalangan siswa lan menekan resiko korban jiwa pas terjadine bencana. Ya, kemang cak ning gawe waro-waro jam 09.00 isuk ya bare aku ning Ayu.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning, alhamdulillah ya, keteman manem bare aku Ning Ayu Arta ya, the one and only alias ga ono tunggal em. Melapun nang dialog komunitas ya Cak Ning, Sabtu-Sabtu ngene iki aku ketekan tamu-tamu ciwi-ciwi yang cantik-cantik jelita semuanya ya. Wis tak sondeng mau ton sepantaran denganku. Sepantaran denganku, kita akan kulik-kulik berapa usianya dan berapa dan semester berapa. Ngene ya Cak Ning ya. Ini datang dari teman-teman UKTK ya. UKTK itu adalah unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga Surabaya. Kita akan sapa dulu. Hai.
1: Hai.
0: Kurang semangat. Ayo lagi ya. Halo Sugeng Enjing.
2: Halo Mbak Sugeng Enjing.
0: Ini aku suka lontong balap jambolu ya Cak Ning ya. Dipakai enggak apa-apa, enggak pun juga enggak apa-apa ya. Fleksibel aja untuk headphone-nya seperti itu. Ada cantik-cantikku di sini ya.
1: Enak-enak.
0: Enggak apa-apa dipakai aja ya, kan berasa kayak on air di radio gitu ya kan. Betul betul betul. Ya apa kabar Rek? Sehat ta?
2: Alhamdulillah saya, Mbak.
0: Saya? Oh iya, heeh. Karena ini dijawabnya adalah bosok-bosok yang halus, aku pun juga akan mengikuti ya. Langsung pada lirik melirik satu sama lain. Ada yang namanya Nurun Zahra, Ketua UKTK UNER 2025.
3: Halo
0: Nurun.
3: Manggilnya Nurun. Rara aja Mbak.
0: Apa?
3: Manggilnya Rara aja.
0: Manggilnya Rara aja.
3: Iya, biar simpel.
0: Oke, baik. Rara, Rara gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah saya, Mbak.
0: Kamu ketua UKTK 2025.
3: Iya, tahun kemarin.
0: Oh, benar, tahun Mbak. Kemarin. Saat ini sudah menjabat belum? Masih menjabat gitu atau enggak?
3: Sudah digantikan sama.
0: Oh, telah tergantikan.
3: Iya, okay, telah tergantikan.
0: Baik. Selanjutnya yang di tengah situ ada Rizky Intanur Hafifah, ketua UKTK UNER 2026. Apa kabar?
4: Halo Mbak, sae.
0: Sae, pangestu. Alhamdulillah. Sekarang kamu ketuanya, iya?
4: Iya, benar.
0: Oh, oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya Cantik Trisna Ningrum, panggilannya Cantika.
2: Iya, Cantika.
0: Iya, Cantika ini wakil ketua UKTK UNER 2026. Iya. Oke, kita akan membahas terkait dengan UKTK ya teman-teman ya. Singkatan dari unit
2: kegiatan
0: tari dan karawitan Universitas Erlangga. Oke, baik, luar biasa. Muda-mudi kita ya, belia-belia semuanya. Semester berapa sih Ning?
3: Dari saya dulu deh. Saya semester 6 lagi ngerjain skripsi.
0: Rara semester 6.
3: Iya,
0: lagi pusing.
3: Pusing dikit.
0: Lagi pusing-pusingnya ya.
3: Iya benar.
0: Oke, tapi tetap semangat ya Rara ya.
3: Iya, semoga.
0: Untuk masa depan lebih gemilang ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kok kayak sedih gitu Mbak?
0: Apa?
3: Kok kayak sedih gitu?
0: Karena aku langsung flashback ke masa laluku sendiri. Waktu itu aku ya, betapa pusingnya. Tapi gak apa-apa, itu kan manusiawi ya, wajar. Lumrah.
3: Benar.
0: Sudah sewajarnya ya. Terus habis gitu semester 6 si Rara. Terus si Intan semester?
4: Aku sekarang semester 4 Mbak.
0: 4, tengah-tengah.
4: Iya.
0: Oke, kemudian kalau si Cantika?
2: Sama seperti Intan, semester 4 juga.
0: Oh, seangkatan?
2: Iya, seangkatan.
0: Sekelas juga jangan-jangan?
2: Oh enggak,
0: seprodi?
2: Enggak, fakultas.
0: Oke, Rara apa Rara ngambilnya?
3: Bahasa Inggris.
0: Yeah. Terus kalau si Intan?
4: Keselamatan dan kesehatan kerja.
0: Kalau Cantika?
2: Teknologi laboratori medik.
0: Berat-berat tapi kamu suka ditarik ya?
2: Iya.
0: Berat-berat tapi kalian suka ditarik gimana gimana konsepnya?
2: Ya karena minat dan bakat ya.
0: Karena minat dan bakat. Oke, passion ya.
2: Passion.
0: Oh, Oh, abot-abot lho Cak Ning, jurusan nih ya toh. Prodi iki abot-abot sing diampu ya, yang diambil ini luar biasa, ga ono sing enteng. Tapi karena mereka bertiga ini suka dan passion ya di kesenian Jawa ya, Masya Allah, tabarakallah. Begitu. Ini patut kita apresiasi karena ya apa ya, anak muda yang suka hal-hal yang berbau-bau seni itu kalau nggak dari panggilan hati ya ataupun jiwa,
3: benar,
0: itu nggak akan jalan.
3: Betul,
0: benar-benar.
3: Betul banget.
0: Meskipun dipaksao kayak gimana, suruh ikut, suruh gabung, tapi kalau nggak dari panggilan hati, niat itu nggak akan ini ya teman-teman ya.
3: Setuju sih.
0: Oke. Terus tadi ada yang semester 6, ada yang masih semester 4. Kemudian kalian tergabung di UKTK.
3: Betul.
0: Oke. Nah, ngomongin soal UKTK sendiri, terbentuknya ini kapan sih?
3: Kalau UKTK sendiri terbentuknya itu udah lama, karena termasuk apa ya, UKM tertua di Universitas Airlangga. Jadi dia itu terbentuknya sebenarnya tahun 1980. Tapi disahkannya sama Universitas Airlangga itu waktu PKKMB tahun 1981 di tanggal 9 September. 10 September. Iya. 10 September 1981.
0: Oke, itu tahun-tahun kakak kalian ya.
3: Iya, bukan kakak lagi tuh.
0: Bukan kakak lagi,
3: iya,
0: orang,
3: bapak, ibu,
0: orang tua gitu ya, di tahun 80-an ya teman-teman ya. Oh, sudah sangat lama ya.
3: Lama sekali,
0: Mbak. Berarti di tahun ini ada 441 tahun. Nah, ya kira-kira.
3: Iya, 45 tahun.
0: Oke. Kemudian juga kalau tadi kan si Rara ini ex ya atau mantan ya, mantan ketua UKTK UNER 2025. Nah, itu pemilihannya kayak gimana sih? Apakah sama dengan mungkin kayak pemilihan BEM, OSIS, atau kayak duta, atau kayak gimana gitu? Nah, untuk pemilihan dari regenerasi itu seperti apa ini? Intan mungkin?
4: Oh, saya. Kalau saya dulu dipilihnya itu melalui seleksi uji publik. Itu ada sekitar 4 kandidat di uji publik di hari yang sama, di waktu yang sama, cuma beda waktu, kayak gantian gitu, Mbak. Terus hasilnya itu
3: Musyawarah bersama anggota UKTK. Jadi bukan dipilih secara voting, tapi secara musyawarah mufakat seperti itu.
2: Dihadiri oleh anggota UKTK UNAIR, baik secara offline maupun online seperti itu.
0: Kalau mungkin kan kebanyakan kita ketahui kalau seperti itu dari ketua yang sebelumnya nih, mentitahkan yang selanjutnya gitu ya, atas dasar ketua yang terdahulu milih. Kayaknya aku feeling si A deh gitu, enggak ya? Tapi semuanya.
2: Iya, dari kandidat itu, 4 kandidat itu.
0: Empat kandidat, akhirnya muncullah nama Intan. Rara, kalau boleh diceritakan kenapa Intan, kalau dari pandangan teman-teman keseluruhan, kalau disimpulkan ini kayaknya senyum-senyum ini Intan ya kan, tapi harus seperti itu dong ya dong, kita harus sharing ke pendengar kita kenapa kok Intan gitu, pertimbangannya apa? Oh, Intan ini sangat ini ya di passion ini itu. Kayaknya anak ini tuh bisa loh untuk regenerasi selanjutnya atau kayak gimana?
3: Jadi waktu itu kenapa milih Intan, karena kita lihat performa dia di apa ya, waktu itu kan kita sempat ngadain pagelaran, bisa dikatakan kancah internasional waktu itu.
0: Tahun kapan?
3: Tahun 2025 kemarin.
0: Oh, baru ya.
3: Jadi dihadiri sama beberapa mahasiswa asing gitu, Mbak. Nah, Intan itu
0: exchange.
3: Bukan exchange, tapi mereka lihat gitu.
0: Hanya melihat
3: ya,
0: saja.
3: Hanya melihat saja. Jadi Intan ini tuh sebagai wakil ketuanya gitu. Terus nah, makanya bolehlah Intan ini gitu kan. Terus habis itu waktu pemilihannya juga kita pertimbangkan secara apa ya waktu itu ya. Jadi Intan ini kalau dilihat itu dia itu bisa mencairkan suasana, poin positifnya. Kayak gitu. Nah, di mana tahun ini kelihatannya UKTK itu bakal punya acara yang bisa dikatakan gede juga, dan harus bisa kayak ngerangkul anggotanya dalam apa ya, dalam
0: kebersamaan.
3: Kebersamaan yang asyik gitu loh, biar merekanya enggak pusing gitu. Kalau misal ketuanya terlalu strike, nanti anggotanya pusing, malah hilang semua kayak gitu waktu itu pertimbangannya.
0: Terus Intan ini dirasa bisa mencairkan iya, itu tadi gitu. Suasana.
3: Nah,
0: ya terus.
3: Terus habis itu didampingin sama Cantika, karena Cantika orangnya yang apa ya, on point dan straight gitu, biar Intannya itu
0: balance
3: ya, biar balance gitu.
0: Ampun,
2: saling melengkapi lah.
0: Orang sekalem Cantika bisa straight sih. Yes, ya
3: jangan, kita takut kalau dia yang
0: gitu Cantika. Gimana Cantika, apa yang kamu terapkan, pola seperti apa yang kamu terapkan di organisasimu ini?
2: Kalau saya sih dalam menerapkan organisasi itu ya bagaimana mereka mengikuti apa sih aturan, terus juga sesuai dengan melaksanakan tupoksi dan tanggung jawab mereka sih, kayak memang kayak harus memenuhi tanggung jawab itu kayak gitu. Dan mungkin karena saya tipikal orang yang sedikit tegas, jadi teman-teman ini mungkin kayak merasa aduh takut nih kalau ke saya kayak gitu, padahal sebenarnya saya cuman menegasi biar sesuai haluan aja kayak gitu. Tapi juga diimbangi dengan candaan dan santai seperti itu.
0: Berapa dibutuhkan? Okay. Berapa sih anggota sampai saat ini total?
3: Aduh banyak.
2: Sekitar berapa ya?
3: 100-an lebih sih.
4: Iya, 100-an
3: lebih. Itu 100-an buat yang anggota angkatan 25, belum yang 24, 23, 22. Nah, itu
0: kalau untuk yang saat ini yang terbaru.
2: Kalau pengurusnya itu mungkin sekitar
4: sekitar 55. Kalau anggota aktif itu sekitar
3: 150-an berarti.
4: Iya, ya sekitar segituan.
0: Karena kan pasti ada yang on off ya.
3: Iya, benar.
2: Namanya organisasi ya, Mbak ya.
0: Iya. Ada yang on off, ada yang ya setiap mungkin pertemuan datang intens gitu ya. Tiap seminggu berapa kali ini kalau ini jumpa?
3: Seminggu
2: ya.
3: Full.
2: Tergantung.
4: Soalnya dibagi-bagi. Ada yang namanya latihan rutin karawitan, sama ada yang namanya latihan rutin tari. Itu
3: kelasnya beda-beda.
4: Total seminggu kayaknya
3: full.
0: Iya. Oh gitu. Iya. Tapi so far atau sejauh ini nggak bentrok sama jadwal kuliah. Jadwal kelas gitu.
3: Karena kita malam hari, kelasnya kan cuman sampai sore gitu. Terus habis itu mereka bisa milih sesuai apa yang dia mau. Jadi kita kayak nyediain untuk tari sendiri ada 3 kelas ya, Mbak. 3 kelas, 2 kelas tari putri, 1 kelas tari gagahan, tari cowok kayak remo dan lain-lain itu. Jadi mereka bisa milih mana yang mereka mau. Jadi misal kelas 1 tari sparkling Surabaya, ya udah latihannya cuma di tari sparkling aja gitu. Yang lain enggak ikut enggak apa-apa
0: kayak biar fokus
3: gitu.
0: Ya.
3: Iya, kayak gitu, Mbak.
0: Oke, jadi masing-masing fokus itu ada hari beda ya. Dari yang tari sama karawitan.
3: Iya. Kadang ada yang bareng ya
4: kalau tari karawitan. Iya, kadang ada satu hari yang ada bareng. Tari juga, ada karawitannya juga.
3: Iya. Oh, begitu. Anaknya kan beda ya, Mbak. Ruangannya juga beda, tari sama karawitan, ya udah jadi misah langsung gitu.
0: Oke. Berarti kalau kayak gitu coachnya atau pelatihnya banyak?
3: Dua aja. Tari sendiri, karawitan sendiri. Iya,
0: didatangkan dari internal aja atau luar?
2: Dari internal sih.
3: Kalau tari internal ada yang dari, kalau emang butuh pelatih eksternal kita ya manggil sih, Mbak. Kalau karawitan pasti eksternal, soalnya
2: dibutuhkan.
3: Iya,
2: SDM yang sangat
3: SDM-nya kurang kalau karawitan, Mbak kita.
0: Gitu. Oke. Berarti di sini di UNER ada set kelenengan, Dek.
2: Iya.
3: Nah, itu kan ada. Tanggal berapa kemarin? 4 April itu kita main di kelenengan di sini.
0: Di atas kan? Iya. Itu kita enggak jumpa karena tuh kebetulan bukan pas aku kan hostnya ya, Dek ya. Jadi waktu itu kalau enggak salah Ningpur ya?
3: Mas Chandra kalau
0: enggak. Oh iya, Cak Chandra. Terus setelah teman-teman UNER dari SMK N12 itu baru hostnya aku waktu itu. Nah, kalau di UNER ada kayak gitu, Dek?
2: Ada
3: oh,
2: ada set konengan itu.
3: Ada set
0: konengan. Oh, set karawitan ada ya.
3: Ada
0: ternyata.
3: Dua gitu.
0: Sombong dikit ya.
3: Sombong banget.
0: Keren. Ternyata ya, UNER ini luar biasa lengkap komplit ya.
2: Alhamdulillah.
0: Itu di mana posisi itu?
2: Di gedung Student Center di kampus C.
0: Oh, yeah. Jauh ya?
2: Iya.
0: Ujung kan ya, Dek ya?
2: Iya, betul.
0: Kalau B kan deket sini. Iya. Habis gitu A seberangnya lah ya ibaratnya. Iya. Kalau C ujung sana. Tapi kalau hari-hari teman-teman semuanya ini berkampus, berkuliah di gedung yang mana?
2: Kalau kita gedung B.
3: Kita ya? Gedung betulan B, kita satu fakultas.
0: Oh, B. Berarti kalau ketika malam hari ada agenda tersebut ke C.
2: Betul.
3: Iya, benar.
0: Jadi dan itu tiap hari.
2: Hampir
3: setiap hari. Tapi kalau saya udah jarang.
2: Udah ex.
0: Aku langsung membayangkan betapa capek enggak sih?
2: Jujur capek.
0: Karena seru. Karena habis ada kelas di B gitu ya kan. Terus malamnya OTW ke sana dan hampir tiap hari ini untuk Intan sama Cantika.
3: Iya benar. Sometimes kualahan sih emang Mbak, tapi karena kita seneng ya Mbak, jadi kayak buat hiburan gitu buat kita. Iya. Yaudah latihan biar capeknya hilang gitu sih, malahan pikiran kita sih biar
0: apa
3: ya? Ya biar seneng aja,
2: refreshing
3: biar
2: lah ibaratnya dari tugas kuliah.
0: Betul. Yang pasti sih selama sama ngerjain tugas sama kelas nggak bentrok, aman lah ya Dek ya.
2: Aman.
0: Oke, luar biasa. Cak Ning monggo yang mau bergabung di 5462961 atau juga bisa gabungan di 089602 satunya 3 kali 968 nggih. Ini ada muda-mudi luar biasa kita loh ini. Ada Ning Rara, Ning Intan, Ning Cantika ya. Semuanya ini dari Universitas Erlangga Surabaya, begitu ya kan? Dan mereka ini yang mengelola unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga. Disampaikan tadi ono sekitar 150 ya teman-teman ya, 150 member atau anggota.
4: Seratusan
0: karena ada yang tadi itu ada yang datang ada yang enggak. Berarti kalau kayak begini itu mereka ditarik nggak sih per bulannya Dek? Untuk bayarin coach atau pelatih?
4: Kebetulan kita nggak ada kas, nggak ada
3: narik
4: uang sama sekali dari mereka. Jadi mereka pure datang buat latihan, kita yang memfasilitasi.
0: Keren. Dan nanti kalau ketika ada suatu event, mereka yang tampil.
2: Betul.
0: Keren banget. Salah sijine Cak Ning iki sing wis tampil nang tahun kepungkur 2020 ya, Rara ya tadi ya. 2025 tadi ada apa eventnya namanya?
3: Itu eventnya namanya Takta, pagelaran Takta tari itu, karawitan.
0: Di mana tempatnya?
3: Itu di gedung Cak Durasim.
0: Cak Durasim. Memang kalau di Cak Durasim memang senternya sih ya. Apa-apa kegiatan terus perform-perform pun juga di sana ya, Dek ya. Oke, kita akan jeda dulu ya Cak Ning dengan beberapa lagu ini. Tetap onakin ya nang 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ya cak nengok deh balik mana nang dialog komunitas ya gawe edisi isu iki barek konco-konco UKTK UNER. Jadi di sini ada Rara ketua UKTK UNER 2020. Mari ngono ana sing jenenge Ning Intan ketua UKTK UNER terpilih 2026 dan juga ada Ning Cantika wakil ketua UKTK UNER 2016 ya. Dengan tema mengenal unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga Surabaya. Disampaikan tadi bahwasannya kegiatan iki meh bendino cak ning seperti itu dan dilakukan ketika malam hari. Nah ini mungkin tujuannya untuk biar gak bentrok tadi ya.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Sampai siang kuliah sampai sore. Terus cus kampus C.
0: Belum lagi kalau katakanlah ada kegiatan tugas apa di dalam kampus gitu ya. Oh baik, kalau kayak musim penghujan kemarin ini banyak off-nya ya?
1: Musim penghujan.
0: Oh di dalam ini, di dalam gedung ya? Oke.
2: Tetap berangkat kita,
1: Mbak.
0: Tetap berangkat, apapun yang terjadi.
2: Hujan badai yang ribut.
0: Oke, baik. Nah, apa namanya? Teman-teman kalau ngomongin soal tari sama karawitan, sejauh ini seperti apa sih perkembangannya di Jawa Timur?
2: Kalau di Jawa Timur sendiri sih, saya lihat ya Mbak, semakin kesini semakin apa ya, semakin terkenal gitu. Apalagi beberapa kali ini lihat acara di Cak Durasim, khususnya kayak kemarin apa itu peringatan Hari Tari
0: Sedunia
2: itu peminatnya banyak banget. Terus habis itu ketika kita membuat acara juga itu peminatnya juga banyak gitu loh. Kayak sebenarnya kita juga kaget, oh masih banyak nih yang minat gitu. Dilihat juga dari anggota kita baru itu juga banyak yang daftar gitu. Ternyata masih eksis gitu.
0: Animonya bagus ya. Waktu yang event kemarin bayar gak sih dek? Ada HTM-nya gak?
2: Ada, kita ada.
0: Oke, baik. Jadi animonya luar biasa ya, masih banyak anak-anak muda kita yang ternyata suka dengan kesenian Jawa gitu ya. Oke. Kemudian ada kesulitan apa gitu? Kalau dari teman-teman sendiri ini kayak Rara, kayak Intan sama Cantika, ngambilnya tari semua atau dua-duanya?
3: Kalau dari aku ngambilnya salah satu aja Mbak. Dari dulu aku cuma ambil tari.
0: Tari.
3: Iya.
0: Terus kalau Cantika?
1: Kalau aku sih ngambilnya karawitan ya Mbak.
0: Rara waktu itu?
2: Kalau saya dua-duanya waktu itu.
0: Dua-duanya waktu
2: iya,
0: itu.
2: Iya, karena sebenarnya saya di tari. Terus waktu jadi ketua itu benar-benar SDM di karawitan tuh kurang. Jadi kayak boleh deh saya nyoba karawitan kayak gitu. Tapi
0: memang
2: ya, seneng aja emang.
0: Seneng Mbak. Aja. Nah, memang kalau sudah pensiun, kalau udah nggak menjabat gini itu emang nggak boleh gabung Rara.
2: Masih boleh sih, kan masih anggota. Jadi apa ya, pengurus itu kayak BPH-nya gitu Mbak, kayak ketua, wakil itu sendiri. Terus anggota itu yang kayak saya ini anggota. Jadi yang masih misal angkatan 2022 yang masih aktif di UNER itu ya masih anggota. Jadi siapapun anggota yang udah didiklat tapi masih belum lulus dari UNER itu masih termasuk anggota kayak gitu.
0: Oke, tapi mungkin kamu suka off mungkin karena skripsian kali ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi enggak terlalu. Udah lama berapa bulan ini kamu enggak sambang ke kampus C?
2: Masih sambang.
1: Terakhir main aja.
2: Iya, cuma enggak main aja. Terakhir main di wisuda ya tanggal berapa? Tanggal 11 April kemarin.
0: Oh, tampil.
2: Iya, masih tampil.
0: Masih tampil megang karawitan ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, seru-seru ya. Terus kalau lagi perform gitu kebanyakan dari teman-teman semuanya ini kostumnya itu beli atau sewa?
3: Kebanyakan kalau kostum di tari itu kita sewa. Kita ada sekitar 3 atau sampai 4 kenalan buat kostum itu udah kayak langganan gitu Mbak.
0: Enak ya kalau udah kayak begitu ya Dek ya.
3: Iya, enak lumayan.
0: Jadi nggak bingung lah ya kalau sudah di apa namanya ada kerjasama seperti itu ya kan. Katakanlah kalau yang di langganan A nggak ada gitu ya.
3: Betul.
0: Atau mungkin produksinya kemepetan bisa larinya ke B gitu ya, ke langganan yang B. Oh, jadi ada langganannya ya, Dek, ya sejauh ini untuk kostum-kostumnya. Baik. Kemudian kalau untuk teman-teman baru yang pengen daftar gitu, ya udah isi formulir kah atau kayak gimana?
1: Ya, isi formulir, terus nanti kalau udah kita ada namanya diklat, Mbak. Jadi diklat itu kayak serangkaian buat
2: penerimaan
1: apa anggota UKTK baru seperti itu. Jadi ada rangkaiannya kayak pengenalan gitu, terus juga
2: latihan gelar karya juga
1: kayak nyiptain karya buat pementasan gitulah, terus juga peresmian.
0: Iya, di resmi. Berapa lama biasanya diklatnya?
1: Berapa ya?
3: 2-3
2: Tiga rangkaian itu dalam kurun waktu sebulanan lah. Tapi kayak cuman
0: lama, ya?
2: Sebulan itu cuman
1: berapa pertemuan gitu?
2: Tiga pertemuan aja gitu, Mbak. Jadi sebulan itu buat mereka nyiapin karyanya itu, buat mereka latihan, buat penampilan di akhir aja kayak gitu sih. Jadi ada pembukaan, terus habis itu gitu. Inti acaranya satu hari lagi, terus sama satu lagi penutupannya. Penutupan buat mereka nampilin karya kayak gitu.
0: Hal-hal kayak gini mungkin tujuannya untuk kamu beneran gak sih gitu ya, kamu niat gak sama kita gitu ya, gabung sama kita gitu ya, Cantika ya.
1: Biar apa sih, pengen tahu seberapa antusias dan seberapa mau berkomitmennya mereka untuk gabung sama UKTK gitu.
0: Keren, tapi sejauh ini semuanya luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Gak ada yang mengecewakan lah ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Persentase antara teman-teman cewek sama cowok banyakan mana?
1: Cewek.
0: Oh, nah itu dia. Aku sudah feeling gitu.
1: Cowoknya hanya sekian persen, bahkan bisa dihitung jari.
0: Padahal tadi itu kalau ngomongin soal SDM, apalagi di Karawitan, kayaknya cowok deh ini yang harus kita dorong ya.
1: Bener.
0: Para ya.
1: Paling banyak tuh cewek, Mbak.
2: Di Karawitannya yang banyak cewek. Jadi waktu itu malah cewek yang angkat-angkat gamelan.
1: Iya, kita angkat-angkat gamelan.
2: Naik turun gedung.
1: Naik turun tangga itu.
0: Oke, tapi seru ya. Seru. Karena berbanyak fun-fun aja gitu.
1: Karena kita senang.
0: Senang, hatinya wes ada di situ ya. Apapun itu ya, teman-teman mau hal-hal kayak begini, mau belajar, mau bekerja, kalau dari hati mah enak gitu bawaannya ya. Berarti ini harapannya buat teman-teman cowok ya.
1: Iya benar.
0: Ayolah teman-teman cowok UNER ini. Ayo gabung. Untuk yang 2026 berarti sudah close atau kayak gimana? Kalau seandainya ada yang mau gabung
3: 2026.
0: Iya, saat ini.
2: Belum
0: sekarang.
2: Belum, nanti itu akhir tahun 2026 baru dibuka lagi.
0: Oh, gitu.
2: Iya, akhir tahun.
0: Iya,
1: untuk periode selanjutnya.
2: Iya,
1: 2027.
2: Iya.
1: Jadi bukanya tuh pas kita mau demisioner sekitar bulan November Desemberan gitu.
2: Iya, itu diklatnya dibuka.
1: Iya, di kita buka.
0: Untuk gitu. November Desember.
1: Ya, sekitar bulan November Desember.
0: Jadi buat teman-teman semua atau mungkin bahkan teman-teman cowok yang selama ini belum gabung dan terketuk hatinya ya, nanti ditunggu di akhir tahun.
1: Benar.
0: 2026.
1: UKTK.
0: Luar biasa. Ada enggak sih idolanya teman-teman penari gitu Indonesia siapa?
2: Penari ya.
0: Kalau udah seneng kayak gini berarti paling enggak ngerti lah ya penari satu atau dua
2: Kalau Karawitan idola saya sih pelatih saya sih.
0: Siapa?
2: Kalau pelatih kita sendiri.
0: Oh, pelatih. Karawitan. Siapa sih memangnya?
2: Mas Aglis.
0: Mas Aglis.
2: Iya.
0: Rio dari mana?
2: SMKN 12.
1: Iya, dia tuh
2: guru di SMKN Pedalangan.
1: Alumni mana?
2: Alumni UNESA.
0: Oh, atau yang kemarin datang itu kali ya.
1: Iya, betul.
2: Mungkin itu sih yang pengelolanya Swarga Loka itu yang dari Jakarta itu, Mas Batara.
1: Mas Batara.
2: Kemarin habis lihat performnya di UNESA, keren banget.
0: Keren ya.
1: Terus lihat profilnya, orangnya keren sekali. Kagum banget.
2: Terus sama istrinya juga keren. Mbak Cikal itu.
0: Betul. Karena memang kalau ngomongin soal tari, banyak ya kalau kita melihat di TikTok ya teman-teman.
3: Iya.
0: Banyak yang kontemporer ya.
2: Iya,
0: iya
2: benar.
0: Banyak yang lagu-lagu kekinian tapi mereka tradisionalan.
2: Iya, iya,
0: gerakannya. Iya. Gak apa-apa sih kalau menurutku ya Cak Ning ya. Arek nom-noman niku lah pasti ini pengennya ku tetap sing kekinian. Tapi dia akan memberikan suguhan sesuai dengan passionnya dia gitu ya, minat bakat dia. Banyak sekali video-video di TikTok itu yang memunculkan lagune iku lagu saiki Cak Ning ya, yus pokoknya jejean lah ya, jedak-jeduk gitu. Tapi dia gerakannya tradisional gitu ya, iya. Dikasih-kasih sentuhan seperti itu, it's okay, gak apa-apa. Karena memang bagaimanapun juga
2: ikut zaman ya,
0: anak muda zaman now ini mau gak mau kalau pengen tertarik di sana kita pancing lah ya, iya, seperti benar, itu kalau di Jogja sana ini yang pasti sudah banyak yang kita ketahui ya Cantika, kalau kamu tahu I'm Your People.
2: Oh iya,
3: I'm Your People.
0: Ambiar, ambiar oh, iya, itu iya. Grup, oh,
2: grup, iya, iya.
0: Itu grup. Iya,
2: suka lagu-lagu.
0: Lagu-lagu TikTok ngehits, mungkin bisa kamu buka abis ini di platformmu. Nah itu ada Ambiar People di Jogja sana. Dia sukanya perform di titik 0 km. Dia juga pakai lagu-lagu yang kekinian ya, lagu-lagu yang lagi apa FYP Terus mereka tarinya ya pakai tari-tari atau gerakan tradisional seperti itu. Kalau untuk saat ini sendiri dari kayak Cantika lebih kalau ngomongin tari itu lebih ke apa? Jawa, Sunda?
1: Ke tari Jawa sih Mbak.
2: Jawa Timur.
1: Jawa Timuran, karena Jawa Timuran. Cantika sendiri itu mengambil apa sih? Lebih ke tari Jawa Timur.
0: Oh iya, gitu. Konsernya di Jawa Timuran. Iya, kayak Remo.
2: Betul. Dari logo aja udah sangat jelas ya.
0: Remo. Sudah mentasbihkan diri ya. Dari logo jaket ya. Oke, ano apa rek Remo, terus Sparkling Surabaya. Terus
3: ada Gambyong.
0: Gambyong.
2: Banyuwangian juga sih.
0: Banyuwangi.
2: Ini Jawa Timur tapi beberapa apa ya, kali ini kayak kita juga lagi fokusnya ke Surakarta nih Mbak, kayak Gambyong.
0: Iya, lebih merambah ke Jawa Tengahan ya. Sementing tradisional Jawa gitulah ya.
2: Iya,
0: keren nih teman-teman semuanya ya. Kesulitannya apa?
2: Aduh apa nih?
0: Gerakan-gerakan itu.
2: Apa ya Mbak? Kalau Banyuwangian itu menurutku kayak cepet gitu.
0: Cepet temponya.
2: Iya, temponya cepet. Jadi kadang saya lemot juga ya Mbak, mungkin karena banyak pikiran ya. Jadi kayak susah.
0: Mikirin skripsi. Iya. Terus.
2: Jadi belajarnya kayak lambat gitu sih. Bisa tapi nggak bisa yang kayak di deadline seminggu harus bisa gitu, nggak bisa. Harus sebulan gitu.
0: Oh, jadi dari sang pelatih atau coachnya sendiri, siapa namanya Intan, itu ada kayak targeting gitu.
3: Ada.
0: Tiap minggu setoran. Hafalan.
3: Setoran enggak, tapi satu tari itu biasanya kita maksimalin buat 3 sampai 4 pertemuan. Itu kayak di pertemuan keempat berarti habis itu selesai. Ganti materi yang lain.
0: Oh, jadi tiap pertemuan keempat tiap-tiap individu menunjukkan diri gitu tah?
3: Kalau menunjukkan
0: tampil diri, masing-masing gitu tah?
3: Enggak ya, Mbak. Enggak.
1: Tapi saya merampungkan
2: materinya.
0: Oh, aku kira gini, kalau sudah sekiranya dapat sebulan kan udah lama tuh.
3: Yeah.
0: Nah, pas pertemuan nextnya itu tiap-tiap anak dicoba tuh sama pelatih. Ayo kamu gerakanmu udah
2: ada ujiannya udah. Gitu.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Kalau itu latihan rutin ya, Mbak. Kalau latihan insidental itu targetnya ya sesuai kapan kita tampilnya kayak gitu. Itu baik maupun karawitan maupun ataupun tari kayak gitu sih. Kayak misal contoh yang takta itu ya. Itu kita ada tarian baru sama karawitan yang baru gitu. Maksudnya musiknya baru, itu targetnya harus bisa sebulanan ya waktu itu, sebulan setengahan lah.
0: Sebelum perform di Cak Durasi.
2: Iya, benar. Apalagi waktu itu yang karawitan kita tampilnya itu collab sama Erlangga Orkestra. Jadi sama musik geseknya juga gitu. Kan nyapu internasional juga.
0: Iya, betul. Itu kalau enggak fokus bisa salah tempo dudukannya ya, sama sama tempo atau nada orkestranya gitu ya, Dek ya. Oh, oke, baik. Ini karena semakin seru ya, tapi waktu jam memisahkan kita ya, teman-temannya enggak terasa udah mau jam 10 siang gitu ya kan. Terakhir, apa deh harapannya buat muda-mudi Indonesia, ya khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, untuk nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa seperti apa melalui kesenian ini? Dari mungkin Cantika deh.
1: Pesannya buat para pemuda-mudi sekarang, jangan malu untuk melestarikan seni budaya tradisional, karena itu merupakan aset bagi kita, bangsa kita. Terus selainnya generasi muda harus tetap melestarikan. Intinya jangan malu dan jangan takut gitulah.
0: Iya.
1: Jangan menganggap tari apa tradisional Jawa, baik tari maupun karawitan, itu hal yang kuno seperti itu.
0: Harus melestarikan. Jangan gengsi.
1: Iya, jangan gengsi.
0: Biasanya anak-anak muda kita ini moh karena malu.
1: Iya,
0: benar. Lihat mungkin ketemu temannya di jalan atau mungkin dari medsos gitu ya. Iya. Oh, kamu kayak gini ya ternyata ya. Terus akhirnya gengsi, malu gitu ya, Dek ya.
1: Betul.
0: Kalau dari Intan,
3: kalau dari aku menambahi dari Cantika, kita sebagai anak muda juga betul, jangan malu, jangan gengsi buat melestarikan budaya, terutama di UNAR sendiri, UKTK itu memfasilitasi dan memberikan wadah buat semua pemuda-pemudi, entahpun itu mahasiswa baru ataupun enggak, buat join ke UKTK. Karena di sini kita akan belajar bareng melestarikan budaya tradisional bersama.
0: Keren. Nah, ini ajakan juga buat teman-teman cowok ya.
3: Iya, jangan lupa ya join ya.
0: Iya dong. Kemudian kalau dari Rara,
2: kalau dari saya sih ya mirip-mirip lah ya, Mbak. Tapi bukan tapi sih. Kayak jangan malu tetap. Terus habis itu budaya Jawa itu seru gitu loh. Kalau kalian mau nyoba, jadi intinya coba aja dulu. Kalau udah nyoba pasti seneng. Gitu
0: Karena sesuai dengan apa? Kalau tak kenal maka enggak sayang gitu.
2: Iya, benar. Iya. Jadi kenalan aja dulu gitu. Seru loh.
0: Kenalan aja dulu, gabung aja dulu ya kan. Kalau kita enggak mulai, nah kita mana tahu kalau kita bakal jatuh hati. Apalagi ini no bayar-bayar klub loh, teman-teman semuanya. Iya, enggak ada uang bulanan aja, enggak ada SPP segala macam, langsung aja ini ya. Apalagi mungkin buat teman-teman maba nih nanti ke depannya ya kan. Jadi bisa explore maunya UKM-nya ngapa gitu ya. Terus ternyata juga di UNAR ada UKTK ini juga. Keren, luar biasa. Terima kasih ya guys ya, teman-teman sepantaranku.
2: Setuju.
0: Gitu ya, sepantaranku di 20 tahun yang lalu maksudnya ya. Oke. Terima kasih banyak Cantika. Matur nuwun Ning Intan. Ning Rara. Terima kasih. Dari Sidoarjo, Magetan, sama
1: Lumajang.
0: Kalau di kita Cantika, Lumajang itu ada singkatannya.
1: Apa tuh?
0: Lumah-lumah ning ranjang.
2: Bahaya nih.
0: Itu untuk yang lagi PW enggak ngapa-ngapain gitu ya, rebahan, tiduran, PW enggak ngapa-ngapain.
2: Ini Mbak, kita semua Lumajang
0: gitu ya, gadgeting ya. Habis ini kalian ke Lumajang ya. Menikmati akhir pekan ya. Jangan lupa ke Rujak Ulek loh.
3: Rujak Ulek.
2: Oh iya, itu event dari RRI.
0: Iya, Rujak Ulek, festival Rujak Ulek dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya. Ya, di Surabaya Expo Center ya nanti ini, hari ini sore ya sampai malam ya. Nanti kita untuk tim RRI Surabaya pun juga like, tampil di sana ya. Di festival Rujak Ulek di 2026 seperti itu. Terima kasih ya. Cantika, Rara dan juga Intan. Ya wis iku mang caning ya keseruanku ambek kanca-kancaku di siang hari ini. Terima kasih banyak. Mari ini bakal ono Cak Wahyu sing bakal ngajeni sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak siang. Aku Ning Ayu Arta pamit dhisik, ngapunten ingkang kathah ben wonten klentak-klentunipun. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Janeng we woro-woro jam 10 awan bare Wahyu Jan. Jadi pemerintah Kabupaten Bangkalan jaluk pemerintah pusat iki nyepetne pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di wilayah Bangkalan. Nyusul ono agene siswa saka kalangan keluarga miskin sing kurang ambek sing kurang mampu duweni minat sinau di lembaga kae. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatane lak pemerintah kabupaten wis nyediani lahan kanggo pembangunan sekolah rakyat yaiku di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan. Nanda kabar liane jane pemerintah kutha Kediri nyatane lah si kendaraan operasional kanggo koperasi desa atau kopdes kelurahan Merah Putih dek kutha Kediri duweni manfaat kanggo nglancarne distribusi barang. Wali kutha Kediri Finanda Prameswati nyatane lah koperasi desa kelurahan Merah Putih dek kutha Kediri iki ngentukne bantuan truk ambek kendaraan roda telu jane. Kendaraan ini bisa dimanfaat no kanggo nguatne operasional koperasi ben distribusi ambek aktivitas usahane iso luwih gampang. Cani kumang woro-woro jam 10 awan barek Wahyu Jan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jading sugeng siang. Saniki wayu jangan jadi sampean ngatan ge. Tempur papa TRRI Surabaya, suara budaya Surabaya, khususnya dari sebagai Surabaya. Akhirnya ke informasi sing tak sampai nanti sampean. Kalian lagu-lagu atau utawa gending-gending keroncong sing iso ngancar di sampean de akhir pekan iki. Aja digeser channel e, pancen de 96.8 FM, AM 55 lan RRI Digital. Pasti deh.

0: ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi caning nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Yuh, yuh, ngeri yo. Delok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambe iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Wah, arek enom.
2: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
3: Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
4: Dek, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
5: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ngetek baterai ne.
4: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
5: Mbak sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
3: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

Ya, jadi kita sedih 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Jadeng saat ini Wahyucan juga bakalan ngajak sampean engkau nyimak rangkaian adicara obrolan UMKM ngeten nggih. Megane engkau enten kanca-kanca UMKM Simpang Rawuh ta studio Propapat RRI Surabaya. Selain iku caning ana kegiatan-kegiatan sing berlangsung dina iki kaya ana rujak ulek ngeten nggih. Terus mari ana pasar di beberapa lokasi. Ada kegiatan sosial dan segala macam yang luar biasa ya Caning ya. Engko bakal lanjut maneh Caning wahijan Caning sampean ya. Mergane iki aku pengin ngekek informasi dhisik. Informasi sing kepengin tak sampeyan Caning iki Dinas Kesehatan ngelingno kewaspadaan barek potensi penyebaran hantavirus utawa hantavirus Caning meskipun nganti saiki dereng enten ditemokne kasus positif hantavirus yang terkonfirmasi di Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sekutu Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak, jane nyatane hantavirus iki tadi penyakit anyar, ya mergani virus iki wis-wis dikenal di dunia medis. Barek penularane iki asale saka tikus, ya tapi kasusnya sifatnya sporadik, nganti saiki gurung nimbulne lonjakan kasus kaya penyakit menular liyane janing. Selain itu, Dr. Billy yang jelas nih, caneng lah gejala hantavirus ini ya kayak flu biasa, ame common cold ya, atau common cold ganti masyarakat di jaluk tetap waspada, tapi nggak perlu khawatir sih berlebihan ya. Langkah sih mulai penting, iku nguat nih awak EDW ambek njogo daya tahan tubuh nih caneng. Selain itu masyarakat ya diimbau iki ya cane ya jaluk di terap nomaneh kehidupan hidup sehat mulai saka jaga pola panganan nih istirahat sing cukup nganti gawe masker lah ono di ruang tertutup utawa keramaian cane. Tadi di sejumlah negara Eropa ya iku ya wis mulai ningkatin kewaspadaan barek penyakit menular ya sing balik mana gawe alat pelindung diri kaya pas pandemi COVID-19 cane. Nah di sisi lain saiki pemerintah daerah yo tasik ngenteni arahan teknis ya Caning ya saka pemerintah pusat terkait mekanisme screening hantavirus iki Caning. Mugi-mugi iki ana panduan resmi ini Caning ya saka organisasi kesehatan dunia atau WHO. Jadi awak dhewe ngerti ya apa kudu bersikap ngono ya Caning ya. Oke, matur nuwun untuk Caning semuanya ya. Engko wae bakal lanjut maneh saiki awak dhewe jeda dhisik. Acara dindi pancen di Propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Caning.

0: Jaling waya waro-waro jam 11 awan barek Wahyu Chan. Pemerintah Kutha Kediri nyatane lah kendaraan operasional. Oh ngapunten Caning. Forum Roy Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Sak Jawa Timur ngusulne barek ngekei rekomendasi ndek pengurus gede Nahdlatul Ulama utawa PBNU bare pelaksanaan muktamar sing ke 35 Nahdlatul Ulama kanggo diselenggarakne di Pondok Pesantren Lirboyo Kutha Kediri Caning. Juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kyai Haji Abdul Muid Sohib iki nyatane lak Forum Rois Syuriah PCNU Sak Jatim ngadakne acara di Aula Anawawi Pondok Pesantren Lirboyo. Acara iki ngasilno sejumlah rekomendasi penting di PBNU sing katene pelaksanaan munas konbes ambek muktamar sing ke 35 Nahdlatul Ulama. Nyandak kabar liane cak ni pemerintah Kutha Kediri ngekei kompensasi dampak barek pembuangan akhir atau TPA di kelurahan Pojok di Telongewu 315 kepala keluarga atau KK sing kesebar di papat zona terdampak cak ning PJ Sekda Kutha Kediri Endang Kartika Sari di Kediri nyatane lah proses penetapan kompensasi ini dilakoni secara bertahap mergane gawe APBD nganti kudu ono prosedur sing berlaku. Jadi kumah woro-woro jam 11 awan barek Wahijan. Monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Janeng balik mana bare Wahyu Chan sing ngancani sampean ten pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya khusus desa 6,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Saiki Wahyu Chan bakal ngajak sampean janeng ngobrol-ngobrol de obrolan UMKM ngeten nggih kalian kanca-kanca saking UMKM de kutha Surabaya iki sing pastine mengko bakalan ana jeda janeng jam 11.27 menit waktu Indonesia Barat kanggo adzan zuhur. Nggih, kanggo adzan zuhur wilayah Kutha Surabaya sakiwa tengene janeng. Tapi saiki langsung ae janeng tak sapa dhisik. Sapa sih UMKM sing sampun rawuh teng studio Pro Papat RRI Surabaya ngeten nggih. Monggo jenengan saged tingali langsung visuale secara langsung obrolan UMKM iki di aplikasi RRI Digital. Sakne langsung ae ya jane ya tak tampilne. Nah, iki langsung tak sapa dhisik ana Uni Riza Novera Yunis. Selamat siang, sugeng siang Uni.
1: Iya, selamat siang.
0: Matur nuwun ya Uni ya sudah ya hadir ya di kesempatan kita hari ini. Nah, Caning, Uni Riza ini juga yang pastinya di sini ngobrolinnya itu adalah ngobrolin soal UMKM-nya beliau ya. Obrolan UMKM kali ini bahas mengenai rendang cincang Uni Riza. Ngetan ya, mergane Uni Riza ini ternyata produksi atau pelaku UMKM dari rendang cincang yang ada di Kota Surabaya ini, Cak Ning ya. Oke, langsung aja tak ngobrol tak awali dhisik ngobrol-ngobrole Cak Ning. Kanggo sampean sing pengin gabungan langsung aja di 5462961 utawa di 0896021-3x968. Lewat WA atau telepon WA pun juga aku tak responnya tadi ya. Oke, langsung no. Uni, ini bisa diceritakan dulu ini Uni. Waduh, ini luar biasa nih ya. Uni Riza ini ternyata jauh-jauh dari Padang ya kan, dari Sumatera Barat malah ke Surabayanya ini membawa yang namanya khas dari Sumatera Barat itu adalah rendang, Cak Ne. Ini bisa diceritakan, tapi sebelum ke rendangnya, saya ingin tahu latar belakangnya jenengan dulu. Latar belakangnya Uni Riza itu sebenarnya siapa sih Uni Riza ini?
1: Jadi saya itu ibaratnya peranakan ya dari Sumatera Barat ibaratnya. Orang tua saya juga dulu pedagang jualan nasi juga di sini daerah Jagalan dulu. Terus akhirnya dulu kan sempat nggak mau nerusin usaha orang tua gitu. Kan tahu kan gimana capeknya gitu loh. Terus setelah pandemi itu kok kepingin usaha ya, tapi usaha apa gitu. Terus akhirnya pernah sempat jadi reseller sambel, kok rame gitu. Kenapa kalau dagangan orang aja bisa laku sama aku, kenapa aku nggak bikin produk sendiri kayak gitu. Akhirnya tercetus rendang cincang. Pertama bukan rendang cincang, cuman bumbu rendang.
0: Bumbu rendang.
1: Tapi di bumbu rendang itu ada daging gilingnya. Jadi bisa untuk langsung dimakan atau dimasak kayak gitu. Terus berjalannya waktu banyak yang bilang bumbu aja kok mahal sih gitu loh. Terus akhirnya ya kita ada perkumpulan UMKM kayak gitu. Kok produk saya dibilang mahal ya? Coba deh apa dagingnya itu mungkin disuwir atau diapain. Tapi aku lebih memilih dipotong dadu. Karena kebanyakan orang kadang curhat gini, makan rendang ribet gitu loh. Kadang ada yang mungkin masaknya kurang tanak, jadi akhirnya ada tekstur keras ya.
0: Betul.
1: Nah, dari situ saya juga bikin ya udah deh coba dipotong dadu, jadi makan rendang tetap slay ibaratnya gitu.
0: Oke, tapi ini berarti 2018 ya tadi ya.
1: Apanya?
0: Sorry, 2020
1: pandemi itu.
0: Pandemi. Sebelumnya berarti memang dari awal Uni Riza ini suka berdagang.
1: Iya, dari awal memang suka berdagang. Memang peranakan orang pedagang ya. Jadi mulai SD pun tetap dipromoin ke guru-guru dagangannya, ibu, ibuku jualan nasi loh gitu. Akhirnya guru pesan. SMP pun juga gitu, kuliah pun juga gitu. Kuliah juga jualan
0: juga gitu ya. Berarti memang udah emang darah minanya mendadak daging ya.
1: betul
0: pedagang gitu ya, karena memang kalau untuk orang Minang itu kebanyakan ya itu tadi pedagang atau rumah makan, biasanya rumah makan Minang gitu. Betul, ya. Nah, betul. Tapi Uni Riza ini kan kita tadi sempat di sambel dulu ya. Itu sambel itu produk orang.
1: Iya, sambel itu produk orang. Kan pandemi jualin produk orang sampai bisa jualan puluhan ratusan gitu.
0: Wah, gitu. Terus, itu akhirnya dapat keuntungan banyak ya. Lalu kepikiran mau punya produk sendiri.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau untuk reseller kan reseller dan juga punya produk sendiri biasanya lebih menguntungkan yang mana?
1: ya menguntungkan produk sendiri ya. Jadi kita juga tahu gimana prosesnya dan apa ya, pengen lah punya produk yang bisa dikenal orang dengan brand kita sendiri, dengan Unirizanya kayak gitu.
0: Oh oke, okay. Baik, setelah itu akhirnya memilih untuk menjadi menciptakan gitu ya, rendang Uniriza. Awalnya bumbu, tapi karena dianggap mahal waktu itu ya.
1: Betul.
0: Padahal nggak tahu di dalamnya juga ada dagingnya, iya, bukan bumbu doang,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Dagingnya di ini digiling halus.
0: Ah, digiling halus. Karena memang kalau bumbu rendang itu kalau nggak ada dagingnya itu kayaknya
1: kurang sedep
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Padahal sudah ada dagingnya, cuma memang dagingnya nggak nampak.
1: Nggak nampak karena
0: digiling halus. Akhirnya cuma jatuhnya kayak aroma, betul, dan juga sebagai perasanya.
1: Betul sekali.
0: Oh oke, okay. Jadi pelengkapnya.
1: Pelengkapnya, soalnya selama saya bantu orang tua, kalau jualan nasi Padang nggak ada bumbunya nggak jadi beli. Jadi gitu, orang itu cuma nyari bumbunya sebenarnya. Dagingnya itu paling cuma ya cuma buat nggak terlalu suka gitu loh orang-orang. Apalagi adalah apa suku-suku yang ibaratnya kayak orang Chinese ya, itu lebih suka bumbu daripada dagingnya. Malah apa ya, banyakin bumbunya mesti kayak gitu.
0: Oh gitu, lebih condong lebih banyak di bumbunya. Berarti berarti bisa dibilang Uni ini juga berani di bumbu.
1: Betul sekali.
0: Oh oke, okay. Tapi nih ini karena memang kan mamanya juga penjual gitu ya, apa ada usaha atau pelaku UMKM juga. Akhirnya Uni pun juga mencontoh gitu ya, mengikuti jejak dari orang tua. Ini resepnya turun temurun kah atau Uni coba kreasiin sendiri?
1: Nah, itu antara resep itu memang turun temurun, cuman karena kita sudah belajar ya. Terus belajar komposisi, menemukan komposisi yang pas jadi enak. Soalnya kenapa harus kita punya komposisi? Kalaupun kita keluar, yang bantu kita bisa autopilot gitu loh. Jadi kita bisa ninggal. Ini ya sudah ada komposisinya. Jadi kalaupun kita misalnya mau pergi keluar kota, si mbak ini bisa masak sendiri kayak gitu.
0: Oh, enggak takut diambil gitu?
1: Enggak, kan kita kan sudah punya komposisi sendiri. Jadi saya tuh kayak bumbu-bumbu berapa takarannya, terus nanti jadiin bumbu kayak gitu.
0: Oke, langsung gitu ya. Wah, enak ya Cak Ning ya.
1: Jadi rasanya gak akan berubah.
0: Jadi rasa gak akan pernah berubah meskipun lagi bad mood.
1: Betul-betul. Sambil merem pun juga tetap rasanya sama. Iya.
0: Oke, okay, tapi kenapa kok harus rendang Yoni yang dipilih? Kan padahal di rumah makan Padang tuh kan banyak tuh. Ada gulai ikan, ada gula ayam gulai juga, lalu ada tunjang, ada banyaklah olahannya sebenarnya.
1: Iya,
0: tapi kenapa kok harus memilih spesifiknya? Oke, okay, rendang aja deh. Padahal rendang juga susah loh masaknya.
1: Iya, susah banget.
0: Jangan dibilang jam. Gampang ya kan.
1: Benar-benar.
0: Ngaduk terus. Ya,
1: benar.
0: 8 jam.
1: Iya.
0: Itu susah loh nih. Kenapa kok pilihnya rendang?
1: Ya karena rendang kan juga makanan terenak ya.
0: Iya betul.
1: Nah salah satunya itu, dan kalau rendang ini kalau kita ngolahnya benar itu juga bisa awet, bisa sampai 1 bulan dalam kemasan kayak gitu. Nah gitu, kadang saya itu juga prinsipnya itu anak-anak juga bisa makan, dan ini juga rendang bisa dibuat makanan lain kayak nasi goreng rendang kayak gitu. Jadi nggak harus makan rendang sama nasi putih, jadi bisa isian martabak atau pizza atau mau dimakan sama mie kuah, mie goreng, jadi topping lah.
0: Jadi topping-toppingnya gitu ya. Oh, oke.
1: Okay. Karena kita unik ya, karena dadu, insya Allah nggak pernah ada yang bikin rendang dipotong dadu.
0: Potongan kecil-kecil. Dadu kecil-kecil gitu ya.
1: Yang ada ya standarnya ya gede-gede kayak gitu.
0: Iya betul, karena kan ya kita tahu sendiri lah ya, kalau makan rendang kan pasti dagingnya kan potongannya ya lumayan gitu ya, gede banget gitu. Bahkan dalam tanda kutip kan ini juga sebenarnya ada juga nih yang usahanya apa hampir sama kayak Uni gitu kan. Rendang cuma bukan rendang cincang, itu pun juga potongannya gede-gede.
1: Betul.
0: Ya kan, yang di Jakarta sana kan tuh potongannya gede-gede tuh.
1: Betul.
0: Bahkan kalau di rumah Padang ya apalagi ya, kalau di rumah makan Padang mah juga gede-gede juga.
1: Betul.
0: Nah, ini malah di konsepnya adalah untuk sekali lahap gitu ya.
1: Iya.
0: Langsung dapat kenikmatan dari rendangnya.
1: Slogannya kan makan rendang tetap slay.
0: Oh. Makan rendang tetap slay gitu ya. Karena memang kalau makan rendang tuh ya emang sih Uni, kalau bumbunya dikit tuh nggak enak nih. Emang
1: betul.
0: Dagingnya ya memang enak juga makan pakai dagingnya gitu ya. Tapi kalau bumbunya juga nggak terlalu
1: medok
0: dan juga banyak gitu, kadang-kadang orang juga mikir aduh kurang nih, biasanya minta tambah bumbunya.
1: Banyak customer Uni itu kalau beli nggak ada bumbu rendang nggak jadi beli. Kan Uni juga punya rumah makan Padang ya.
0: Di daerah?
1: Simorejo.
0: Daerah Simorejo.
1: Iya.
0: Rumah makan Padangnya namanya?
1: Tetap dong, rumah makan Padang Uni Riza.
0: Oh, tetap rumah makan
1: branding diri sendiri.
0: Itu pun juga sama dengan punya punya ibunya dulu.
1: Kalau ibu dulu pakai merek Ampera Palapa.
0: Oh, gitu. Tapi setelah masih sampai sekarang masih kah?
1: Enggak, almarhum sudah berpulang dua-duanya.
0: Oh, gitu. Berarti enggak dia meneruskan yang Ampera Palapanya.
1: Sudah pakai brand sendiri-sendiri.
0: Oh, udah pakai brand
1: jadi
0: sendiri.
1: Jadi kayak kakak di Malang itu punya brand sendiri kayak gitu.
0: Oh, berapa bersaudara memang?
1: Laki 4, perempuan 2.
0: Oh, banyak 6, juga ya.
1: Setengah lusin.
0: Tapi semuanya konsentrasinya ke bidang kuliner juga atau enggak semuanya?
1: Enggak, beda-beda, cuman saya sama kakak aja yang di Malang.
0: Oh, yang di Malang. Hmm. Dan itu akhirnya memilih brandnya masing-masing, tapi resep dari mama dulu.
1: Kalau untuk resep itu kayaknya itu kayak apa ya, kita itu kayak ya udah sendiri-sendiri aja, udah anu apa ya, cara sendiri-sendiri beratnya gitu.
0: Apalagi kan juga doyan masak gak nih?
1: Siapa?
0: Uni Riza nih.
1: Ya pasti doyan. Tadinya itu gak mau ya. Gak mau. Jadi kayak gini, tadinya waktu zaman-zaman dulu gak mau deh jualan nasi Padang, capek gitu. Terus pandemi produk ini lumayan laku ya, sampai keluar negeri juga, keluar kota juga. Terus banyak nanya, Uni nggak punya rumah makan Padangnya kayak gitu. Akhirnya mikir-mikir, ya udahlah kita buka. Tahun 2003 kita buka di Tandes awalnya.
0: Oh, di Tandes awalnya.
1: Kayak gitu.
0: Habis itu baru pindah ke
1: Simorejo.
0: Ke Simorejo. Tapi untuk domisili Uni Riza nih rumahnya di daerah?
1: Daerah Semerowo. Deket lah.
0: Deket, iya lumayan dia deket sih ya. Cuma maksudnya kok gak yang deket sama rumah begitu. Iya. Kayak katakanlah, atau juga kan banyak tuh yang rumah makan Padang tuh juga sama tempat tinggalnya gitu. Iya. Kan ini malah ada cari lokasi di luar. Baru
1: iya. Kalau dulu di Tandes sama tempat tinggal sekalian.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya balik ke Simorejo gak ada yang gede gitu loh tempatnya. Jadi ya udah tempat masak sama jualan aja.
0: Oh gitu. Nih kalau dari keluarga gimana nih responnya?
1: Respon.
0: Emang support Uni buka rumah makan Padang, habis itu juga apa bikin produk rendang cincangnya juga. Itu kan waktunya banyak terkuras tuh.
1: Iya, ya ibaratnya support lah. Sekarang kan zaman sekarang harus aktif ya. Kalau kita nganggur ya dianggurin nih. Kayak gitu.
0: Oke, okay, baik. Nah ini dan Uni ini bisa dikatakan strugglingnya atau bisa bertahan sampai sekarang itu karena apa nih?
1: Karena juga kalau kita mandek pun sayang ya, karena kita brand kita juga udah lumayan dikenal. Dulu kan sempat saya itu lebih ke ini, mencari jalan sendiri ibaratnya, nggak mengandalkan kita harus kesini gitu ya. Jadi saya itu PDKT ke artis-artis, ke teman-teman YouTube kayak gitu. Kayak teman artis itu kayak produser ya juga pernah beli ke kita kayak gitu. Uni mau dong rendang cincangnya order kayak gitu.
0: Berarti Uni juga melakukan pemasarannya sendiri.
1: Iya.
0: Dan juga memanfaatkan media platform kayak Instagram, TikTok dan segala macam.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi sempat Uni di Belanda itu kan ada chef gitu namanya Chef Reza. Pertama kita ya namanya kita harus bisa komunikasi ya, enggak langsung tok mau dong dipromoin enggak, tapi pendekatan dulu. Akhirnya dengan sendirinya beliau bantu kita mengenalkan produk kita ke toko Kalimantan yang ada di Belanda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari situ kenal lah sama owner toko Kalimantan, akhirnya produk kita dia order. Akhirnya kita kirim ke Belanda kayak gitu. Tapi setelah itu kan ya namanya sudah zamannya ya, mungkin ya udah banyak pemasukan di Belanda juga, akhirnya kita enggak jarang diorder lagi, cuman kita tetap menjalankan komunikasi sama ya teman-teman yang ada di Belanda lah ibaratnya gitu loh. Jadi dari Bang Reza kenal sama owner toko Kalimantan. Terus kenal sama oma-oma dan beberapa lah ibaratnya gitu. Dan dari sana tuh karena saya juga sering dapat orderan. Uni pesan nasi kotak kirim ke panti atau enggak bagi-bagi ke jalan kayak gitu.
0: Oke.
1: Dari situ.
0: Baik, oh ini luar biasa nih ya Caning ya. Saya kepingin lebih mendalami lagi ya Caning ya mengenai backgroundnya Uni Reza ini dalam menjalankan rendang cincang Uni Rezanya. Tapi setelah yang berikut ini Caning, kita mau jeda terlebih dahulu karena kita mau dengarkan azan terlebih dahulu ya Uni ya. Untuk azan zuhur wilayah Surabaya dan sekitarnya. Untuk Caning jangan kemana-mana ya Caning, pancet di Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, barek Wahyu Can, sehingga Caning sampai di obrolan UMKM.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Prilly Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, Janeng Wahyu Chan, kalian angkasawan-angkasawati RRI Surabaya ngucapne selamat menjalankan ibadah salat zuhur ngeten nggih. Kanggo sampeyan sing nglakoni ibadah salat zuhur, saiki awak dhewe lanjut malih ten siaran obrolan UMKM Janeng ndek Propapat RRI Surabaya. Tasih kalian pelaku UMKM ning Riza Novera Yunis. Ya, tapi berhubung ning Riza ini wong Padang, jadi celuannya Uni Riza gitu ya. Jadi panggilannya agak sedikit berbeda Cak nih ya. Mm-mm. Karena orang keturunan Padang memang ada ciri khasnya ya, Uni dan Uda. Kalau di Surabaya kan celuannya Cak Ning, lah saiki Uni ambek Uda ngono ya. Nah, Uni, itu tadi kan waktu kita off air ini banyak banget nih Cak Ning cerita-cerita yang sangat mengasihkan sebenarnya Cak Ning ya. Jadi ternyata ada banyak peluang-peluang sebenarnya. Betul. Kalau kita mau berusaha, ya kan, mau berusaha terlebih untuk mengangkat makanan-makanan asli daerah.
2: Betul.
1: Gitu ya, Uni ya. Nah, kalau sekarang, apalagi kalau rendang ini kan, pertama makanan yang sudah diakui dunia, gitu ya. Betul. Dan yang kedua, ini makanan yang paling awet. Nah, makanan yang paling awet, kalau biasanya orang bilang itu dipanasi terus-terusan itu tambah enak.
2: Iya, betul.
1: Nah, tapi Cani ya, ini terkadang memang susahnya itu adalah gak gampang Caning, masaknya itu gak gampang masalah deh. 8 jam kudu ngudek-ngudek gitu ya kan. Habis itu ternyata Uni Riza ini juga alhamdulillahnya tadi sudah mampu untuk membawa yang namanya rendang ini sampai ke luar negeri ataupun juga keluar kota ya, selain di kota Surabaya ataupun di Sumatera Barat gitu ya Cak nih ya. Kalau Sumatera Barat mah makan rendang kayaknya makan tiap hari ya.
2: Betul.

0: itu ini boleh cerita. Susah nggak sih untuk memperkenalkan yang namanya makanan, khususnya untuk rendang begini ya kan, atau mengenalkan makanan sampai bisa ke luar negeri itu susah apa enggak?
1: Jadi gini, kita memang harus punya link ya. Ya sebenarnya Uni juga sama teman-teman yang di Eropa itu nggak kenal, kita cuma kenal dari media sosial aja. Jadi ya salah satu ya produk yang itu toko Kalimantan itu dia punya kayak pengiriman juga. Jadi kita kirim ke Jakarta, nanti dia punya kayak apa ya pengiriman yang nggak lewat kapal tapi langsung pesawat. Jadi lebih aman gitu, cepet nyampenya. Jadi kita harus nyari link yang seperti itu, bukan yang lewat kapal, pasti lama berbulan-bulan. Karena produk kita kan nggak bisa juga sampai yang berbulan-bulan gitu. Betul. Kan, nggak gitu.
0: Nah tapi kadang-kadang ada ini nggak sih ini sebenarnya kesulitan kayak mungkin tiba-tiba minta orderannya over nih, lebih dari yang diingin, apa lebih dari yang kita stok gitu. Pernah nggak ngalami hal seperti itu kadang-kadang malah?
1: Karena kalau untuk permintaan banyak gitu biasanya kan ada jangka ya. Misalnya jangka. Untuk tanggal berapa gitu baru kita siapkan kayak gitu. Paling kalau untuk sehari-hari kita nyiapkan cuman seadanya ibaratnya gitu. Kalau habis kita produksi lagi biar gak terlalu lama juga di showcase gitu.
0: Oh oke. Okay. Tapi respon alhamdulillah positif.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu ya, alhamdulillah positif. Baik dari luar negeri ataupun juga luar kota, bahkan dari konsumen yang ada di Surabaya sendiri.
1: Iya, Surabaya, luar kota juga bisa.
0: Nah kalau untuk order-order gitu kan kita harus kemana nih ini?
1: Lewat DM juga bisa di Instagram kita atau di WA kita.
0: Gitu. Apa itu namanya?
1: Instagramnya tetap Rendang Cincang Uni Riza. Gitu. Tetap harus di branding terus.
0: Tetap di branding terus ya, berarti Rendang Cincang Uni Riza. Lalu kalau untuk di WhatsApp-nya mungkin berkenan untuk disampaikan?
1: Boleh, untuk order di WA bisa 0812 49 89 95 92.
0: Oke, mungkin bisa diulang Uni.
1: 0812 49 89 92.
0: Oke, okay. Iya. Ini nanti langsung di adminnya ya, di adminnya ya.
1: Iya, kebetulan adminnya saya sendiri juga.
0: Oh, langsung dari ke Uninya langsung. Iya. Wah, ini ya Cak Neng langsung ke Uni Rizanya. Jadi langsung aja di 0812 49 89 95 92 Cak Neng. Ye. Nanti langsung sampean bisa order. Nah, ini tapi kalau untuk order itu kadang-kadang ada batasannya enggak sih Uni?
1: Enggak ada, kita selain rendang cincang juga ada produk yang lainnya kayak cumi, kayak paru balado, kayak gitu.
0: Paru balado, itu udah dalam kondisi kemasan seperti
1: kemasan,
0: ini juga?
1: Kemasan semuanya itu 250
0: gram. 250
1: gram. Bumbu rendang ini juga bakal hit, apalagi sebentar, ntar lagi lebaran haji ya, pasti butuh bumbu.
0: Banyak bumbu.
1: Bumbu rendangnya laris manis.
0: Laris manis.
1: Karena mereka kan dapat daging,
0: daging
1: ya.
0: Daging kurban, nah, betul.
1: Daging kurban. Jadi pasti bumbunya dicari. Soalnya bumbunya kita tetap pakai daging giling, tetap kita kasih biar sedap.
0: Oh, oke, itu ya Cak Neng ya. Itu ciri khasnya memang seperti itu ya Cak Neng ya dari Uni Rizan ya. Berarti bumbunya itu sebenarnya enggak cuma bumbu tok tapi dikasih dagingnya juga gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Cuma namanya Janing apa Uni Rizan ini kasih nama cuma bumbu padahal juga ada dagingnya.
1: Betul. Soalnya bumbu itu juga bisa mungkin mau menu lain, telur gitu, telur direndang atau ayam direndang,
0: betul. Itu juga bisa ya nih ya.
1: Bisa.
0: Nah tuh Cak Neng ya, jadi kalau yang memang tidak tidak makannya itu langsung daging daging sapi gitu ya, ini bisa dimodifikasi dengan telur ataupun juga ayam. Karena memang sekarang lagi tren juga tuh ya, ada rendang ayam, rendang telur gitu. Kalau tidak mau, tapi ini Uni, rendang ini kan ada dua macam. Ada rendang basah, ada yang rendang kering. Kalau yang Uni pasarkan ini rendang yang kering itu ya?
1: Cenderung basah. Soalnya kalau kita di Surabaya basah. Selera yang kering gak bakal cocok. Katanya gak enak, enak yang bahasa Jawa ini jemek-jemek. Kayak gitu.
0: Oh gitu ya. Padahal rendang yang kering itu juga enak loh Cak Neng.
1: Mantep. Lidah Sumatera. Iya betul.
0: Kalau lidah Sumatera itu pasti wah, mantap tuh ya.
1: Iya betul.
0: Ini malah banyak yang justru rendangnya cenderung basah gitu ya. Atau nyemek lah.
1: Nyemek. Bahasa Jawa ini jemek.
0: Oke. Nah ini pun juga Uni kalau untuk, oh ini ada yang ingin bergabung.

0: Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Neng Iin.
1: Ini bumbu-bumbunya satu wadahnya. Tadi tak dengeri seperempat ya Cak Wayu.
0: 250 gram ya. Oh iya betul seperempat.
1: Berapa harganya Cak Wayu?
0: Oh gitu. Oke, untuk harga ya. Oke, lalu
1: terus udah luarsanya sampai berapa hari?
0: Oke, masa bisa bertahannya.
1: Keluarsanya sampai berapa hari? Oke, makasih.
0: Oh itu baik. Matus banuwo Niin. Wah luar biasa. Niin dari Pakis ya. Monggo channel yang lainnya juga. Sebentar, saya mungkin mau bacain WhatsApp-nya juga ya nih Uni ya. Okay. Mohon maaf nih ya. Ini juga. Nah, ini ada dari Sumenep juga. Matur nuwun ya. Ada Cak Afif di Sumenep. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Uni, izin bertanya. Kalau rendang cincang itu ini tadi ya, dagingnya disisir-sisir apa dipotong kecil-kecil gitu ya, kotak-kotak kecil-kecil ya. Oke, matur nuwun. Lalu juga ada lagi sebentar. Baik, ada Cak Kolis ya di Gresik, matur nuwun. Oh, ini menanyakan mengenai metode pengirimannya ya. Oke, Cak Kolis matur nuwun, metode pengiriman ya. Oke. Nanti kita coba untuk bahas ya, atau kita bahas dulu ya nih Uni Riza ya. Kita jawab dulu yang dari Ning Iin tadi ya. Ini kalau untuk seperempat ya, seperempat atau 250 gram begitu ya, itu biasanya bisa digunakan atau dipakai untuk daging berapa kilo sebenarnya?
2: Untuk seperempat itu bisa 3/4 daging.
0: 3/4 daging.
2: Dan ini bagusnya apa ya, keunggulan produk kita itu tinggal masak aja. Soalnya kita udah bersantan juga, jadi ibu-ibu itu gak perlu repot nambah bahan-bahan lainnya.
0: Oh gitu. Jadi tinggal ya langsung aja taruh di apa di wajannya, habis itu langsung dimasukkan dagingnya, sudah ditunggu aja sampai matang, habis itu langsung bisa disantap.
2: Betul. Tipsnya seperti ini. Kalau pengen gak repot, jadi dagingnya itu direbus dulu.
0: Oke.
2: Sampai empuk. Terus kalau udah merasa empuk, baru campurkan bumbu rendang Uni Riza, diaduk-aduk sebentar sampai meresap, sudah selesai. Simpel kan?
0: Simpel, benar-benar. Oke. Berarti itu untuk kalau yang biasanya digunakan adalah 250 gram untuk 3/4
2: daging
0: ya. Oke.
2: Harganya?
0: Harganya berapa Uni?
2: Tentu hemat banget, 35.000 aja.
0: 35.000. Ya Allah,
2: siap makan dan bisa dimasak.
0: Oke, siap masak langsung bisa Cak Ning ya, langsung disantap pun juga langsung bisa pakai nasi panas. Betul. Gitu ya. Oke, dan untuk biasanya untuk kadaluarsa atau expirednya setelah untuk masa pembelian setelah produksi?
2: Produk kita kan nggak ada pengawet ya kalau untuk bumbu ya, jadi simpan di freezer aja lebih aman, untuk jangka setengah tahun pun aman.
0: Oke, baik, di freezer ya.
2: Di freezer.
0: Tapi kalau untuk produk yang ini?
2: Kalau untuk produk ini juga harus di showcase lah. Tapi kalau untuk yang lebih kecil ini, karena botolnya memang beda, ini bisa 1-2 bulan. Jadi kemarin itu sempat ada customer yang untuk berangkat haji pengen sangu rendang katanya. Jadi kita bikinkan langsung baru. Minta 10 botol yang kecil ini. Ini 35.000 kalau yang kecil ini.
0: Oh gitu. Tapi yang ini memang untuk rendang cincangnya gitu ya, bukan bumbunya. Bukan. Gitu ya, bukan bumbunya. Nah, Cak Ning ya, itu tadi ya untuk kadaluarsanya ya. Oke, itu bisa sampai setengah tahun pun enggak masalah. Ning Iin dan juga Cak Ning yang lainnya. Itu monggo. Nah, kalau untuk metode pengiriman, kalau ada di luar kota, biasanya Uni itu menerima pesanannya itu hamin berapa yang diwajibkan? Karena kan nggak mungkin juga mendadak-mendadak gitu, toh.
2: Kalau untuk mungkin beberapa botol gitu kita siap ready ya, cuman kita pengirimannya pakai pakso.
0: Oke. Nah, biasanya kalau untuk ada penerapan aturan nggak di Uni Riza sendiri? Minimal 3 hari sebelumnya ya, karena kita akan masak dan juga langsung pengiriman, jadi nggak terlalu lama. Atau seperti apa?
2: Bisa langsung, karena kita kan juga siap ya di di showcase kan. Beberapa produk kita sudah siap, jadi mau 1 botol 2 botol terserah, aman. Cuman pengirimannya ya gitu, kita harus pakai pengiriman parcel itu. Karena kan parcel itu kan aman ya, karena ada untuk yang suhu dingin kayak gitu. Tapi kalau untuk yang pengiriman satu hari kayak Gresik atau Sidoarjo pakai JNE juga bisa.
0: Juga bisa aman, gitu, masih, aman gitu okay, ya. Oke, okay, karena apalagi tadi untuk kemasannya pun juga sudah diperhitungkan Caneng ya, bisa betul. Sampai sebulan atau dua bulan gitu ya. Sementing nanti setelah nyampe kalau memang di langsung dikonsumsi monggo. Kalau enggak ya dimasukkan di freezer atau di kulkas gitu ya. Betul. Jangan di suhu ruang betul, gitu. Tapi kalau langsung dikonsumsi ya monggo di suhu ruang enggak masalah begitu ya. Iya, oke. Nah, itu tadi untuk harga-harganya ya Caneng ya. Kalau untuk harganya berarti kalau yang rendang cincangnya sendiri dari yang ini berapa gram ini? Yang 35.000 ini?
2: Kalau 35.000 ini 150 gram. Kalau okay, yang 55.000 ini 250 gram.
0: 250 gram. Iya. Oke. Okay. Tapi ini beda ya Caneng ya. Ini adalah rendang cincang. Ya, sekali lagi ini harga untuk rendang cincangnya 35.000 untuk 150 gram. 250 gramnya itu adalah 55.000 ya. Tapi kalau untuk bumbu rendang, nah itu yang terjangkau itu 35.000. Tapi kemasannya kalau untuk bumbu rendang cuma memang satu aja.
2: Iya, satu aja ya,
0: 250 itu aja.
2: Selain rendang cincang juga kita jualan rendang biasa.
0: Oh, rendang biasa ya, ada.
2: Ada. Jadi 1/4, 1/2 kilo, 1 kilo.
0: Oh gitu. Dimulai dari yang 1/4 dulu berapa?
2: 75.000.
0: 75.000.
2: Kalau 1/2 kilo itu 150. Kalau 1 kilo 300.
0: 300 itu 1 kilonya ya. Yeah. Oke. Okay. Ini yang rendangnya enggak rendang cincang. Ini yang rendangnya gede-gede jadi.
2: Yang gede-gede yang ibaratnya itu kalau 1/4 5 potong kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay, kita juga ada langganan juga sih.
0: Langganan apa ini maksudnya?
2: Ya rendang. Oh. Jadi ada salah satu dokter yang koas di Surabaya itu setiap berapa bulan pasti order buat ini stok di apartemennya gitu.
0: Oh gitu. Karena memang ini makanan yang praktis dan juga bisa tahan lama.
2: Betul, benar-benar.
0: Ya kan, apalagi ini juga dapat sehatnya ya Caneng ya. Ketimbang instan-instan ya kan. Nah kalau mie instan kan waduh bahaya juga nih kalau terus-terusan ya kan. Nah kalau rendang kan memang ada apa dari kesehatannya pun juga kita masih bisa ya terjaga gitu ya Caneng ya. Oke, itu tadi untuk rendangnya. Nah tapi ternyata nih Uni Riza ini gak cuma rendang saja Caneng ya yang dikelola atau yang menjadi masakannya atau olahannya. Nah, ini juga ada kayak cumi, lalu ada paru, ya. Ini cuminya cumi hitam ya tadi.
2: Cumi
0: ya?
2: Hitam ada, cumi balado ada.
0: Oh, ada balado juga. Oke, okay, dan juga parunya tadi.
2: Parunya cabai hijau, paru cabai merah gitu.
0: Nah, ini apakah juga sama nih? Dijualnya itu dalam kemasan?
2: Kemasan 250 gram juga.
0: 250 gram juga. Itu dibanderolnya harganya?
2: Rata-rata 40.000.
0: Rata-rata 40.000 semua. Oke. Okay. Nah, itu juga yang Caneng ya. Monggo yang mau mencoba langsung ya Caneng ya untuk bisa menikmati olahannya Uni Riza. Nah, itu ya. Tadi yang untuk Cak Afif daging sapinya dipotong ya Cak Afif ya, bukan disuwir. Kalau disuwir nanti jatuhnya kayak bumbu aja.
2: Kayak ini jadinya kayak apa? Yang Gresik itu apa?
0: Kerawu.
2: Kerawu. Daging kerawu jadinya.
0: Daging kerawu ya kan. Tapi kalau udah campur dengan bumbu apa namanya? Bumbu rendangnya, itu biasanya malah enggak kerasa tuh daging sapinya itu ya kalau disuwir ya. Tapi kalau dipotong-potong itu baru masih terasa, oh ini ada dagingnya gitu kan. Nah, jadi monggo Cak Afif ya. Ini dipotong-potong ya. Jadi kotak-kotak kecil gitu kayak dadu. Nah, ini bisa dikonsumsi. Nanti kalau dari Sumenep nanti tinggal kalau untuk pengiriman berarti beban biaya ini ya ditanggung oleh pembeli,
2: iya,
0: gitu ya. Nanti tapi yang pasti meskipun ditanggung oleh pembeli semuanya tenang aja ya, kemasan dan segala macam dan juga enaknya. Nah ini bakal terasa sampai di lokasi, gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir enaknya ketinggalan di Surabaya,
2: iya.
0: Sampai di Sumenep pun juga bisa, nah, kan. Jadi monggo untuk yang dari Sumenep kalau pengen nyobain monggo ya. Dan juga ningin matur nuwun tadi ya sudah dijelaskan ya mengenai harga dan juga untuk masa kadaluarsa atau expirednya. Jadi nggak perlu khawatir. Lanjut lagi, oke. Okay. Sebentar, saya coba untuk lanjut. Ini ada Ning Kusuma ya, matur nuwun Ning Kusuma di Mojokerto. Ini mau menanyakan, Uni kan sudah terbiasa dengan pola kerja reseller sebelumnya, dan apakah untuk usaha kali ini juga membuka peluang untuk reseller?
2: Ya, kita buka peluang untuk reseller juga.
0: Oh gitu. Nah kalau untuk mau kalau untuk mau join menjadi resellernya Uni, harus kontaknya ke?
2: Ke WA tadi.
0: Ah, WA tadi.
2: 0812-49-99-9592.
0: Oke, langsung kontak ke sana ya. Iya. Dan juga atau bisa langsung DM ya di Instagramnya,
2: Instagramnya juga.
0: Oke, ya langsung Rendang Cincang Uni Riza, bisa di situ Cak Ning ya. Oke, itu ya untuk Ning Kusuma, matur nuwun yang dari Mojokerto. Kalau mau pesen juga boleh lo ya. Mojokerto cedek gini kok ya. Sehari sampai lah. Oke, okay. Lalu ini ada Ning Novita juga, ini menanya, ini mau tanya Uni, kira-kira kalau di masakan Padang tuh biasanya yang lebih rame itu yang mana sih, rendangnya atau cuminya atau parunya?
2: Oke. Untuk rumah makan Padang jelas yang dicari rendangnya dulu.
0: Rendangnya dulu tuh.
2: Boleh loh mampir ke rumah makan Padang Uni Riza.
0: Di Simo Rejo. Simo Rejo berapa Uni?
2: Simo Rejo nomor 4.
0: Nah tuh, langsung aja ke sana. Simo Rejo nomor 4. Nah, betul. Ya, nah itu ya pasti kalau di rumah makan berarti rendangnya duluan gitu ya, yang laris ya kan. Betul. Baru nanti yang lainnya seperti paru dan juga cumi itu mengikuti ya. Karena memang kalau di rumah makan Padang tuh banyak juga, ada gulai ikan, ada segala macam.
2: Tunjang.
0: Ada tunjang, ada ayam pop.
2: Betul.
0: Ayam pop, saya baru kali ini dengerinnya ya. Oh, apa ayam pop? Oke, ini ada Caindra. Matur nuwun Caindra. Oke, ini kalau untuk sebentar. Oke, Uni, ini kalau untuk kemasan kita boleh request nggak sih? Karena memang ini diperuntukkan untuk mau dibawa ke pondok pesantren untuk anaknya. Jadi ada stok. Maksudnya untuk kemasannya mungkin, minta kemasannya di mungkin kemasannya agak yang besar gitu ya? Atau gimana nih, Cak Indra? Kemasannya?
2: Biasanya tuh mungkin kemasan aluminium foil yang kecil-kecil itu loh.
0: Oh gitu ya? Oh itu juga bisa kah?
2: Bisa kan, itu kan apa kayak satu saset paling ya, karena untuk di pondok ya,
0: iya,
2: jadi kan sobek makan. Nah kebetulan kita belum produksi seperti itu.
0: Oh nah itu belum Caindra ya, tapi tenang aja, ini juga kan ada yang bentuknya seperti
2: botol kecil
0: gitu ya. Isiannya juga 150 gram. Kalau yang besar 250. Nah, tapi tergantung di pondok pesantrennya nanti itu ada kulkasnya enggak?
2: Yes. Kalau pondok itu biasanya enggak ada.
0: Nah, itu ya. Kalau enggak ada, nah ini agak repot nih. Jadi kalau mendingan belinya yang kecil tapi bisa di, maksudnya langsung di stoknya berapa dulu, nanti beli bisa diorder lagi.
2: Iya betul.
0: Itu ya Cak Indra ya. Karena Uni tadi udah dijelaskan, enggak, Uni itu siap untuk mengirimkan kemana saja. Yang penting ya jangan mendadak-mendadak juga lah. Kalau bisa ya hamin satu lah setidaknya ngomong, iya. Biar nanti diolah, habis itu langsung dilakukan pengiriman gitu ya. Oke Cak Indra, itu tadi. Oke, ini juga ada yang tanya, ada Pak Wadi ya, matur nuwun di Sidoarjo. Ini kalau untuk kelengkapan, ini masalah ini ya, sertifikatnya ya.
2: Oh iya.
0: Itu Uni sudah mengantongi sertifikat semuanya?
2: Alhamdulillah sudah, HAKI juga sudah.
0: HAKI juga sudah, alhamdulillah.
2: PIRT sudah, halal sudah.
0: Cawadi ya, itu sudah semua tuh ya. Jadi alhamdulillah, sempat ngalami kesulitan nggak nih?
2: Untuk
0: pengurusan administrasi?
2: Enggak, alhamdulillah enggak. Ya. Cuman HAKI itu kan kita juga harus punya hak ya, hak merek lah ibaratnya gitu. Jadi Rendang Cincang Uni Riza ini insya Allah hanya satu-satunya. Kayak gitu.
0: Oh, itu
2: karena
0: ya.
2: Karena kita kan memang pioner ya, ibaratnya menciptakan tren terbaru lah ibaratnya tentang rendang ini, kayak gitu.
0: Oke, baik. Tuh, dan kali ini kita udah enggak kerasa nih ya, udah jam 11. Hampir jam 12 gitu ya. Saya senang banget ngobrol-ngobrol sama Uni Riza nih ya, apalagi soal makanan-makanan ya. Kayaknya kita juga Uni selain doyan masak, doyan makan enggak?
2: Pasti doyan. Ada salah satu nih mas, bisa dibikin nasi goreng rendang ya.
0: Oh,
2: rendang
0: iya.
2: Cincang ini keunggulannya itu.
0: Iya, tadi ya Caning ya. Kalau untuk sampean Caning yang mau, ini yang bukan bumbu ya Caning ya. Ini adalah rendang cincangnya. Ini bisa dibuat jadi topping, macam-macam topping. Mau bisa dibikin untuk nasi goreng monggo. Kalau jenengan mau belajar pakai pizza, belajar bikin pizza, itu juga bisa dijadiinnya Caning ya untuk topping-toppingannya atau pendamping kayak mie instan, mau goreng mau kuah juga bisa gitu. Tuh. Kan atau cukup dengan nasi putih pasti ya jadi ya itu juga sudah sangat cukup sekali gitu ya, tapi usahakan nasi putihnya yang panas ya Neng, aja sih adem. Kan makan rendang masa ambil sego adem rasanya kayak kurang enak jadi ya. Nah itu ya jadi ya, jadi sampai kalau mau konsumsi ini nggak cuma untuk nasi putih aja tapi untuk pendamping yang lainnya itu juga sangat bisa sekali jadi. Betul. Jadi nggak perlu khawatir. Terlebih kalau untuk yang tadi ya Caning ya, untuk bumbu rendang, nah saya ingin ingatkan lagi nih, untuk bumbu rendangnya itu bisa sampai mungkin setengah tahun ya, itu tapi dengan metode penyimpanannya Caning harus diperhatikan. Taruh di kulkas atau taruh di freezer biar nanti pada saat nanti mau dibuat kapan gitu kan, ulang tahunnya sopo gitu Caning, kayak itu masak rendang, nah itu boleh. Oke. Gitu ya, atau mau nanti bentar lagi lebaran haji juga gak masalah ya. Jadi gak usah takut, terlebih nanti gak perlu khawatir takut kehabisan karena Uni Riza masak bentino nih.
2: Betul.
0: Ngudek terus pokoknya 8 jam ya setino. Kalau saya 8 jam kerja di kantoran gini aja, tapi kalau Uni 8 jam harus kerjanya di dapur. Betul. Oke, okay, Uni terima kasih banyak ya Uni ya, sudah berbagi bersama kami untuk di hari ini. Tapi sebelumnya Uni mungkin ada harapan gak sih nanti mau mengembangkan usahanya seperti apa lagi begitu?
2: Ya harapan Uni ya itu tadi pengen kemasan saset. Jadi memang banyak cita-cita tak banyak modal. Disitulah kelemahannya. Pengennya gitu yang sasetan terus mungkin satu kota isi 5 saset. Nah itu kan simple tinggal makan ibaratnya gitu. Cuman kan kalau untuk kesana kan kita juga butuh model ya, memang alatnya beda kan. Kayak gitu kemasannya.
0: Oke okay, ya. Tapi kita doakan ya Caning ya, semoga bisa. Karena kalau yang sasetan itu tadi juga bisa menjawab dari teman-teman tadi ya. Ada beberapa yang memang tanya mengenai apa sasetan. Jadi sekali makan gitu kan langsung selesai, langsung dibuang selesai ya, gitu ya. Kalau kayak gini kan memang harus ditunggu dulu masukkan kulkas gitu kan, di seluruh ruang misalnya cuma bertahan juga lama ya Caning ya, sebulan dua bulan setelah itu baru bisa order lagi gitu. Oke okay. Kalau gitu Uni sukses terus ya Uni ya.
2: Amin ya Rabbal
0: okay.
2: Alamin. Makasih banyak.
0: Jangan lupa sering-sering pulang juga Uni.
2: Betul-betul
0: ke Sumatera Barat.
2: Biar gak hilang Sumateranya.
0: Biar gak hilang Sumateranya. Oke okay, kalau gitu Caning mantan nuwun iku mang de obrolan UMKM ya. Kalian Uni Riza, aku Wahyucan pamit dhisik, engko bakal lanjut mana Caning mari ini woro-woro jam 12 pancet di Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Caning.

Cane waya woro-woro jam rolas awan bare Wahyu Chan. Nggih, Caning Komisi 3 DPRD Kabupaten Situ Bondo njaluk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH iki ngekeki pendampingan di salah siji perusahaan kosmetik sing dinilai durung maksimal ndek pengelolaan limbah Caning. Rekomendasi iki disampaikan samarine Komisi 3 DPRD ambek Dinas Lingkungan Hidup melakoni inspeksi mendadak atau sidak di salah siji perusahaan kosmetik di Kecamatan Panji Caning. Hal ini disampaikan Sekretaris 3 DPRD Situ Bondo Arifin Caning. Gak cuma itu pas sidak iki ya demokno fakta lah perusahaan kosmetik iki gak tahu ngelakoni uji laboratorium limbah ambek limbah yang dibuat di lahan terbuka meskipun lahan di dewe. Nyanda kabar liane Caning, pemerintah Kabupaten Magetan nguatno pengawasan lalu lintas penjualan hewan kurban kanggo mastekno kesehatan ternak pas riyoyoan Idul Adha Caning 1447 Hijriah. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan Nur Haryani iki nyatane lak pengawasan iki dilakoni ndek sejumlah titik mulai saka pasar hewan nganti lokasi penampungan ternak nggone pedagang. Caning kumang woro-woro jam rolas awan bare Wayu Chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: yakni ayam lodo, iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning isok gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Komputer iki passwordnya apa?
5: Apa?
4: Lah iya apa?
5: Lah iya apa? Ketiken ta?
4: Oh, pancen wong edian.
6: Intermezzo.

0: Pening Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahe, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Merga iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.
1: Mandedi sih, aja langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko sak lawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang merga kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Ya Caneng, seru banget ya Caneng ya. Dino iki pastinya wis ngobrol-ngobrol tadi sama Uni Riza juga ya. Engko Wayucan bakal lanjut maneh bare rangkaian adicara liyane Caneng di Tanjung Perawan iki. Khususnya engko jam sisi bakal ana galeri budaya. Tadi acara ini di Pajet RRI Pro Siji. Kok Pro Siji? Pro Papat Caneng. Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Iki mah tekok tonggo, mari nonggo.

Caning, Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat. Salah si jine yaiku tajak nangone provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane. Kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya utawa perempuan sebagai selendange jane. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani, Ning. Upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik, Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
5: Haduh, luwe aku rek. Emang ngene yo?
6: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western ae ya.
5: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
6: Masak omlet.
5: Halah, dok dadar tadi bae.
7: In internet.

0: Ya, Caneng, dia di Coro Galeri Budaya Propapat RRI Surabaya dino iki, aku nyampe no makna lan filosofi ini budaya berkain jari, Caneng. Budaya berkain jari ini wis dadi salah siji warisan. Iku budayane wong Jawa sing duwe fungsi simbolis lan praktis, apa maneh kain jari iki duwe filosofi sing jeru banget, diantarane ngajarno kesopanan, hati-hati ambek ngandung makna status sosial. Fungsi ambek makna budaya kain jari iki kaya busana sehari-hari sing dadi busana dasar kanggo wong wedok Jawa cakne ya, sing dipadu-padakne mbarek kebaya. Mari ngono, kain jarik ya dadi busana upacara ritual adat Jawa kaya ata pernikahan, siraman, mitoni ambek liyane. Kain jarik ya dadi simbol status sosial, iki diartikno sebagai motif jarik tertentu, biyen iku gak sembarangan. Ono motif kain jarik khusus gawe kalangan kerajaan ambek golongan ningrat. Nah, budaya berkain jari iki pun juga gak sekedar dadi penutup awak caning, tapi yang duwe makna sing luwih erat barek kehidupan masyarakat Jawa mulai lahir sampai akhir hayate.
1: Caning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho yo. Gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Caning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih rego dilarang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Neng.
2: Ketemu nang kene.
1: Lho ala, opo kabare?
2: Apik, Neng.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng?
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
0: Iya ya ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo ning.
1: Iya ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo ning.
1: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
5: Ayo
4: cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
5: Janeng kain jari iki duwe akeh ragam motife, tiap motif jari duwe cerita lan nilai-nilai kehidupan. Iki ana motif kain jari sing wis akeh dikenal masyarakat, diantarane kaya motif parang sing lambangno keberanian, keteguhan ambek kekuasaan. Paringono motif liyane yaiku motif kawung sing artine mengandung makna kesucian ambek kebijaksanaan, motif truntum. Duwe makna cinta lan keabadian sing sering digawe pas acara kawinan. Ono sisan man iku motif sidomukti sing sering digawe no sisan di acara adat kawinan, duwe tujuan supaya mencapai harapan ambek kebahagiaan lahir batin cak neng. Meskipun zaman wis modern saiki ya, budaya berkain jari ini tetap lestari nganti saiki ya, dan akeh digunakno perpaduan busana kontemporer gawe acara-acara formal ambek acara-acara santai cak neng. Saliyane iku saiki yo akeh muncul komunitas-komunitas pecinta kain jari di Indonesia. Hal iki ndelokno lak kain jari warisan budaya Indonesia sing duwe nilai dhuwur kowe.

Janing sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarah Janing. Dadi Janing, Raden Mustajab Sumawidakdo iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangone Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku, Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik tekok segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo bangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk, ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih, aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya bu.
0: Iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe maju no negara iki nduk.
1: Iya
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, aja nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyan.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
5: Jane kain jare iki wis dadi tradisi sing kental kan ngeten nggih gawe masyarakat salah sijine nang rasa iki kain jare tambah akeh ragam motive sing digawe para desainer dadi kreasi busana perpaduan jare ambek gaya busana saiki diantarane dipadono barek kaos jaket rompi sampai busana jenis liyane. Hal iki dadi daya tarik dek kalangan generasi anak muda sing cenderung stylish tapi tetap kesane etnik. Malahan di era saiki caneng kain jare wis akeh dikenal di kalangan ombo sampai luar negeri. Akeh turis asing sing tuku kain jare dadi koleksi ambil ono sing dedek no busana. Nah, kumang caneng adicara galeri budaya Propapat RRI Surabaya. Ketemu maneh neng edisi selanjutnya Propapat RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janeng wae woro-woro jam lu rawan bare Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa jemputne lak kawasan Jawa Timur hub Dek Sidoarjo utawa Jatim hub Dek Sidoarjo iki nguatno daya saing ekspor Jawa Timur melalui integrasi layanan karantina lan logistik kanggo nyepetne distribusi barang ambek nekeno biaya logistik kalian ngurangi dwelling time. Menurut Kofifa Indar Parawansa, janeng ana instalasi karantina terpadu di kawasan Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo, iki langkah strategis kanggo nguatne efisiensi perdagangan logistik ekspor impor kalian pengawasan lalu lintas komoditas hewan ikan lan lan tumbuhan di Jawa Timur. Yang ada kabar liane jane Menteri Pendidikan Tinggi Sains lan Teknologi Brian Yuliarto ngajak perguruan tinggi iki ngarahne riset lan inovasi sesuai kebutuhan daerah. De kesempatan iki janeng pas teko de acara bincang pagi iki yo de bahas isu strategis pendidikan mulai saka pemerataan pendidikan, penguatan riset nganti pengembangan perguruan tinggi swasta. Janeng kumang waro-waro jam loro awan barek wayu can mangko ketemu di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Pro Papat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Ya jeneng di Propapata RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ngeten nggih. Niki wau enten sing tanglet nomornya ning Riza tadi ya. Badhe tanglet nomor ning Riza niki di 0812-4989-9592 ngeten nggih. Rasane ya kan, ini tadi juga tanya Cak Ayu udah dikasih incip ya, rasanya mak nyos. Jo memang kadang kan ada yang ini ya Cane ya, ada yang suka, mungkin ada yang suka pedes, ada yang enggak gitu kan. Karena mungkin berhubung ini ya lagi kurang fit ya, jadi saya coba yang sedang gitu ya, pedesnya enggak tak coba. Wedi. Wedine napa? Lah wedine kok tambah dadi. Kurang fit soalnya badan saya gitu ya. Oke, itu tadi Caning di kesempatan iki ya. Kanggo sampean lak sing kepengin badhe tanggal malih ngeten nggih, monggo. Nanti saya nanti saya akan kirimkan nomornya ya. Oke. Okay. Nah, ngono Caning Dindi, Caning Wicen coba si nanti bakal ngei informasi-informasi liane, tapi sadurunge jaran tailingno engko awak dhewe bakalan meloki adzan asar kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 2:49 waktu Indonesia Barat. Aja ning ndi.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Super flu kuwi dudu flu biasa lho Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Nggih, janing enten sing jenenge tradisi manten tebu sing balik digelar di pabrik gula PG Mojo Panggung Kabupaten Tulungagung. Sing dadi penanda dimulainya musim giling tebu tahun 2016 janing. Sekaligus nguatno optimisme di swasembada gula nasional ya. Mereka ono sepasang boneka tebu sing didandani layake pengantin diarak di mesin penggilingan di prosesi sakral sing dadi tradisi turun-temurun di pabrik gula iki janing. Tradisi iki merepresentasikan sinergi antara petani tebu ambek industri gula ndek dukung ketahanan pangan nasional jane. General Manager GME PG Mojo Panggung Sugianto nyatane lak piyake nargetne volume giling tebu ndek musim 2016 iki iso nganti 400,046 ton barek proyeksi produksi gula gedene nganti 33,705 ton jane. Wow, ngeten nggih. Pemerintah Kabupaten Tulungagung ya dukung jane peningkatan produksi gula iki melalui program perluasan areal tanam tebu. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin sing turut teko ambeknya sekne adat manten tebu iki nyatane lak biaya nyapno perluasan lahan tebu anyar nganti 3000 hektar kanggo nguatno produksi gula lokal ambek dukung program swasembada gula nasional jane. Acara ini di Pancet Depro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wahyu Jam bakal lanjut malah ngacani sampean Pancet di 96,8 FM AM 585. Ano gending sing pas banget caning kanggo ngacani sampean Kembang Tebu saking Sunyani.

0: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang Kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Surabaya korong?
2: Yuh, ngeri yo. Delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lo, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki. Arek enom.
3: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
2: Anu, iki lo nduk, berita iki lo, akeh berita sing negatif saiki nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo nduk yo. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
3: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
2: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
4: Janeng seniki wayahe jan pamit saka rondengare sampean kabeh matur sembah nuwun ngeten nggih sampun ngancane aku ke jam 10 awan iki nganti katene jam 3 sore. Monggo di Tanjung Perak sore sampean bakal kancani kalian yang liya. De gendang itu pastinya caneng nganti engko jam 7 ya. Yus langono aku Wahyucan pamit matur suwanun saniki wayai adhan asar sisan caneng ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah sholat asar caneng kanggo sampean ya. Kuseng kanggo warga Surabaya sakiwa tagene. Sugeng siang, salam budaya.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Caning Pemkab Situbondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampang no petani, ningkat no produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Kabar liane cak ning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mastekno stok hewan kurban jelang Idul Adha tahun iki kondisine aman. Ketersediaan iki ya ditopang barek tenaga profesional sing jamin kesehatan hewan sing halal lan layak dikonsumsi masyarakat.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, kawin nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning balik maneh nang Brompat RRI Surabaya. Balik maneh bare aku sing bak Lia bakal ngancani sampean kabeh tanah di Jorogeng dan retiki sampai jam 5 sore nggih Cak Ning nggih. Spesial kawi sampean kabeh sing pelanggan pertama. Pelanggan pertama. Isok loro lagu, sijine lagu pilihane, sijine lagu sing ana nang kene. Sugeng santen kang dangdut.
2: Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam Neng.
2: Beres.
1: Ya. Neng Latifa lagi.
2: Iyo.
1: Oke, siap. Bonus nih Miki ya.
2: Bonus, alhamdulillah. Ya bonusnya anong penyesalan dua dari Titi Nur ya.
1: Oh, yang bonusnya nanti ini ya, yang dari ada di playlist ini ngoten.
2: Oh, iya.
1: Ya. Yang ingin diputar dulu apa?
2: Yang itu, yang penyesalan itu.
1: Penyesalan itu, penyesalan ya. Dua. Oke.
2: Okay. Bonusnya terserah Neng Lia apa aja. Terima kasih banyak.
1: Okay,
2: kalau pulang
1: siap.
2: Hati-hati.
1: Oke, okay, siap.
2: Semoga sehat walafiat keluarga, semoga amin. Dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Mendapat pendamping yang sakinah mawaddah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Neng Latifah nggih. Lanjut nggih Cak Ning nggih. Selanjutnya iki Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam Ning Salama.
3: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sampean sehat ta iki, Yan?
3: Alhamdulillah, semoga selalu sehat Ning.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: No playlist ono apa Ning? Ono lagu apa?
1: Nah, playlist ono akeh iki ya. Sampean ta sing milih? Niku mau. Niku mau soal ning Latifa kan sak karepku jarine ya kan. Iki ono lagune Mansyur S Renungkanlah. Terus ono Citra Cinta Roma Irama. Terus ono
3: Citra Cinta aja.
1: Citra Cinta. Oke. Okay.
3: Salame. Untuk semuanya aja ya Neng, soalnya okay. Ini hujan Neng, ya kerungu. Untuk Neng dia sehat terlalu, kalau pulang amin. Hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Ternyata Neng kono hujan taiku ya. Kok pantesan kok cepet-cepet iki. Yes, selanjutnya Cak Hosen, halo. Sudah nonton. Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut, leko tenang.
1: Iki Neng ya tiba now.
4: Ya, aku gak request lagu Neng.
1: Lagu apa iki langsung? Napa lagune?
4: Lagune Roma Irama.
1: Judule?
4: Syahdu.
1: Syahdu?
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Yang ori ya Neng.
1: Iya, siap yang ori.
4: Sing duet.
1: Salame.
4: Salame kanggo kuwate Neng. Mulai A sampai Z.
1: Siap.
4: Kanggo Ning Lia matur nuwun lagune tak tunggu.
1: Oke.
4: Assalamualaikum. Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning wis ana papat sajane iki ya. Soale niku mau dari Ning Latifa ana penyesalan 2 titik nur, terus iku mau bonuse aku tak mele nang kene apa ya ini ya. Ini aja hadirmu bagai mimpi ya. Habis gitu pilihannya Ning Salama ana Citra Cinta. Terus sama Ning Ramani ke wonten Syahdu Roma Irama juga ini ya. Mungkin hadirmu bagi mimpi ini tak putarkan setelah Citra Cinta ya. Karena kasihan Roma Irama habis nyanyi lagi ya kan. Ya Cak Ning tak puterna disini mungkin bakal tak buka mana. Samarine lagune Citra Cinta Roma Irama. Bukan. Samarine lagune hadirmu bagai mimpi ya Cak Ning ya. Mari ngono tak puterno Syahdu. Setelah ini baru tak buka mana. Tetap nangkin ya Cak Ning.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecane sugeng sonten balik mana nang perempat dari Surabaya, balik mana bare aku liang ge tasi tenan dicara goyang dangdut ngono ya leko tenan ngaten ge sing dorong keputer iku ana lagune Syahdu Roma Irama. Iku mau sing terakhir sampean rungokno iku ana judule Hadirmu Bagai Mimpi Gita KTI. Selanjutnya iki ayo masuk sugeng sonten goyang dangdut. Iya.

0: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam Cak Kopar. Niku ta lagune?
0: Ayo.
1: Napa?
0: Satu Rasa Cinta dari Cak Pendik dan Devarina Indra.
1: Apa judulnya tadi?
0: Kurasa.
1: Kurasa.
0: Satu.
1: Atu.
0: Satu Rasa Cinta.
1: Satu Rasa Cinta.
0: Devarina Indra.
1: Devarina Indra, oke, siap.
0: Dapat apa buat Mbak Lia?
1: Semoga
0: akan selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu diangkat derajatnya.
1: Amin.

0: Mama Fikri tahun itu.
1: Tanda askum Aba Parno Bu Iin Bu Ratno.
0: Siap.
1: Ing Siti Bunda Dian. Yang punya setengah mateng.
0: Oke.
1: Okay. Ali Anjani.
0: Nggih.
1: Nurun jaga siapmu sebelum datang sakitmu.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam. Nggih, siap Jakobar. Iku mau lagune Satu Rasa Cinta. Iku mau agak putus-putus ya, tapi untungnya kedengaran dengan jelas. Lanjut teh sugeng santen kayak dangdut.
2: Goyang sugeng santen goyang dangdut. Rekor senang.
0: Oke. Nggih, Pak. Halo. Waalaikumsalam. Pripun iki kabare?
2: Api.
0: Alhamdulillah api. Kok hujan?
2: Hujan ya.
0: Ten pundi niki hujane?
2: Hujan keringet maksudnya.
0: Kayak saking panas iki ya. Dadine hujan keringet ngono ya. Ngaten.
2: Kalau niki teng ngisor barongan.
0: Nggih.
2: Soale panas minuman.
0: Oh, panas banget niki, Pak.
2: Kering barongan.
0: Oke, nggih.
2: Mau enten nang Bapak RW nggih, mau nggih.
0: Bapak RW sinten niki?
2: Kobar.
0: Bapak RW ini, Bapak RW ini Cak Kobar, ngoten.
2: Itu RW 4 dulu.
0: Napa?
2: RW ini berempat, RT ini Pak Parno.
0: Oke, gengge, tak iling-iling iki ya.
2: Iya, apa iling-iling? Siapa RW ini? Bang Kobar, Pak RT ini Pak Parno.
0: Oke, siap.
2: Oke. Sekuntum mawar merah itu loh.
0: Oh, lagunya Sekuntum Mawar Merah, ya.
2: Salami Ning Rahma kali Kak Husen, Cak Basuki, terus ini tuh Ning Dia, Mama Fitri kali kalau Cak Tunjin, Ning Tati, terus Cak Ali, terus yang terbalik Cak Mul, Cak Mul. Jamul bagian olahraga nih, Jamul.
0: Napa?
2: Pokok urusnya kata kok, Jamul olahraga.
0: Enggak tentang. Terus? Kok wakil kita
2: ini? Cali bagian kesenian. Cali kesenian, Cali nih.
0: Oh, Cali bagian kesenian, siap.
2: Kesenian. Terus, Mama Fikri nih gitu nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnan kum siki lucu aja nih gue. Aku mau kesenian Cak Ali ya. Terus aku mau olahraga Pak Mul. Terus Cak Kobariku ketua RW ini loh. Ya saning pas saat durungi tak putar naiki nangkin anak wae WA sugeng santen koyang dangdut leko tenan dari Tanti di Pumpungan request relaku mengalah Fendi Fet Yeni Inka. Matur nuwun Mang Lia sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Nggih jane wis ana papat ya. Sing pertama ana Syahdu, terus Syahdu lagune Roma Irama, terus ana Satu Rasa Cinta. Habis gitu dilanjut lagu Sekuntum Mawar Merah. Setelahne bakal tak puterno maneh saat tak buka dhisik terus tak putar namanya lagu ini Relaku Mengalah. Mergo iku Cak Ning tetep nang kene ae sing suabar karena antri. Waduh. Puasane ya Cak Ning ya. Ya yes, tak putar dhisik Syahdu Roma Irama.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane sampean bareng mare Pro4 RRI Surabaya, balik maneh bare aku liyang ing lanjutno iku mau sing dorong keputer iku sekuntum mawar merah iku mau rencanane kan katene tak puterno mari satu rasa cinta nggih, tapi tak buka dhisik muka tak puterno sekuntum mawar merah terus dilanjut relaku mengalah ngoten ngejane nggih. Sadurunge iku tak angkat dhisik sing nang telepon dhisik ngejane terus mari ngono balik nang WA. Sugeng sonten koyang dangdut.
2: Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu ning liat. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu ning liat daripada aku mati bunuh diri. Kau yang dangdut.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jarai paper ngono.
1: Temenan iki serem nih. Napa iku judule?
2: Aduh, apa ya lali aku.
1: Kau bunuh aku. Lirik mau punten.
2: Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu.
1: Oh, pasrah kayaknya ini.
2: Iya.
1: Leo Waldi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tidak ada yang penyanyi ini. Masih mau nyanyi ya, tak apa-apa.
1: Wah, gak bisa aku nyanyi ya.
2: Kali-kali, Rek.
1: Ngono ta.
2: Duduk lo, live.
1: Oh, aduh. Waduh, kok berantakan kabeh gini dia. Lek aku nyanyi.
2: Latihan gitu ya.
1: Ngono ta.
2: Jadi, ya, Chandra itu lho. Chandra
1: itu. Gak
2: guna gitu, Chandra.
1: Berarti kudu berguru di sini, nak Cak Chandra, ngatan ke.
2: Cak Chandra, atau yang pur.
1: Oh.
2: Amin. Itu, apa ya, itu yang ini, wik. Ali.
1: Wis pro ngene. Nggih, salami monggo, Dian.
2: Salami Bapak Pangkotak. Amulyono. Bunda Iin balik ning safety. Apalno kalian Bu Erin.
1: Okay.
2: Bunda Kuspia.
1: Siap.
2: Kalian apa Maria atau buat jalan no kalian apa? Kak Fikri, kali Mama Fikri. Ning Rama kada jauh sini masuk ya.
1: Iya, udah masuk tadi.
2: Oh, ya wis anggo kabeh ning.
1: Oke, siap.
2: Anggo ning Ria.
1: Nggih.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga umur panjang.
1: Amin.
2: Yang kita melimpah.
1: Siap.
2: Kita panjang balok kita.
1: Amin.
2: Kalau dalam ini mohon Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Nek
2: mau hati-hati ya ning.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami. Lanjut si Cimane nggih jane nggih. Sugeng santen kae dangdut.
3: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan.
1: Waduh. Sehat niki ning Iin.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ning ya sehat nggih.
1: Selalu sehat nggih. Aman niki.
3: Mudah-mudahan sehat.
1: Siap, semoga.
3: Tak kumbang-kumbang di taman.
1: Kumbang-kumbang di taman. Siap. Salam memang gon.
3: Assalamualaikum kemenin Dian. Tak totok sampai jumpa. Tak Mulyono, Cak Parno, Bang Kobar, Ning Siti, Ning Ella, Mama Fikri, terus semuanya pendengar Pro4 sehat.
1: Oke.
3: Okay. Penyiarnya juga sehat, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Iin. Mugi-mugi semuanya sehat-sehat selalu ya, Caning ya. Nah, Caning sadurunge tau lanjut no, sik ya, Caning. Iki aku bakal muterno dhisik iki ono siji maneh tekan WA, bukan tak puterno, mesti tak wacakno tekan WA. Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Aku Mbak Lia Med siaran goyang dangdut. Lagu terpesona atau lagu sakit gigi penyanyi terserah. Salam Bang Kobar, Pak Askum, Bu Siti, Bu Gustia, Pondok Maritim, Pak Mulyono, Makasih ya Mbak Lia, semoga sehat dan banyak rezeki. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waduh, ini lagunya Cindy G, Bu Yani Jaya, Terpesona atau lagu Sakit Gigi ini ya. Mungkin Taputana dulu yang Terpesona, G. Lagu Sakit Gigi aja kali ya. Tahu ternak lagu Sakit Gigi aja gini, Bu Yani, mungkin tak kolek no lagu nih Sakit Gigi. Sakit Gigi, piye yo lagu niki. Ya jane sadurunge oh lagu niki Gizet Sakit Gigi. Oke, siap. Tahu ternak di sini sekuntum mawar merah, mari ngono lanjut relaku mengalah, baru dilanjut maneh lagu nih Pasrah. Setelah niku janing bakal tak puterno, tak buka no mane, terus tak puterno kumbang-kumbang di taman gitu ya Caning. Terus dilanjut Sakit Gigi, mari ngono dilanjut regasane sing siji ni mane. Merko nang WA wis cukup akeh, tak antek no dhisik, mengko tak lanjut nek nak telpon. Lek nak telpon ga ono Caning baru tak melaju nang WA. Ya Caning tak puterno dhisik sekuntum mawar merah. Ngono ya Caning.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bengong utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik kae.
1: Hei, mikir apa?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane jek ana loro lagu nggih jane kumbang-kumbang di taman sama sakit gigi. Samarine iki tak lanjut namane. Halo Sugeng Santen Koyang Dangdut.
2: Tukun sonten goyang dandut leko.
1: Tenan, siap. Ye, mangga.
2: Siap-siap nanger.
1: Napa sih? Apa sih? Apa sih ning Citi dah? Ya. Halo.
2: Ya iya.
1: Ada orangnya enggak sini? Kok diem-dieman? Ayo lo, kenapa? Apa iki?
2: Assalamualaikum Neng Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini suaraku Neng.
1: Iya, kecil tapi ya, tumben kecil nih.
2: Iya, tumben.
1: Iya, kenapa?
2: Memang tak kecilin.
1: Lah kenapa?
2: Hah?
1: Kenapa kok dikecilin?
2: Biar enggak denger tonggo.
1: Mana tak wala, lapa oleh di rumah nak tonggo apa emangnya?
2: Oleh soalnya anak tonggo.
1: Anak tonggo?
2: Maaf. Lagu ne?
1: Apa lagu ne?
2: Umi Elvi.
1: Hmm.
2: Sukria.
1: Hah?
2: Sukria.
1: Sukria.
2: Sukria. Sukria.
1: Oke. Ada. Untung ada ini ya. Sukria. Oke, salame.
2: Salame buat umekku. Nek wis kabeh ning ono-ono maratuaku ning.
1: Oke, siap ya.
2: Tunggu lagunya ning yo.
1: Iya, siap. Ya wes. Oke, siap. Ku mau tiba-tiba bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga lama-lama. Oh, bisik-bisik tetangga enggak tuh. Lanjut sih gimana nggih Cak Ninggi. Halo Sugeng Santen Koyang Dangdut.
2: Halo Sugeng Santen Koyang Dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, wis gak kabungan lho iki.
2: Apa-apa nih, kan ditunggu lama kelamaan kan masuk juga nih.
1: Benar juga. Sehat tak tapi gini.
2: Alhamdulillah, sebaliknya Neng Lia gimana kabarnya nih?
1: Oh, sehat selalu nih aku ya.
2: Alhamdulillah. Bisa menghibur semua pendengar ya.
1: Benar sekali. Sama selalu iya. Semangat ya kan.
2: Iya, selalu semangat dong.
1: Oh iya. Siap.
2: Iya.
1: Lagunya?
2: Lagunya itu loh Neng.
1: Apa
2: dari
1: itu?
2: Adela Neng.
1: Adela. Apa
2: Genduk Tenong santri lulusan pondok isih perawan ora tau kenal cowok tak rewangi sarungan nganggo songkok. Assalamualaikum lah kok no bapak emlero itu Neng.
1: Napa judulnya ayo?
2: Santri Pako.
1: Oke, benar berarti aku mau nebak sih asli nih.
2: Dari Adela ya Neng ya.
1: Oke, siap. Salame.
2: Biar apa itu kebahagiaan semua. Salamnya buat ke semuanya aja.
1: Oke, siap.
2: Lihat sehat selalu ya Neng. Barokah umur, barokah rezeki selalu melimpah.
1: Amin.
2: Matur nuwun Lia lakunya sehat terus.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap. Ya suwe ya kan Kak ketemu iki. Ya sane berhubung iso ono papat lagune ya, aja kake dhisik iki. Lagune sing pertama ono kumbang-kumbang di taman gitu ya. Ambil lagu sakit gigi, terus dilanjut mare lagune Sukria ngono judulnya. Sampai ngeblank loh. Kok Natal pemuda mulai mendeng ya Cak Ning ya. Pokoknya Cak Ning lek sampe lagi nek perjalanan tetap hati-hati, tak puterno dhisik lagune kumbang-kumbang di taman.

Kak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sama aja bareng-bareng Pro4 RRI Surabaya. Tentu nih balik mana bareng aku tasiten Adi Corok yang dandut nge jane nge. Sedurung tak lanjut no tak putar no santri pekok iki jane. Aku tak moco ono nang WA niki wonten dari Pak Mariono. Wonten dari Pak Mariono yang dangdut leko tenan dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan dangdut Kabut Biru versi Tasya Rosmalang. Salami buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana, dan semua pendengar Pro4 RRI Surabaya bersama Neng Lia Anjani. Oke Anjani ya, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin ya robbal alamin. Nggih caning lagu Kabut Biru versi Tasya Rosmala iki bakal dadi lagu terakhir nggih caning nggih. Mergo iku tak pamit undur diri sik. Tak matur nuwun caning sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mungkin di lain kesempatan nggih. Tak madeni dhisik goyang dangdute, mengko bakal ketemu nang Lenggang Surabaya. Mergo iku tetap nang Pro4 RRI Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Channing tak sampai nawar-waro jam 5 sore. Channing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngluncur no petang puluh sekolah SMA SMK berintegritas kawi upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Khofifah jelas no pihak terus nggaung no visi misi ngewujud no SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing.

Nyanda keperlian di Caning Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Caning kumoyorek woro-woro jam 5 sore, ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yaning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning, balik maneh bare aku liyas sing bakal ngancani sampean ten Lenggang Surabaya iki sampe jam 7 bengi. Mergo salanjute wonten ten Soto Madura, ngoten nggih Cak Ning. Ya apa kabar dene iki Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat sehat selalu nggih tanpa ada kurangan apapun, sing lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben isa aktivitas maneh. Tentune mugi-mugi rezekine sampean kabeh lancar, terus urusane rencanane sampean bulan iki juga lancar, hajate sampean ben nggih Cak Ning, amin ya rabbal alamin. Nah, Cak Ning nang sore-sore iki biasane wis padha mulai rame ya, biasane lah ya. Padha koyo mulai tekan mlaku-mlaku utawa ana sing cek kerja, terus ceket mulai pasti jalanan macet, tapi yang penting kudu sabar, ojo buru-buru ngoten nggih Cak Ning nggih. Soale yang penting, paling penting iku keselamatan, begitu ya Cak Ning. Nah, Cak Ning mengko iku nak adzan maghrib, nah, sekitar Surabaya lan sakiwa tengen iku dikumanano jam 5 luwe 22 nggih. Tapi sadene niku wonten kultum sore nggih Cak Ning nggih. Ya mugi-mugi Cak Ning cuacane dina iki cerah banget ya, soale kan ono acara festival rujak ulek. Iku mau teka perwakilan RRI Surabaya wis waduh budal wis siap ambek kostume lho. Nah, lek janing penasaran yo langsung ae nak festival rujak ulek. Nah, info iki janing rujak uleke bak sing dipakekno gratis iku ternyata ono kuotane sekitar 2500 ngoten nggih janing. Dadi siapa cepat dia dapat lah istilahnya ngoten. Mergo iku ya rapopo seneng-seneng nang kono ya Cak Ning ya, ono bazar sisan UMKM dadi sok tuku jajanan-jajanan. Lah terus ngelihat hiburan-hiburan ngoten nggih Cak Ning nggih. Soale engko main event waduh, acara utama maksudnya Cak Ning ya, gayane bahasa Inggris iku bakal ono nang jam 6 mengko. Saat niki paling wis acara-acara hiburan ngoten ya, pra event utama. Sebelumnya event utama gitu Cak Ning. Paling lomba uleke yo juga wis dimulai gitu kan ya. Biasalah. Biasa apa maksudnya? Enggak. Bukan maksudnya biasa, tapi yo pasti ruwame jalanan juga macet. Sisan kan yo, ono sing pengen nang taman, ono sing pengen nang mall. Terus napa kan City Mall iku malah ono bunga-bunga sakura sing senengane vibe-vibe Jepang ngono Cak Ning yo, jepun-jepun gitu ya. Pokoke Mei iki bakalan sibuk hari Surabaya tentune gara-gara mergo ono acara memperingati hari jadi kota Surabaya, termasuk festival rujak ulek iki sampai ono Surabaya Vakansa ngoten nggih. Ya Cak Ning saniki tailing nomane dan magrib dikumandangno jam 5 luwe 22. Sadaringin iku kita sarang-sarang medhangetaken kutum sore mbarek Ustazah Yuyun. Mbarek topik pesan cinta dari Al-Qur'an. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita renungkan pesan cinta dari Rob kita, yaitu Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang, dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan, hitungan bulan pun membentuk tahun, dan tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun, 1 tahun ke depan, jauh lebih dekat daripada 1 detik yang telah berlalu. Karena waktu yang telah berlalu, walaupun sedetik saja, tak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia telah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Siang ini adalah siang ini. Jika telah datang sore, maka siang itu tak akan pernah kembali. Jika kesempatan di siang hari telah lewat, maka hilanglah sudah momentum atau kesempatan yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan hari esok. Hal ini pula lah yang pernah menggugah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar bin Abdul Aziz menolak kunjungan seorang warga yang ingin menyampaikan aspirasinya. "Besok pagi saja," ucapnya spontan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berharap besok pagi ia bisa dalam kondisi lebih bugar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan lebih baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah ini. Warga tersebut mengatakan, "Wahai Khalifah Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup besok pagi?" Kemudian Umar pun tersentak dan langsung beristighfar. Saat itu juga ia pun menerima kunjungan warga tersebut. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau ia pergi, kesempatan tak akan pernah kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Di surah Al-Asr, Allah pun telah mengingatkan kita, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya terakhir. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya berakhir. Jangan sampai banyak peluang yang terbuang, jangan sampai banyak waktu yang berlalu tanpa nilai. Tiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jika di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari sekitar 60 tahun, maka sekaranglah saatnya kita sebagai orang-orang yang beriman memaknai waktu. Jika orang lain mengatakan waktu adalah uang, maka bagi orang-orang yang beriman akan mengatakan bahwa waktu adalah pahala. Semoga Allah menguatkan kita untuk mengisi setiap detik yang Allah beri dengan amal soleh dan tiada kesia-siaan di dalamnya. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: Biasanya ngaku sing bertugas ngucapno selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kami muslim dan muslimah.
1: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

0: Otoritas Keamanan di Guadalajara memastikan keamanan para penggemar selama perhelatan Piala Dunia 2026. Berbagai upaya ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat yang meyakini Piala Dunia akan menjadi kesempatan penting bagi perekonomian masyarakat Guadalajara. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat, Leon Leah.
1: El Mundial pues es uno de los impactos económicos en México más grandes que va a tener.
2: Piala Dunia akan menjadi kesempatan besar bagi perekonomian Meksiko tahun ini. Pemerintah pasti akan menjamin keamanannya. Jadi saya pikir Piala Dunia akan tetap berlangsung aman karena semua orang akan mengawasinya.
0: Sementara itu, analis keamanan Meksiko Alberto Suerero menilai Meksiko dapat mengikuti jejak Brazil dalam merancang sistem keamanan selama Piala Dunia, di mana saat Piala Dunia 2014, negeri Samba itu berhasil melunturkan kekhawatiran penggemar terkait gangster atau kelompok bersenjata di Brasil.
2: Meksiko harus menciptakan zona keamanan khusus, seperti yang dilakukan Brazil dengan kelompok gangster saat Piala Dunia 2014, di mana tidak akan ada blokade atau gangguan di jalanan. Aparat keamanan akan mengontrol penuh keamanan stadion, kawasan strategis perkotaan, rute akses ke tengah kota, dan koordinasi lintas satuan keamanan.
0: Selain itu, beberapa penggemar juga memiliki kekhawatiran lain. Harga tiket pertandingan di Guadalajara termasuk cukup mahal, dan membuat turnamen ini tidak dapat dijangkau bagi semua orang. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu penggemar asal Meksiko, Michael Sandoval.
2: Saya datang mendapatkan tiket pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol. Harganya $4,000. Bagi saya, ini bukan Piala Dunia untuk semua orang.
0: Pada Februari lalu, jalanan kota di Guadalajara cukup mencekam akibat tewasnya salah satu kartel narkoba terbesar di Meksiko. Namun pemerintah Meksiko memastikan keamanan selama Piala Dunia menjadi fokus penuh pihak otoritas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertandingan antara Jamaika dan Republik Kongo akan menjadi laga pembuka di kota terbesar kedua di Meksiko itu. Guadalajara sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 4 pertandingan fase grup yang akan berlangsung di Stadion Akon. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya jane niku mau feature teko Piala Dunia teko Niar Abdul mare persiapan keamanan di Guadalajara jelang FWC 2026.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ngejaning sugeng sonten balik maneh tanah dicara lenggang Surabaya balik maneh bare aku liang ge niku mau aku ketinggalan dungane ya mugi-mugi amal ibadah kita ditampi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin ngejaning. Nah cak ning ya bagi padha rono gak ya nek festival rujak ulek tuh kate ngomong rujak cingur ke sampean. Ten Surabaya Expo ge. Mungkin ono sing ngomai ide-ide kono ya esok mampir aja cak ning nak festival rujak ulek ya. Paling saat ini acara utama nih katene dimulai ya. Sekitaran 6 menit maneh ngono. Sing penasaran ya langsung aja cak ning teko ngoten iki. Ono bazare sisan kok tadi ono hiburan-hiburan sisan iku mau ya wingi sempat dibahas ono. Ono jenenge torpes barang ngono kaya yo saiki paling jam-jam sak mene mungkin nih kemungkinan nih. Ya sak ning samarin iki bakal tawene informasi lainnya tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janing tak sampai no woro-woro jam 6 sore. Janing Pemkab Sampang gandeng instansi terkait ngencarno edukasi penanganan bencana nang 4 sekolah SD sampai SMA sing ono nang daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozi nyatakno edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan nang kalangan siswa lan menekan resiko korban jiwa pas terjadine bencana. Kabar liyane jak ning Pemkot Surabaya nambah infrastruktur omah pompa nang sejumlah panggonan strategis utamane nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampe nang upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayahe. Saliyane iku pihake yo ngencarno pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu nang sejumlah titik. Caning kumoyarek woro-woro jam 6 sore, ketemu manenang woro-woro jam 7 bengi.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning sugeng santen balik maneh bare aku liyangi sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 7 bengi mengko Cak Ning ya. Mungkin-mungkin kabeh saya sedang kita pada kurang apapun sing lagi lorong mungkin-mungkin nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh terus mungkin-mungkin kabeh kegiatane sampean kabeh lancar. Rezeki ini yo lancar, amin amin ya rabbal alamin. Ya channel jalan pemuda ki kayak mulai rame ya talanan ya. Malam mingguan ya pada metu kape kayak ya. Pemane cek awal bulan ya channel ya dorong sampai pertengahan ki. Kat ini pertengahan ngatain ki. Lek pertengahan biasanya ngoret-ngoret ngono ya. Gak channel mengko aku bakal wenehi berita sing bakal tak sampai no. Mengkut sekitaran Surabaya Sidoarjo, Sidoarjo ya jadinya. Nah berita nih mengko bakal tak sampai no sak marine luruh laku iki merko cak ning ajak nandi tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Bu, Ibu, ndi sik kunci sepeda montore? Aku apene metu.
2: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
1: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
2: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
1: Lala apa sih bu, kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
2: Walah le, masih cidek, kelengkapan surat-surat ki yo kudu digawa. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
1: Walah, ngono ta bu?
2: Iya le, awak dhewe iki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning balik mana mbak aku lihat saniki. Kita menuju kabar soko wilayah Sidoarjo yang terus nguatno promosi wisata daerah lewat dunia digital. Puluhan peserta soko macam-macam kalangan masyarakat iki melu pelatihan promosi digital bertema Wonderful Indonesia. Kegiatan iki Cak Ning ditujukno supaya masyarakat iso melu aktif ngenalno potensi wisata daerah lewat media sosial. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono nyebut lek masyarakat duweni peran penting dadi ujung tombak branding pariwisata daerah. Menurut DWK, posisi Sidoarjo cukup strategis mergo dadi gerbang utama wisatawan sing mlebu Jawa Timur lewat Bandara Internasional Juanda. Nah, kesempatan iki Cak Ning dianggap dadi peluang gedhe kanggo ningkatno jumlah wisatawan apik saka dalam negeri utawa mancanegara. Promosi digital sing didorong ora mek soal wisata alam, tapi ya budaya, ekonomi kreatif lan kuliner khas daerah. Soale Jawa Timur lan Sidoarjo iki duweni akeh potensi kuliner sing durung dikenal luas masyarakat. Sementara iku, pihak Kementerian Pariwisata ngajak masyarakat ben aktif gawe lan nyebarno konten positif tentang wisata lokal nang media sosial masing-masing. Kanthi cara sederhana kaya upload makanan khas, budaya daerah utawa tempat wisata lokal. Nah, masyarakat iki wis iso mbantu promosi pariwisata Indonesia menyang dunia luar. Diharapno Cak Ning kegiatan iki sok nambah kesadaran masyarakat pentingnya promosi wisata lan gawe Indonesia iki tambah dikenal dadi destinasi wisata unggulan.
2: Senenge atiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa maneh nyelang bank antri. Ah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma nggih KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duwe iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono, rek? Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
3: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
2: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho, lek nyelang duit lewat online. Bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
3: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
2: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning. Gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
3: Walah, bahaya yo. Yo wes, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
2: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampai boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
3: Iya wes, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Cak Ning, ngunyahan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh apa luweh sithik, tergantung jenis panganane.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sampeyan cek bareng barek Pro 4 RRI Surabaya. Tasih ten lenggang Surabaya. Tapi saat niki wis jam 6 luwih 34 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: Kaning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik mana mare aku liyang lanjutno iku mau berita sing kaping loro, berita terakhir sing iso tak sampekno dina iki ya Caning. Nang kene Polrestabes Surabaya berhasil bongkar kasus perjokian ujian tulis basis komputer utawa UTBK SNBT sing nilaine fantastis ya Caning. Sampai atusan yuta rupiah kanggo siji pesertane. Nah, kasus iki kebongkar sawise pengawas ujian iki curiga karo identitas salah siji peserta nang lokasi ujian. Sawise diverifikasi, ternyata ana perbedaan antara foto dokumen asli lan kartu peserta ujian. Saka hasil penyelidikan, pelaku nggunakno modus sampai peserta asli nganggo joki ben iso lolos ujian masuk perguruan tinggi. Nah, supaya aksi iki lancar Cak Ning, para pelaku nggawe dokumen palsu mulai KTP, ijazah sampai kartu peserta ujian. Polisi ya nomok nolat telat kanggo gawe identitas palsu koyok printer khusus, blanko KTP kosong, laptop lan puluhan kartu SIM. Kasus iki diduga wis berjalan suwe mulai tahun 2017 sampai 2016 lan wis membantu akeh calon mahasiswa mlebu kampus lewat berbagai jalur seleksi. Nah, totale Cak Ning ono 14 tersangka sing diamano polisi kanthi latar belakang profesi sing macem-macem. Kasus iki Caning tadi pengingat penting lek proses pendidikan kudu dijogo kejujuran lan integritasi ben kesempatan belajar iki tetap adil kanggo kabeh calon mahasiswa. Nah Caning ngono sik sing iso informasi sing iso tak sampe no dino iki yo, tetap waspada, tetap semangat lan ojo lali nggunakno media sosial kanggo hal-hal sing positif. Sekalian Caning aku tak pamit undur diri, matur nuwun kali sampean kabeh sing wis sempat gabungan, sing durung sempat gabungan mengko isok gabungan yang lain kesempatan. Terus sing nyimak siaranku sedinten iki teko jam 3 sore sampai katene jam 7 bengi iki. Sawise iki Caning bakal dilanjut mbare Soto Madura. Soto Madura ne Mbak tentune bareng Cak Chandra. Mergo ning ane lagi sibuk. Nggak sibuk ya Cani ya, melo perlombaan ge, dungok noem mugi-mugi RRI Surabaya ki menang, amin ya rabbal alamin. Ya Cani pamit dhisik, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
2: ketemu lagi nih.
1: Lho ala,
2: ya opo kabare?
1: Apik nih.
2: Waduh, mari blonjo opo ae Ning. Gorong ta sampean iki?
1: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Ning.
2: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
1: Iya ta Ning?
2: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta Ning?
2: Iya, opo maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
1: Lha nek
2: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
2: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho, yo,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
1: Iya yo Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
1: Iya
2: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku tekok njaba.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
2: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugas peno lo Cak Ning.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Kabalian ini Pemkot Surabaya nambah infrastruktur oma pompa nang sejumlah panggonan strategis utamanya nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampeno upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayah. Saliyane iku pihake yo ngencana pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu nang sejumlah titik. Jani kumayorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro sanjute.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning. Matur sakalangkong ya sadaya tretan RRI Surabaya, Demak, Demak, Demak panggena Cak Ning nggih. Ha. Nah, saiki Chandra ngancani tretan kebih ya ning Soto Madura. Nah, wayahe Chandra sing ngancani soale opo? Soale bakule ora ono lagi bekerja ria, lagi bertarung yo ning acara Rujak Ulek, Festival Rujak Ulek tretan ya. Oke, monggo Chandra ajak tretan kebih ning Soto Madura. Silakan bergabung ning 0315462961 atau di 0896021111968. Gitu, Soto, Soto Madura. Oke, silakan yang gabungan tak sapa ya. Ada siapakah ini? Halo Soto Madura.
1: Nyaman ong.
0: Nyaman ong.
1: Cering cering cering cering.
0: Cering cering cering cering. Derema kabare.
1: Beres.
0: Beres. Chandra juga
1: beres. Kabar rumah Chandra.
0: Ha-ha, kenapa?
1: Kabar rumah Chandra.
0: Beres, beres juga loh. Mato sakalangkong.
1: Kok ngandu soto, Mas Chandra?
0: Soto, soale bakule ucul. Bakule ucul.
1: Ucule nondi.
0: Ucule ikut lagi bergoyang-goyang dia, mengulek-ngulek rujak ulek. Tadi soto ini didiakno, akhirnya dodolan rujak ulek saiki de.
1: Saiki Mas Chandra sing dodolane soto.
0: Iya, dadi sotoku bukan soto Madura, soto pelangi Madura, campur aduk. Soto pelangi Madura ya. Oke. Okay.
1: Sing dodol Mas Chandra.
0: Iya, soalnya apa lah soto.
1: Enak tenan.
0: Soto pelangi Madura ku iku bukan cuman kecap sambel, tapi engko kadang ya tak kei pecel barang soto ni. Terkadang ya kadang lah aku lagi pengen tak kedek kasih saus juga. Wis ta. Pokoke rasane kemeriah. Pokoke. Salane wong aku lho ditinggal gak dikei resep ya sudah. Jadi aku campur aduk aku ngudeke. Halo. Ning Rahma. Kok nelepok rek? Ning gak ada abahnya ki apa terusan ki? Loh, ya. Gak dapet sinyal paling ya. Ya. Ning Rahma? Sita. Ning Salama iku mau ya. Sik. Oh, keploron Ning Rahma. Sik. Aduh, iki. Ya apa iki? Ya, sik. Halo? Halo? Loh, kan. Loh, iki kenapa iki? Lebo ah, masuk lagi lah kalau mau masuk lagi silakan. Halo, Soto Halo, Madura.
1: Pelangi.
0: Oh, Soto Pelangi Madura. Warna-warni.
1: Aku jual segendeng.
0: Loh, kok si jual gendeng ya apa sih?
1: Lo segendeng, sing cakep loh.
0: Oh, aku kerungone sing gendeng ngono lo takut.
1: Oh, segendeng. Ya, sing gendeng,
0: motor sakalangkong.
1: Walah iya. Pinter banget. Bahasa Madura.
0: Motor sakalangkong derma kabare, derma.
1: Kabar alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Kak Chandra.
0: Alhamdulillah,
1: pokoknya bang. Panjenengan kabeh Kak Chandra saiki.
0: Sae, beres sae wis pokoke ya kan. Sing pasti ku apik kabeh ngono lho ya. Oke, pokoknya moga-moga parengi seger waras, rezekinya lancar, ben ate seseneng ya.
1: Harus lo ya belajar bahasa Madura.
0: Lo ya, dalam makna.
1: Iya
0: loh.
1: Siapa gelum Kak Chandra?
0: Iya dulu Kak Chandra punya. Oke. Lagunya apa itu?
1: Tresna ujung takdir.
0: Tresna ujung
1: takdir.
0: Sebentar, Tresna ujung takdir.
1: Tresna ujung takdir.
0: Si, Tresna ujung takdir. Si, ono ya. Ada, Kiki. Ada dong, ada.
1: Alhamdulillah, okay. Udah pinter kameranya.
0: Iya dong.
1: Yang barusan jatuh siapa? Selama ya.
0: Ning Salama.
1: Oh iya, Batut Selama.
0: Selama.
1: Kak terus? Husen, terus Bekrahma. Kan bahasa Madura nggak lain sekarang. Soalnya Kak Chandra.
0: Oh, iya.
1: Iya, Soto Pelangi sekarang.
0: Soto Pelangi Madura ya.
1: Iya.
0: Karena campur aduk, tak campur kabeh pokoknya sakarepku.
1: Iya. Terus Neng Dian. Neng Siti Mer, Neng Kustia, terus Mbak Lulu. Saya siaran Kak Chandra, Mbak Lulu masuk, Mbak Lulu.
0: Ayo.
1: Terus Cak Parno, Cak siapa ya? Cak Askum, Cak Kobar, Cak Ali, Cak Toto, Cak Hafid, Cak Dul Karim. Dek Satria Jenesaus, Kak Chandra.
0: Iya.
1: Dek Kak Chandra, moga-moga parengnya sehat, pareng barat selama langsung umur.
0: Amin.
1: Spesial.
0: Heeh.
1: Si Andi Mendamba.
0: Mendamba.
1: Alaku apa? Bendi siapa?
0: Heeh.
1: Edima.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fikri, alhamdulillah ya. Oke, pokoknya sehat kebih caning ya. Pokoknya disambi Mbak Chandra ya. Oke, ngancani ning Soto Madura. Oke, silakan untuk pilih-pilih lagunya ya, pokoknya Chandra atur matur sakalongkong kagem kabe ya kan tretan tebing oke ning Soto Madura. Ada siapa lagi tak sapa iki yo. Halo Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman nongku kena
0: ya, tak
2: datang kelas yang pang nang pro 4 RRI serba aja
0: cering.
2: Jendeng jual soto.
0: Lo soalnya sing jualan iki ucul pergi entah mencari rezeki di tempat lain dia. Lo
2: aku lo krungu lah iku ganteng duduk gendeng.
0: Lo iya aku krungone gendeng mau lo.
2: Lah iya. Dan dia napa kalau kata gendeng.
0: Lah iya. Lah kan dan lo salah di pasrano, pasrah bongkoan ya. Wes sotone tak ganti soto pelangi lah karepku.
2: Diman mon saya beri apa kakenan saos.
0: Iya wes ada beri, ada saos kecap.
2: Ada saos kan bakso ya.
0: Yo gak apa-apa lo. Kan semauku. Iya, kadang ya ana bumbu pecelnya bareng soto iku. Kan gak cuman rawon aja ada bumbu pecelnya. Ya kan? Iki soto ya saiki ana bumbu pecelnya. Kan dan wis istimewa tok pokoknya. Halo.
2: Senang lagu.
0: Lagunya apa?
2: Tatung pole.
0: Luala.
2: Tatemu pole.
0: Sopo sing kaken pola iku. Halo.
2: Badan ja.
0: gak ada sinyal ta iki. Tata mau pole ada, ada.
2: Tata mau pole.
0: Ada lho, tata mau pole.
2: Eh, are tang laki mesen soto ki ya oleh.
0: Oleh.
2: Ayak Mas.
3: Assalamualaikum soto Madura nyamanungku.
0: Nyaman ongku. Drama kabar cak. Udah berles, berles pol iki cak, cak hosen iki.
3: Kok mulai soto belangin cak?
0: Iya loh, saiki wis pokoknya iku susan iki. Sampai pelakinya jaluk dicampur ya po, soto pecel, soto, soto, soto?
3: Soto campur bakso.
0: Oh boleh, enak iku, kenyil-kenyil. Nyil-kenyil tak ya?
3: Iya, kecil-kenyil.
0: Ngandan nyil ki nyil
3: kupas pentol pentol granat itu kan cilik-cilik.
0: Lah iya wis pentol granat, pentol beranak, wis pentol sak sembarange gak apa-apa. Wis pokoke apa karepe wis ta lawang ndek kene iki sing dodol yo.
3: Mas, engko minta lagu.
0: Apa itu?
3: Yo Atengka.
0: Yo Atengka.
3: Yo Atengka.
0: Yo Atengka. Se. Oke. Jo Atengka.
3: Jo Atengka.
0: Jo Atengka. Oke, siap ada. Oke. Oke, cak Hasan.
3: Kangku ning salama.
0: Heeh.
3: Pas Ome Latifa. Pas Mama Fikri. Heeh. Mbak Lulu. Cak Hafiz pas itu Pak Solihin pas sampai ke wabah mas.
0: Oke, baik. Matur Cak Sen. Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Cak Ning, isi sarang dula penah Chandra ya dalam depang bade program Soto Madura Soto Madura Pelangi, nggih. Oke, pokoke ning Soto Madura nyaman engku. Saiki tak puterno lagune Tresnae Ujung Takdir.

sotto, to sotto, sotto matura. Soto matura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are sapto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto, to soto, soto matura tada tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: Ya Channing, sarangan kalian Chandra ning acara Soto Madura ya. Channing ya, berbagai program Soto Madura ya kan. Saiki silahkan masuk yang mau masuk ning 089602111968 atau di 0315462961. Halo Soto Madura.
1: Soto Madura. Nyaman ongku Mas Chandra.
0: Nyaman ongku. Ini dari siapa ini?
1: Ini dari Hafid.
0: Oh, Cak Hafid.
1: Iya. Nyaman tak nyaman. Tidur tak nyet Mas Chandra.
0: Loh, kenapa?
1: Lawan gak ketuman apalagi yang randa.
0: aduh. capek, drama kabar eh?
1: Alhamdulillah, wadah beres.
0: Beres, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Pokoknya
1: saya. Ana kemana kok sampai yang?
0: Ning Ana sedang lomba festival rujak ulek.
1: Oh.
0: Dia lagi dia lagi mendua. Sedang jualan rujak dia sekarang.
1: Beralih dari soto
0: dia menjual peruntungan rujak ulek hari ini.
1: Coba sekali-kali rujak ulek.
0: Itu
1: kan acaranya itu ya.
0: Surabaya. Surabaya mewakili RRI.
1: Mudah-mudahan selamat ulang tahun buat Surabaya. Mudah-mudahan kedepannya tambah sukses, tambah maju.
0: Amin, amin.
1: Menjadi kota peradaban.
0: Siap.
1: Menjadi kota percontohan di seluruh Indonesia.
0: Amin.
1: Apalagi syukur-syukur kalau dikenal di seluruh dunia. Ya.
0: Amin. Mator sakalangkong.
1: Prabu.
0: Mator sakalangkong. Cak Hafid, mau dengar lagu apa?
1: Lagu Madura ya.
0: Mental lagu apa?
1: Alek Nganying.
0: Hah?
1: Alek Nganying.
0: Alek Nganying.
1: Iya.
0: Si Alek Anying. Alek Nganying. Okay, baik.
1: Baik, udah ketemu ya.
0: Oh, sudah dong. Siap.
1: Takut nih re Mas Chandra re.
0: Tahu.
1: Udah pinter browsing bersama dulu.
0: Alek Ngan. Iya dong.
1: Iya, sekali-kali kan harus punya pengalaman baru ya Mas Chandra ya.
0: Iya. Jadi harus tahu, kita tuh harus profesional.
1: Kan pendengar RRI Kulompa ini banyak sekali.
0: Iya.
1: Terutama di Madura, Jawa Timur
0: mungkin ya. Betul. Seta, Cak Abid ini emangnya lagi naksir sama Alek Nganying ta?
1: Ya kebetulan begitulah.
0: Aduh. Sudah bisa, sudah kudungan. Lagi
1: udah kalem Alek Nganyingnya, ada kalem.
0: Lagi cari yang Alek Nganying-nganying anu ya.
1: Ngala aing dedema lagun
0: jan. Dedema.
1: Ngala cangkir ceberi aing mak letak dumpa. Mun epekir make nganying tapi engko cinta.
0: Asik. Enak ya.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Oke, salam ya.
0: Oke, siap.
1: Aku banyak yang pengen melepuh deh saya Mas Chandra ya. Oke, salamnya buat yang sudah cita cun Bunda Hamidah yang di Bangkalan sana, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Juga ada Bang Solihin, ada Ning Lulu. Sama Fikrinya juga. Juga ada Ning Latifah, Ning Salama juga.
0: Siap.
1: Badainal. Nah, Husein sama Cak Ning Rahma ya. Sama suami Hadija juga. Ning Siti Mer. Semuanya mungkin tanpa terkecuali. Empat salam kompak dari saya. Salam
0: mator
1: hormat.
0: Mator sakalangkong.
1: Mas Chandranya mator sakalangkong.
0: Mator sakalangkong.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Ning, tersisa 3 lagu ya. Barusan iki mau Alek Nganying ya. Cak Hafid sing monggo. Terus mau sing gorong tak puter itu itu Je Atengkai, kemau Cak Husen ya mau ya. Dan juga ada lagu permintaan nih Bunda Kustia, San Misan. Ya wis tak puterno ya Cak Neng yo, sabar-sabar sih. Sing pasti tak puterno lagu nih Cak Husen mau nggih. Je Atengka.
2: Bedek tina bedek terakile.
3: Bedek bedena bedek tina bedek.
2: Salah le. Bedek tina bedek.
3: Bedek tina bedek.
2: Le cocok. Hari yang menurunku mendek lek. Coba-coba lek sekali lagi lek.
3: Bedek tina bedek.
2: Leh, ratin

0: Alek nganying. Sopo iku alek nganying ku ya. Oke, janing yoning soto Madura nyamon ongku cring cring cring. Oke, masih beberapa lagu masih tersisa, tapi sabar, tenang, Chandra akan tetap putarkan nanti yo. Pokoknya bakalan sama Chandra pada program Soto Madura nyaman ongku ya. Oke, tak sapa lagi ya, ada siapakah yang gabungan iki? Halo Soto Madura.
1: Halo Soto Madura nyaman ongku, tanya
0: celing-celing cakin.
1: Iya, Cak Chandra.
0: Derma kabare.
1: Kabar.
0: Kabare.
1: Iki kabar sampean ke tipon apa?
0: Pon apa? Berles.
1: Iya, kenapa?
0: Derma kabare, cakin.
1: Alhamdulillah, saya tau cuma bernikah.
0: Alhamdulillah.
1: Jualan soto sampean.
0: Jualan soto, soalnya soto sing jualan iki kabur, dek jualan tuh jauh. Eh tapi aku mau informasikan yo bahwa grup sing terdiri dari Ning Ane, pokoknya perwakilan RRI ono Ning Ane, ono bojoku, ono sekretariat dan Ning Nia Pro 4 itu sekarang sedang lomba dan alhamdulillah kabarnya menjadi salah satu pemenang. Nah, salah satu jajaran menang, alhamdulillah. Jadi gak sia-sia. Gak sia-sia.
1: Yang ninggalin
0: ninggal no soto ya. Madura iki gak sia-sia dan gak sia-sia ya, aku sing ganteni iki ngono lho ya.
1: Ya bagi-bagi kan aleng kan.
0: Wah, iya, tenang. Kayaknya bakal kecipratan.
1: Kan itu berapa?
0: Kan itu gini lho, setiap tahunnya itu akan ada penyaji terbaik. Jadi bukan 1 2 3 enggak. Jadi pemenang itu ada sekitar 20-an gitu. Dan yang ikut kan sampai 100 ya enggak salah ya. Jadi ikut jadi 3 tahun ini RRI lolos terus gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Lumayan Nadia.
1: Alhamdulillah lumayan ya.
0: Lumayan ya.
1: Berarti yang itu istri sampean, Mas.
0: Soalnya kan Dharma Wanita kan. Iya. Jadi perwakilan Dharma Wanita RRI jadi 4 orang, Ning Ane, bojoku, Ning Nia sama Ning Ike.
1: Bagian ngulek istrinya Mas Chandra ya.
0: Ambo ya, bagian opo nek kono. Bagian sing ngedoli be.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aku kira bagian yang ngulek.
0: Lah ngulek jelas Ning Ane ta.
1: Oh iya, lote itu.
0: Oh iya, lote.
1: Agliur ya.
0: Iya, wis lah. Pokoknya lembut, wis pokoknya.
1: Lembut
0: eh dong, makanya. Oh, lembut temenan wis.
1: Yo lah,
0: lagunya apa nan punya?
1: Lagunya bisa aja mundur sampean ki.
0: Apa?
1: Lagunya Nyambi Cinta.
0: Nyambi Cinta.
1: Ki.
0: Oh ya apa iku?
1: Ya membawa cinta.
0: Iya ya, penyanyikan dong.
1: Aduh, enggak iso tuh.
0: Loh.
1: Loh. Mas Chandra.
0: Oh, ya wes sak gitu tak putarkan nanti ya.
1: Ya Nyambi Salami. Cinta ada ya?
0: Ada. Pergi. Dong. Ada nyambi cinta kan?
1: Oke.
0: Oke, ada.
1: Oke. Itu Pak Dewi itu di mana sekarang, Mas Chandra?
0: Dewi di Pro 2, Dewi.
1: Oh, iya.
0: Dari dulu kan di Pro 2 dia.
1: Enggak, aku sempat ini di
0: Pro 1. Oh, sempat ya, enggak lama kok. Balik deh Pro 2.
1: Bisa, bisa kan bisa Madura ya?
0: Apa?
1: Bisa Madura.
0: Waduh, enggak tahu ya. Asli bisa. Surabaya kok dia.
1: Sempat ini bisa ngomong Madura dia.
0: Oh, bisa. Oh, ya mungkin bisa. Ada keturunan Madura mungkin ya.
1: Ya mungkin.
0: Mungkin.
1: Sampang di mana katanya?
0: Oh gitu, iya saja nih.
1: Yowis lah.
0: Oke.
1: Kalau mendekat satu aja nih ya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Tapi Mas Chandra tetap sehat di keluarga.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Dok ngerti lah amin.
0: Amin nih pokoknya. Amin.
1: Ya amin. Amin. Nyireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong. Cakin. Oke. Baiklah, ada lagu itu barusan Nyambi Cinta ya. Oke, lanjut dah. Oke, ada siapa kak ini? Halo, Soto Madura.
2: Soto Madura. Nyaman
0: ongku.
2: Tring tring tring.
0: Derma kabare.
2: Kabare beres.
0: Beres sami beres.
2: Sampean bagaimana?
0: Beres.
2: Bisa ngocak.
0: Lo yang iki soto pelangi ya, campur aduk ambek aku.
2: Oh, mangkane.
0: Tak udah, gua on sing minta topping pecel boleh, topping saus monggo, topping sambel bajak boleh lo kan. Wis pokoke wis gula macem-macem lah pokoke.
2: Lah koke dagingnya gak dirisi ku is kena dipangan ta
0: iku. Lho, yo iku mau kan karena sesuai request. Kadang iku wong iku gak kepingin dilek lho, dimotok lho wong.
2: Oh, dagingnya kok gedene sak paping-paping ngono kuwi ya apa
0: iku? Le saking lomane ta lah.
2: Heeh. Ya apa. Pancene sing dodol soto Madura iki CGDW adine yo ngene iki.
0: Temenan
2: wis ta. Nyah-nyah.
0: Pak murah-murah. Padune iku cek ndang cendang entek setir cendang entek ngono lho maksud
2: ya wis cendang entek nang kukut yo
0: tentang kan ngono karepe. Lagunya nopo niki?
2: Salam kerong.
0: Oke, baik. Nggih.
2: Salam. Nggih, salame engkang nembe ndrosor niki wau. Tak solikin ya. Terus wonten Cak Asnan Kumis. Bunda Kustia, Bunda Aja Suratno. Niki mpun nangsal kabar ngene sing dodol rujak niki.
0: Alhamdulillah menang
2: festival.
0: Menang sekarang sudah menang. Sudah 3 tahun berturut-turut sudah tidak terputus menangnya alhamdulillah.
2: Soalnya RRI niku pendungane para pendengar.
0: Betul.
2: Ate sing dodol niku kreatif-kreatif. Background-e sangat menarik.
0: Iya, wis wani. Wis pokoke iku ngene, bojoku sing melok iku ngene, temen wani isin ta. Wani isin mana. Wis pokoke wani isin tuwok wis ala pokoke.
2: Wis pokoke nek ditampilne sing cewek-cewek sing bidadari-bidadari sing centil-centil niku wis pasti perhatiane masyarakat iku tumplok blek wonten ngene
0: RRI
2: sing saka RRI. Nggih. Okay. Alhamdulillah. Nggih. Wonten ngaten mawon jajan
0: nggih. Matur nuwun nggih.
2: Sampai jam 9:30 sampean ke dodol soto nggih.
0: Iya, sampai 9:30.
2: Napa sampai jam 12 nggih?
0: Duh, program dia ini apa? Ya, nah, sampai setengah kan 10.
2: Niki malam minggu. Malam nanti minggu enten wayang kulit niki ngene.
0: Iya, seperti biasa.
2: Dalangi sinten asal bocoran?
0: Belum ngintip.
2: Oh,
0: nanti tak infokan nggih.
2: Nggih.
0: Siap. Baik.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagu-lagu ngecak ning nggih. Sudah 3 lagu terpilih soal iki. Ada Nyambih Cinta, terus Alakeh Telok, terus Salam Kerlong. Nah, Salam Kerlong, Salam Kangen untuk semuanya ngecak ning nggih. Pokoke sik dikancani barek Chandra, matur sakalangkong kasadaya tretan kebi ning soto beduro ke iki nyambih cinta.

0: Ya Caning, masih di Soto Medura. Nyaman ongku ya. Oke, tasih di Soto Madura dan kita masih dengarkan lagu-lagu Madura. Kita sapa ya. Halo Soto Medura.
1: Soto Madura nyaman ongku tak iya.
0: Tring. Talah.
1: Si ajual orenggen.
0: Orenggen teng duduk gendeng ya.
1: Benai gendeng genteng.
0: Genteng iya.
1: Genteng. Katina apa kabar?
0: Kabar les. Gimana say, bunda? Sae.
1: Gula saya juga.
0: Alhamdulillah, seger waras, rezekinya lancar.
1: Seger waras, rezeki lancar.
0: Ben atine seneng.
1: Alhamdulillah, rojak ulek menang.
0: Alhamdulillah menang lagi 3 tahun berturut-turut.
1: Selamat. Alhamdulillah, semoga dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.
0: Amin, semoga ya. Soalnya yo effort luar biasa yo. Yo nyiap no, yo kostume iya. Wani isin.
1: Kostume apa kak Wani isin?
0: Kan pesta bola bunda. Tadi ku jadi Canta tuh punya ide yel-yele ku kayak sing lagu Bian pernah denger gak? Samina-mina waka-waka
1: Ya. Gitu.
0: Canta bikin kan yel-yel yang seperti itu lah kok. Terus bangunnya dua ide pisan ya apa lah kelambine ki ruwak-ruwak kayak Shakira ngono kan. Sing rumbai-rumbai itu loh bunda.
1: Iya.
0: Akhirnya digawe no ambek bojoku. Roke iku teko rumput Jepang. Terus mari ngono, ide-e berkembang. Berkembang gawe apa ku jenenge gawe wig, kruwek-kruwek, gawe kacamata, gawe kelambi bola. Terus ya gawe kruwek-kruwek mau apa gak? Wani isin jenenge iku.
1: Wes pesertae lucu-lucu.
0: Wes temenan.
1: Ditambah kostume lucu.
0: Oh iya wes.
1: Ditambah wes pokoke
0: wes pendeke.
1: Wes congratulations pendeke wes.
0: Wes pendeke dekore ya ngono masalah wes talah. Duwe kok sembarang kalir iku wingi. Wes talah.
1: Gak rugi ninggalno Soto Medura.
0: Oh temenan wes iya.
1: Iya. Selamat untuk semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Aku ya salam untuk semuanya yang sudah masuk tadi. Berhubung iki Soto Pelangi yang ngomongi campur aduk.
0: Campur aduk deremak.
1: Nek karo ane ya khususon.
0: Khususon.
1: Iya. Berhubung sing Soto Pelangi ya Pelangi.
0: Iya temenan kudu nih.
1: Ya wis, salam okay. Untuk semuanya. Yeah. Iki aku ambek ngetuwet meneh melok iku yoan lomba di.
0: Waduh.
1: Ini di Tunjungan.
0: Mantap.
1: Besok pagi setengah 6 apa namanya Car Free Day.
0: Iya.
1: Ini lagi bikin kue buat besok pagi pesenan. Peserta semua pesen.
0: Mantap wis pokoke.
1: Ya wis. Pokoknya rezeki gak boleh ditolak.
0: Iya, betul itu.
1: Usia boleh senior tapi semangat.
0: Junior tetap ya.
1: Iya. Ya wis matur nuwun, salam bunda, untuk semuanya sing mlebu kasing karing kok sakno.
0: Okay,
1: assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jane yo tadi itu si ada. Waduh, iki laguku padha ilang kabeh janing iki. Ya Allah, ilang lah ilang ngene iki apa yo ngene iki. Aduh, istalah. Saking semangat iku mau lo janing yo. Salam kelong udah nyambi cinta sudah. Yo kan karek alekeh telu ya iku mau soalnya metu suarane iku mau ya. Halo. Halo Soto
2: Halo,
0: Madura.
2: Salam. Soto Madura nyaman ongku.
0: Cering.
2: Aduh, aku jane kepingin nonton lo. Tapi wingi waktunya jagongan itu lo,
0: iya.
2: Cak Chandra.
0: Oh, gitu.
2: Kok gak dikei kesempatan takok? Gone nang ngendi? Loh. Oleh festival rujak ulek. Terus nek wong tua-tua iki lansia dikei tempat khusus apa enggak?
0: Enggak
2: nek kepengin tuku iki kepriye carane tuku nganggo kreweng apa nganggo koin
0: gratis apa itu. Kupon. Di iku lah wis mari wis dibuake-bakekno gratis iku wis makane.
2: Jadi, itu kemarin waktu jagongan itu kan acaranya itu, tapi kan nggak dikasih kesempatan untuk tanya.
0: Loh, nggak dibuka telepon.
2: Lah iya, RRI memang kan Ning Lia kebetulan yang jadi penyiarnya. Jadi sing takok Ning Lia terus, sing takok temane, sing takok opo, tapi apa ya kemauan pendengar sama sekali nggak dikasih kesempatan. Aslinya aku kepingin nonton, kepingin ngerasa no rujae, kepingin beruneng anak, kan sudah diumumkan
0: anak
2: mulai rujak.
0: Ada gaya kostum keruwak-keruwak iku.
2: Sekarang apa sih sistemnya RRI kok jadi begitu? Nggak ada interaksi,
0: Atau mungkin banyak karena kemarin nggak denger ya? Tapi kemarin publik, kemarin nggak diang, nggak ada yang ditelepon atau gimana itu Bu Setio? Kemarin nggak ada yang telepon atau gimana maksudnya? Atau memang nggak dibuka atau gimana?
2: Maksudnya gini loh, nggak dikasih kesempatan. Jadi yang tanya itu Mbak Lia terus itu. Jadi pendengar nggak ada interaksi. Sekarang hampir-hampir nggak semuanya, hampir-hampir semuanya nggak ada interaksi gitu. Terima kasih. Tapi aku banget terima kasih sama Cak Chandra. Waktu kita ngomong-ngomongan di Simfoni Keroncong, membuat aku bahagia.
0: Kenapa tuh?
2: Mau cepat bisa langgeng karena itu.
0: Baik.
2: Terima kasih
0: Kulo Nyuwun
2: Ajeng Taresna. Salamipun kangge sedaya kemawon. Mliginipun Pak Jainal. Mugi Pak Jainal saged ngerasakan Jawawi Imron. Matur nuwun. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mugi ajake kasetesnan sita. Tak intipi dulu. Ajeke pangesto nggih. Ajeke pangesto. Oke deh. Betul enggak sih ajek itu tadi ajeke katresnan atau ajeke pangesto ya? Oke lah, mungkin ajeke pangesto mungkin ya. Ya enggak sih. Ya oke deh. Cane iku mau yo panyuwone ada lagu permintaan dari Ning Latifah sing belum Chandra putarkan, kita dengarkan ya Cak Ning yo. Terus ono lagu dari iku mau Bu Setia tadi ajeke pangesto po ajeke kate senan sih sakjane aku kok penasaran takut salah ngono lho. Ya semoga tidak salah lah ya. Kita dengarkan dulu iki lagune adalah Alekeh Telok.
3: Takut rolek telok.
4: Hah?
3: Sampai tabu.

Ternyata lagu ala ke telu iki telok iki caning yo ora iso diputar karena stoknya ini lagunya ora metu suara nih. Ya apa terusan ya untuk sementara ini berarti lagunya tidak bisa diputar ya caning yo. Oke, nyuwun pangapunten. Dose Chandra lanjut di lagu selanjutnya adalah Ajeke sebentar yang tadi itu semoga iki yo iso yo cak ning yo Ajeke Pangestoh iki ya. Oke, ya wis kita dengarkan iki Ajeke Pangestoh.

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Oke, Caning masih di Soto Madura nyam.

0: Oke. Salam sehat selalu, Kak Yandra.
1: Amin, amin, amin. Silakan lagunya apa nih Tumira?
0: Kula lagune anu. Inopo ciklarine. Bulat tak mate.
1: Apa?
0: Bulat tak mate.
1: Duh, tak saya tak cek dulu ya. Si.
0: Bule tak mate.
1: Bule tak mate. Ye. Yeah. Bule tak mate ya. Okey. Bule tak mate. Bule tak mate. Okey, okay. Siap. Ye,
0: tak Tandra.
1: Salamnya ada enggak?
0: Salamnya niki dawuh medunten sedaya bres.
1: Siap.
0: Wangel kalau ngantuk kan
1: jelasnya coba. Wangel maksudnya wangel ya.
0: Wangel kagum burat no. Kalian bapak.
1: Yap.
0: Abah Toyibi. Kalian niki tak toto sampai jumpa. Tak laporin tenang dulu. Dia sedaya bres.
1: Oke. Matur nuwun. Sakarang kom.
0: Nggih. Wis toya mawon Pak Sato nggih, anu Pak Chandra kan.
1: Iya. Sakarang kom.
0: Matur selangkong nggih.
1: Nggih.
0: Sehat selalu,
1: amin.
0: Hibur pendengar.
1: Amin. Nggih. Oke, baik.
0: Matur suwun nggih.
1: Oh, nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Soto Madura lanjut. Halo Soto Madura.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Nyamanongku kita iya.
1: Cering cering cering. Ini Ning Lulu tah?
2: Bukan.
1: Siapa ini?
2: Bunda Hamidah.
1: Oh, Bunda Hamidah.
2: Iya, Kak Chandra. Oh, beres, Kak Chandra.
1: Beres.
2: Alhamdulillah.
1: Ning Hamidah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, beres, Kia.
1: Geles, Kia.
2: Ngerti, Kak Chandra.
1: Apa?
2: Ngerti, beres, Kia.
1: Beres, sehat.
2: Bersih ya itu
1: sehat
2: juga.
1: Sehat juga sih ya, bersih ya, ya. Oke, Chandra juga bersih ya loh.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya.
2: Laguna Telok Soca Merah beri Kak Chandra.
1: Apa?
2: Telok Soca Merah.
1: Oke, Telok Soca Merah.
2: Sebede tanang kacir.
1: Terus?
2: Tepar celana buleka tak kira cecer.
1: Selo seca merah sebede tanang kacir. Tepar
2: celana buleka
1: tak kira cecer. Asik.
2: Aduh pon palang abulah. Wis Kak Chandra terus malam Kak.
1: Oke, siap. Selok Soca Merah.
2: Selangkong Kak Chandra.
1: Selangkong. Baik.
2: Salam ada Cekik Purutoron seteje. Apa artinya seteje Kak Chandra?
1: Seteje semuanya.
2: Iya. Buat latari masuk semuanya. Dalamnya ukhuwa Islam ya.
1: Iya.
2: Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Semoga kita semua paling sehat saja.
1: Amin.
2: Bercampur Kak Chandra.
1: Bercampur lah iya.
2: Bahasanya.
1: Mau jenenge soto pelangi ya.
2: Iya iya iya.
1: Iya toh? Heeh.
2: Okay. Ya wilayah Kak Chandra ada Kak Chandra nama Tor Selangkong.
1: Selangkong.
2: Sehat selalu.
1: Amin amin.
2: Matur Selangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan. Oke, lagu andalan ya. Selo Soca Merah sepede tenang kacer. Oke, tak putarkan lagunya tadi ya. Lagu Ning Tumira mau nyuwun lagu Bule Tak Mate. Sugeng mitangetaken.

0: Nyaman ongku cering cering cering. Selo seca merah tanda mata dari tiga. Oke, lanjut ya. Soto Madura, ada siapa iki? Halo Soto Madura.
1: Halo Soto Madura, cering cering cering naman
0: ong kuta ya. Naman ong kuta ya. Oke, baca yibi.
1: Oke, bener-bener.
0: Remah kabari.
1: Aduh, gue beres kapi saroma.
0: Beres kapi saroma, alhamdulillah. Sak kapi saroma.
1: Manuan ya.
0: Manuan iya. Gimana gimana gimana?
1: Untang ke.
0: Ke tetangga ya, walah. Oh, RT berapa?
1: Saya RT 9.
0: Oh, RT 9. Berarti
1: sampean RT berapa?
0: RW 9 RT piro ya? RT 10 kali.
1: Wah. RT 9 RW 02.
0: Oh. Iya, tanggo lah ya. Oke, Mbak Yibi. Apa?
1: Amben pelak ngajak Madura.
0: Apa?
1: Amben pelak ngajak Madura.
0: Enggak, asli Surabaya ku.
1: Wih, aku bodo Surabaya ne kok yo.
0: Iyo, Surabaya. Aku iki ganteni ning ana sing lagi lomba rujak ulek. Dia lagi jualan rujak ulek. Gak jualan soto iki.
1: Akman kok kono ning urip pokoke kalekel.
0: Oh iya dah. Mbok.
1: Aduh nana.
0: Wis salah. Wis pokoke lah iku apa jenenge gak lak jurine gak menangno ning ane diulek sampe ning ane.
1: Oh mbok temen.
0: Ya halo. Mbak Toibi, kenapa ini? Loh, kok dibisukan? Kenapa iki? Mbak Toibi? Kenapa kok dibisukan ini? Coba masuk lagi nanti ya. Oke. Kepine bae iku mau ya. Oke, kalau mau masuk lagi silahkan, monggo. Gini, 089-602-111-968. Halo, Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman dong, ku tanya.
0: Tring, tring, tring.
2: Lagi ditawakan aku ya, gak bisa cara Madura ya, waktu
0: tring. Eh, aja mengkelip melengking-melengking kok kaya iku wingi. Apa jeneng iku?
2: Celeng wako.
0: Celeng wako. Celeng wako. Alah. Alhamdulillah sehat berles. Teremah kabar.
2: Beres
0: kabi sa Indonesia Raya. Tak iya.
2: Ini cari ini lama fikri. Lu
0: temenan gua ya. Terus pokoknya wani sembarang salah. Wani maju, wani tampil.
2: Wani maju pokoknya.
0: Wis karo isin,
2: Ya wis.
0: Lagunya apa, Cak?
2: Lagune aku kudu ora, tapi apa Spirit Noel lah.
0: Apa iku?
2: Spirit Noel sak petuke lah.
0: Loh, iki tak
2: perilis ya.
0: Ono nyang koleh loka, ono mane tak bisa ngobeh takdir.
2: Tak bisa ngobeh takdir.
0: Si pasrah bongkoan ya.
2: satu jam empat.
0: Iya. Sokok
2: ya, salame. Ono Bu Hamidah biasa muncul Bu Hamidah ini.
0: Lulu udah muncul, udah muncul.
2: Muncul ya.
0: Sudah.
2: Ono Bu Lulu. Iku ya biasa grup ono ibu sing kirim salam anak yang guyu lo.
0: Oh iya. Iya.
2: Bu Lulu.
0: Kayak bingung guyu tak nangis iku. Karlo aku.
2: Lo, oh guyu kan lo.
0: Pertama pertama nangis pertama ya, semua orang kari-kari guyu. Lah iya lah, ya bingung sih, gak lagi lucu, sih dini ngono. Sih gak lagi
2: lucu, bae kok, pak aku iso nyanyi sih, bae ngono.
0: Iya paling ngono, iya. Iya,
2: iya, terus Mama Fikri, karo Cak Solikin, ono ning Rama, karo Cak Husen, ning Salama, itu biasa muncul. Cak Abdul Karim, terus Cak Abid Maulana, itu biasa muncul. Terus ono mana, Cak Irsa, karo Mbak Asia. Iku biasa yo muncul soto Madura. Jamu pasti ada dadian soto ngono ya dadian daging. Soto ne doyan. Soto ne ganti soto tahu ya dene ngono.
0: Iya.
2: Wes karo Pak Toyibi, Pak Toyibi untun isi akeh.
0: Eh tak
2: full teh kabeh.
0: Dikenyot tok palian
2: ya. Aku tuku soto ge syarat. Oh dagingnya gak tedas, bagus. Iya, kanggo Budian kadang ngaduk soto Bu Aja Suratno. Terus Bu Gustia, Bu Juni. Apa sama Pak Marwoto ya?
0: Marioto.
2: Oh Marioto, iya. Wis kanggo kabeh Cak Chandra. Cak Chandra selalu sehat. Akhir rezeki ini.
0: Amin.
2: Tetap semangat. Sandalmi dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Glodak. Glodak. Ya lanjut ya Cak Ning ya. Halo Soto Madura.
1: Soto Madura. Saya jual nih ya, Bu.
0: Sing jualan iku lagi dodolan rujak.
1: Oh, alah-alah. Dodol soto dodol rujak.
0: Iya, makane. Bengi-bengi ngene iki sik dodol rujak rek.
1: Iya lah. Sing dodol rujak yo ngono.
0: Lah iya.
1: Kok dikene nang sing dodol Wong Jawa.
0: Mangke dadi ne soto Madura, soto Pelangi palian soto Madura. Sampe njaluk apa soto campur pecel ta soto campur saos? Ngono palian ya.
1: Soto soto campur tahu campur ae.
0: Lah la, iya makane, kan lah ya sampean kan ngerti dhewe rawon wis disok dicampur ambek rawon pecel. Soto yo gak kalah, nah. Rawon pecel engko iso. Engko bareng rawon sambel bajak yo iso, rawon sambel matah yo iso. Yo kan Dani kok campur aduk.
1: Kare rawon sambel rujak yo apa dah sini.
0: Lah, yo iku dicoba mangane. Kan iki dhek isik lagi iki nyoba dodolan ah. Ya kan ning kono ning THR kono kan saiki. Engko mari ngene kan mulai dhek. Nah, kalau pas mulai engko dicampur oh, cocok yo lanjut engko. Soto rujak ya. Tapi on koyoke ono dhek lak soto rujak iku koyoke.
1: Ono.
0: Koyoke ono iki engko.
1: Koyoke ono ya ono nek ono ya gak ono.
0: Nah, makane. Lah iya.
1: Soto campur rawon ono.
0: Makane. Kanane. Tapi ono cak iki infone ya ono jenenge rujak soto. Ya, rujak soto adalah kuliner khas Banyuwangi yang unik. Memadukan rujak sayur petis dengan soto babat atau daging berkuah kuning. Kan Dani ono. Loh, ngene iki. Kan Dani kok.
1: Ya aku pengen soto campuran ngono aduh. Kayak iso mangan.
0: Duh. Yo iso-iso ono wong ono apa? ya iku mau jenenge judul iku mau tak bisa ngebeh. Apa mau? Tak bisa ngebet takdir lo kan Dani kok. Oh no, cak rujak soto encene. Wis pokoke lak soto dicampur apa iso kan Dani. Dadi dadi
1: ono campur tahu campur rujak kene.
0: Iso makane, kan unik saiki to.
1: Makanya sing dodol iku masih wong Jawa gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, wis gak ono aturan. Wis masih wong wong apa jenenge masih ono ning pur lak dodol soto yang kok dadine ya soto Medion campur pecel kandhani kok. Iya kan? Lah ning ane gak iso apa dodol mana waya ning pur ya dodolane ya soto Medion wong asli Medion wong e.
1: Wong mana wong Ayu Arta
0: iku. Lho, iku engko dicampur apa? Kediri. Campur ke campur tahu kaya EDE.
1: Tahu kan,
0: Nek. Iya, kandhani kok wis pokoke apa jare. Engko lak ning liya sing dodol, engko dadi apa? Dadi soto Kupang. Soto Kupang wong Darjo deh. Kandhani kok. Wis pokoke iso soto campur aduk iso.
1: Sembarang iso kok.
0: Iso,
1: Kemana ning liya? Nang Darjo campur rupo apa? Rupo pengarane kuwi. Darjo iku.
0: Apa lak?
1: Ngono.
0: Ya Kupang, Kupang iku dhek campur Kupang ae. Yo.
1: Urang.
0: Iya. Urang, heeh, kerupuk urang. Yo, lo cocok. Cocok kabeh wis. Sampeyan yo lagu apa iki, Cak? Minta lagu apa?
1: Lagu urang ae aku.
0: Hah?
1: Boleh urang.
0: Boleh urang. Oh, oleh orang. Boleh.
1: Boleh sampe kelorang.
0: Heeh. Boleh.
1: Jadi mangan gule karo campur
0: ulang.
1: Balung. Kelorang ora balung.
0: Heeh.
1: Iya kelorang iku balung.
0: Oh, balung ah. Oh, iya. Iya wis. Enak.
1: Boleh. Ulang. Akan gule kepaka tolang.
0: Siap.
1: Akan mangan gule campur sampai balung.
0: Oh iya, enak, enak, mantap.
1: Wis suwe ya Cak Anu.
0: Siap.
1: Kakak yo, Kak Chandra yo.
0: Iya.
1: Tutup saja lo kakak lo.
0: Iya, Kak
1: Chandra.
0: Kakak Chandra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Cak Ning yo. Lanjut Kak, iki dua lagu ya wisan. Saya tak putar lagu sih, ya iku mau Cak Toto wis nyuwun lagu Tak Bisa Ngobeh Takdir. Terus iku mau Cak Senan Kumis minta lagu iku mau Oleh Olang saning.

0: Ya caning sening soto Madura nyaman ongku cering cering cering. Yes, saya dikancani Barek Chandra ya di soto Madura. Oke. Okay? Halo Sopo Maniki. Halo soto Madura.
1: Nyaman ongku.
0: Cering cering cering.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Heeh.
1: Ketampitu mau.
0: Apa?
1: Ketampitu oleh ngantri Kak
0: Mbak. Oh, iya ta. Luala.
1: Monggo, monggo Cak.
0: Oh, no ta. Wake sing keplorot kaya injene iki mau.
1: Ya, aku mau sing bolak-balik keplorot.
0: Oh, Anda ternyata ya.
1: Iya.
0: Kak, apa sing penting kan masuk tetep toh.
1: Ayo karen-karen re.
0: Kak, apa sing penting uman.
1: Iya, Cak Chandra.
0: Apa?
1: Cak soto emang ono, Cak soto banyane ono.
0: Makane, aku kan gak salah kan. Aku iki bakul rujak pelangi, soalnya apa? Ono rujak apa soto pecel. Ada soto rujak. Wis ta enak ana niku.
1: Nang Banyuwangi ya. Kurang mangan rujak soto rasane kok kudu nang Banyuwangi.
0: Iya.
1: Kuwi andalane khas nang Banyuwangi ta.
0: Nek
1: jajanane iku bagi ya. Jajanan khas Banyuwangi iku bagi ya.
0: Bagi ya. Oh iya bagi ya. Bagi ya.
1: Pokoknya nang Banyuwangi itu udah ikut yang sering nang Banyuwangi kayak kanda.
0: Oh iya. Okay, lagunya apa nih?
1: San Mesan.
0: Apa? Basan Mesan mau uwes.
1: Uwes ah.
0: Uwes.
1: Anoy. Gelang Soko.
0: Gelang Soko.
1: Oke.
0: Gelang Soko.
1: Ah.
0: Si gelang soko. Gelang soko. Oh iya ya. Oke. Okay. Siap. Baik, tak puter no ya.
1: Oke, okay, wis salami kan.
0: Loh, tiba dhewe. Ya wis aneng yo, iki adalah lagu terakhir dari Ning Dian iku mau. Matur nuwun sangat terus ngancani Chandra. Gawe dodolan soto Madura pelangi. Soalnya apa? Sebab apa pelangi sih cak jenengi? Soalnya kan bermacam-macam ria. Onok soto pecel, onok soto rujak, lah onok mana soto kupang. Wis ta pokoknya mbak aku ini apapun wis iso terjadi yo. Ya wis matur nuwun sangat ya cak neng yo. Pokoknya matur sakalangkong. Kagem kebi wis ngancani Chandra ning soto Madura sing pastine sehat kabeh caneng yo. Chandra aturaken matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Nggih janing, saniki wancine kita midhangetaken adicara wayang kulit semalam suntuk nggih janing nggih. Saiki ning wayang kulit semalam suntuk dino iki ngangkat lakon judule Nggak Ada Inten sing sarangan kalian dalang Ki Narto Sabdo. Sugeng midhangetaken.

Perdata pitonanggih nagari pundhita punika ingkang minangka purwakaning kandha. Tatan kadya ingkang ginupiting dalumangki negari setunggal darbya nama Sadasa. Muhung gumelaring negari Ngastina Gajah Hayaya Kuru Janggala. Mila wasta praja Ngastina narika semana yasanira Sang Prabu Hastimurti. Gajah Hayaya tilas kedhaton ing duwe panggo Kuru Janggala. Ing mangke praja Ngastina dadya sasananing para Kurawa. Apantes to lamun negari Ngastina kinarya purwakaning carita karana dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinela sungapaning toya benawi tinampi ombak ing samudra biru maya nglangut kang tanpa pagut. Pegating paningal kepanduk uruting cakrawala. Waneh-waneh cakri ing gisik. Saweneh tinebing jurang cerung sela karang kinepung guwa sirung susuing peksilawet menyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelar. Ginaris pinggir tan mentuwuh angrem buyung. Royo-royo karang kitri, rowe-rowero ning kalopo, pratondo bumi subur, pasiten mawur, sadengah tinandur, tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit, linggak-linggok lampaing toyeng kang mijil saking sendang-sendang wening tirtani. Pinoro poro palayune tinampi waduk binendung bendung kinarya ngileni sawah menyang Pategalan. Noro kismo samya wekel panggulaing petanen bebasan tanono bumi sacengkang ingkang selo. Sadaya tinanduran tan tuwuh ingkang murakabi. Pandiyo Bathari Sriyak glaring pesabinan yayah uruk misari pinangku pertiwi. Pategalan rinenggo palawijing kang angrem buyung gegodhongane hambiyet uwohe nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kapendhem, pala gumandhul, pala kasimpar menyang palawija, sadaya tanana kang kuciwa, cinawi tetukulan jejampi, warni-warni kang maweh kasarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya pitik iwen lamun siang aglaring pangunan datan pocinan sangan. Wanci serap surya samya mulih mering kandangi diwi-diwi. Nariko semono datan ono carane kandangan gukin ancing palang lap petepih tindak durjono juti. Sadaya samya sayek saeko kaptya karyo luhuring nusa bangsa lan negari. Wonogung imbanging gunung hanggung rineksa murih lestari runtung runtrah tumerah dadya langgeng regu regenging lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti janma sapraja samya sampet ing sesanggeman sepen saking tanduk sangsaya sinangsaya tebih ing wada winada anane hamung sarwi samat sinamat dan daya dinayan. Sawiji-wiji wis mapan jatining jejibahan kang piniji temah awujud manunggaling cipta rasa karso ambab barakarya alalambaran jiwa manunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal nagara. Para nayaka bebauning prajracak samya kontap kautamane limpading kawruh pramoning paningal kang sarta tansah mbuti daya kuncaraning bangsa luhuring Narendra. Wasupitri Brahmana Resi samya gentur-gentur tapane mateng samadine manteng pangestine hanggung hanyipta rahayuning kawruh menyang tentreming bawana.
Saben hari ing titi wanci hanggung gumarenggeng sebawaning pujo montro mijil saking titah ingkang nedheng manembah padhaning Gusti dadi ora harjo saisining praja Ngastina. Dagang layar mbok pakul sambiwara anglur selur siang ratri tanono pedoti yayah ilining toyo narmada labet tebih sang sayaning gedalan. Canda ulak noraku ciwodol tinukulu mintu datan kasluru. Norokismo samyo mungkulatulum yang telaten nginyong olah pasiten. Temah bumi cengkar dadiyo subur, lemah gerasak dadiyo mawur. Wekasan mulut muwuh matikel tikel mahanani miraing sandang Hugo Praja Ngastina. Labet saking rejo raharjaning praja pramila datana mumuka lamun keh para narendra manca ingkang samya gandrung kayungyun sambet memitran nunten sami aliru dhut agung minangka tandha sih sutresna. Kenging binasaken narika semanten negari Ngastina nedhengan cik jaman kencana panjang punjung pasru kilo jenawi gemah paripah karta tata turaharja. Dasanagara gedhiyabore padhang jagate dhuwur kuku sadoh kuncarane turta kasusring amanca praja. Lah sinentawa ingkang jumeneng nata binatara mbau

Mila jejuluk moho prabu Duryudana Narendra abot sangganing apreng Narpati Jaya Pitana rasa ing tamuja Nararya Joko Pitana wiwit jejaka dinira jumeneng Narendra Sri Bupati Kurupati Pratana ana teng astina kawasa ngratoni dhaerah ing Kurawa Maharaja Gendari putra Pratana ana teng astina Atmajanira Dewi Gendari Sang Prabu Suyudana suyud marang pepinggir dana marang paweweh lirih agung danane marang kawula yang dasih Sanata ngasta pusaraning praja dhasar tanuhita dharmahita danahita yang sarahita Lirir menulah kapanditan sengsem olah kaprajuritan nengenaken ing keadilan tuwin marsudi ing tata krami Lampahing pengadilan nindakaken dana wesiasat lirih datan bau kapini Nadyan liyan bebrayan mongko labet ing praja ginanjar ingkang sakmurwati Nanging senadyan to sanak kadang putra santono lamun tetiluan nandhang kalepatan pinatrapan pidana datan mawi wigih hareringa Apa telala betaning sang noto tuhu Narendra berbudi Bawaleksana siang ratri hanggung hangge ganjar kawula dasih paring buga wong kaluwen paring toya wong kasadan paring teken janma kalunyun paring sandang wong kawudan mapak obor wong kepetengen maloya akan sesakit akarya suka kang nandang prihatin Narendra guning agunotan ngendak gunaning janma luhur datan ngungkul-ngungkul andhap tan kasoring sesami pangandikaning sang nata yayah Wikresna tumetesing patra seta apa kang wis kawiyos datan kenging lintat tetep kedah kelampahan pramila sang nata hanggung sinuyudaning kawula dasih kineringan samining Narendra pepasan murup mbun-mbunane ngreksaka gigiritan kena pinidhak wewayangane Lamun kacaritakno wiyaring praja menyang luhuring Narendra kaya sratri tanana pedhote pinunggal kang hawi carita. Narika samono nuju Rispati enjingi hanyarengi mangsa paguna windu sengara tinengeran Surya Sangkala kagunan kahesti terus manunggal. Rantak sunaring Raditya dayane weh Prabawa Yumana Sagung dumadi. Jagat wetan sumamburat kawawa hambirat meko petak lamat-lamat ing pendhap yagung negari ngastuna nedeng dinten pasewakan sang nata ngasta pusaraning praja ing mangkelenggah ing dampar tento sinasutya rinuk mirarentingan kaukir-ukir lunging gadung gegandingan Asa semek babut permadani awarni jinggo cinawi jenar rini ndruk pigading ginambar sekar terate kang nedeng mekar sinebaran sari-sari ginondo widu jebat kasturi kungas gandinuru amrik angambar arum ngantiut mugi panguraan wiyo sing sang noto kahayap dining poradi biyodo manggung ketanggung joko paloro-loro ingkang samyo ngampil rerenggan upacara keprabun Banyak dalang hardwaliko, eden-eden kang sarwarukmo, bebek mas mentok masin lungsungan kertas titomu biareng akoso. Kinebutan laring manyuro kanan kiring, sirno sipat kamanungsan yayah sang jemang patoro kuwiro diwaning kesugihan yang ingkang ange juwantah. Kahayap dining porohat sari kaswargan. Bek ambera belabar kang samyo sumibo yayah poro ping samudring dedaratan jejel, riel, arapet, pipit, persasat atumpang dengku lenggai datan poselo labet saking keingkang samyo moro sibu hingalun-alun hambaluta kendera rontek dibojo ketitrim yang umbul-umbul angen danu yayah imanding mongso labuh payung agung megar koyo jamur barat

0: Jadi, Jaji Prabu maninten dereng utawis dangu sarabuh paduka Jaji Prabu wonten Praja Astina. Arakanto ngaturaken pasegan pono kerami mawantuan tumugi kunjuk o Jaji Prabu.
1: Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Kula tampisi perbagiripun jeng Koko Prabu ingkang rumentah ari paduka. Kulo tampi tangan kekalih kulo kalungaken ing rungoyo kulo petekaken ing pranaja amawah ana caya marcahya mboten langkung wangsuling taklimipun rayi para kewala mawantuan tumugi kunjuk sandhaping kepada paduka jeng Koko Prabu.
0: Duringgi Yayi, sangat anggen kulo nampian dadosaken bombong alaos ing manah kulo. Mboten langkung mugi kasekti tak nanggen dengan niku lenggah Jaji Prabu.
1: Kawula nok-nok-nok luringgih ngislaken dawuh paduka jeng Koko Prabu.
2: Oh, lole bleguduk manyar-manyar. Mpret gantil buntute kisan kanting cilik mulai yang dicuplak dadi moloh weloh. Nuwun mangke tangger anak Prabu dereng utawis dangu sarawa paduka. Pun bapak yang suka lima ngaturakan pasegahan pono krami mugi konjuk ongger anak Prabu.
1: Kawula nuwun inggih bapak. Kula tampisi perbagiripun mangati perembaning suka lima. Mboten langkung wangsuling pangabektinipun ingkang putra kewala mugi katampiya bapak.
2: Kawula nuwun inggih. Sanget anggen kula nampi. Dawaos sami-sami nggir anak Prabu. Semanten ugi kula Jaji Prabu arakanto ing awangga ngaturaken pasegahan pono krami sarawa paduka Jaji Prabu wonten Praja Ngastina dereng dangu.
1: Kawula nuwun inggih Kakang Prabu ing awangga kula tampisi perbagenipun Kakang Adipati mboten langkung taklimipun ingkang rayi kewala mugi konjuka Kakang. Nuwun inggih sanget anggen kula nampi dawuh sesami-sami mugi dipun sekitaken anggen paduka lenggah Yayi. Nuwun inggih Koko Prabu ngistaken dawuh.
0: Jaji Prabu, bombong birawan yang manah kula tanpa pepindhan tupi Jaji Prabu ingkang sampun kepareng rawuh. Tingga yang manah kula pindha karawan jawating Suralaya ingkang nedya paring kanugrahan.
1: Semanten ugi kula Koko Prabu bingah yang manah kula tanpa upami karono rayi para prapta wonten Praja Ngastina pinapak ngagem upacara keprabon ingkang makaten duka Koko Prabu sewu nugraha kapatedaning kula dene rayi para nampi pakrumatan agung. Inggih amung sawetawis kagiyat raos ing manah kula duk rikalanipun ingkang rayi nedeng-nedeng ing siniwaku wonten Praja Parangrukmi. Rayi para nampi nawala timbalanipun jeng Koko Prabu. Sami sakala kagiyat raos sing manah tumunten ari paduka daya-daya prapta wonten Praja Ngastina. Duh Koko Prabu, baya wonten wigatos sing karsa punapi dene paduka jeng Koko Prabu keparengan nimbali dumateng ari paduka kula tumunten paringa dawuh ingkang rayi namung ngangulungaken jangga nirengaken karna.
0: Permara reh mangut swa umyo ngambrengeng.

Mugian datus neng kauningan. Belari pun cengandi ko jayu rabu kelorawa ken wonten projeng astirno. Jayi, kulo namung ngaturaken sungkawan yang manah kulo mboten kados ingri kelenggan mangki. Lapetangkin kulo mrihatosaken. Para kadang Broto Pandhawa ingkang dinten menika musik manahipun badhe ngucik kamukten kulo projeng astirno. Jayi Prabu, persajan kemawon. Kulo ngrumaosi bilih, kulo jemeneng Narendra menika petasan nang lenggahe kloso gemelar. Ingkang garepe pangwaos, negari ngastina sakwetahipun menika muhung adi-adi kulo para Pandhawa. Areneng sampun kabukti Narendra ngastina menika Prabu Duryudana. Ing pangangkah negari ngastina badhe kulo rungkepi ngantos tetesing ludira kulo ingkang wekasan. Nunggi kaluhuran sabda paduka jeneng Koko Prabu. Amung kewala yayi. Dinten menika kula mireng pawarta bilih para Pandhawa. Badhe ngawontenaken duta. Miturut pawarta ingkang kula tampi ingkang minangka dutaning Pandhawa mboten wonten malih kejawi amung putra Maduka ingkang mijil saking kayangan Ngarga Dahana. Ingkang kekasih Bambang Wisanggeni. Mulawi saking menika Jayi Prabu serupa nyuwun kula. Mugiyo jengandika Jayi Prabu kersa paring senjata pitulung. Trenggalane dutaning Pandhawa ingkang badhe prapta wonten negari Ngastina. Duh Koko Prabu jimat sembahan kulo pepunden kulo yang mangke prating delahan. Koko Prabu menawi teti lamung menika ingkang dados sungkawan ing panggalih paduka jeneng Koko Prabu. Rayi para sagah minangka dados tanggulanging kiwuh. Menawi taksih ngadeg jejeg eri paduka kulo boten-botenipun menawi dutaning Pandhawa badhe kelampan ngrontokaken siraping keprabon projeng astina. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung yayan dadosaken bombong raos sing manah kulo. Nuwun mangke tangger anak Prabu keparengipun bapa badhe semula matur sawetawis. Inggih kados pundi bapa. Menapa jengandiku anak Prabu? Alit-alitipun sampun periksa, ageng-agengipun sampun tepung kalian ingkang nami Wisanggeni menika. Nenenggi, estonipun dereng bopo. Nah, menawi paduka anak Prabu dereng periksa. Langkung rumiyin pun bopo badhe matur dhumateng paduka anak Prabu. Menggah, kawontenanipun Wisanggeni menika. Paduka anak Prabu sampun ngantos kaget. Jalaran sami-sami putra Madukara, anak Janaka, Wisanggeni menika benten piyambak kalian kadang-kadangipun. Tak-takanipun sarwaneh, sarwaeng. Kebasanipun Wisanggeni menika bocah edan, keturutan wong duga, kewarisan. Kalian sinten kemawon mboten nate basa. Sampun malih kok dumateng yang sepuhipun kalian yangipun Bathara Brahma menika mboten nate basa, mboten nate nyembah. Lah menawi kalian kula menika kala-kala nyok basa. Neng nek kelingan menika. Lan malihipun Wisanggeni menika nadyan to lare tasih muda, namung batosipun menika ngumpuli kalian para brahmana. Menepeng cipta kaya leteting wicara menika menawi mejang ngungkuli para brahmana. Mila paduka anak Prabu kula atur ngatos-atos mekaten bapa. Inggih nggih. Lan malihipun Wisanggeni menika saben-saben tiyang sepuhipun nggih para Pandhawa menika nandhang sungkawa. Wisanggeni niku mak jedul terus teka. Ora bisa ngrampungi gawe. Menapa ingkang dados bot repotipun negari
susah wong tua, menika ngertos, Ger. Kula kuwatir ngatos-atos lho, Ger. Inggih, Bapa. Pangandika paduka wengi Premban. Kenging kula anggen terang-terangen kula badhe pepanggihan kelawan dutaning para Pandhawa. Katangmu padha waran denabete. Besok amun

Ucap kacari toko yoto mengkono dari ngutawis dangu deneri bawa tono. Noto ingas dino Prabu Duryudana mewah narindring parang rukmi. Prabu Manik manin temengkono kesaru gegering jawi. Praptani rodu taning Pandowo Bambang Wisanggeni miyak ingking samnya sumiwo. Koncono tamu ono dayo biyak.

0: cakat wasi sanengu bodo royo cakat panges tunggoro. Tawas patak ingkang prapto iki kaya putraning Sun Bambang Wisanggeni. Ulup praptani rono projo ngastino siroparan podwi nantura harjo ngir Wisanggeni. Wa Prabu Duryudana ya. Antuk berkaping setune Kanjeng Wa Prabu Ngastina Raharja tekaku ora liwat aku ngaturake sumungkeming pangabektiku tanpa nono Wa Prabu.
1: Iya. Pangabekti nurwus tak tampa karya suka legawaning piyasing Sun. Pangestune Sun bae tumuli tanpa nono kulup.
0: Paring pangestune Kanjeng Wa Prabu Ngastina tak pundi. Ing mestaka dadi ya jimat paripih.
1: Wisanggeni, iya.
0: Lole beli guduk manyar-manyar mprit gantil buntute kisah dengan yang cilik mula yang ditublak dadi mula Allah utuku ngere bocah bagus utuku bocah njelonet bisa geni podo kanti karah harjan praptani rokulup Kanjeng Eyang Premban Begawan Durna ya berkapeng itu Kanjeng Eyang Raharja tekaku orang liwat bektiku tanpa nono yang iya tak tompo ndadek ake lego bunga rasane ngatiku pengestuning pun yang baik tanpa nono yang ger berkah pengestuning Kanjeng Eyang tak pundi dadi jimat paripe iya bejo ger kok tak pengestoni bejo ijen wae apa no kancane mau ger
1: iya
0: ijen tanpa ruang yang
1: Wisanggeni kaget rasane piyasing Sun sawise jeneng sira prapto ana praja ngastina bayana wigati apa kulup
0: Wa Prabu ndadekno sumurupmu munggo tekaku ana praja ngastina ingkang wigati sepisan aku tilik tata tentreming praja ngastina genepe kaping pindho aku kinen ngaturake sembah sungkeming pepunden Pandhawa konjuk nang ngersane Wa Prabu Duryudana.
1: Iya. Para pektiri wakatwani rewus tak tompo. Pake jurik Sun baik bali atur ngeresan yang kepun ini roporo Pandhawa.
0: Wa Prabu iya. Dini ganepe kaping telu. Sejatin aku minongko dutan yang kepunden Pandhawa. Kinen matur nak yenake janji kesaguamu babagan projo ngestino. Rene wosin eksen. Sagumeng para narendra saindenging Nuswantara ora ngemungake para titah kang padha nyumurupi nanging para dewa uga nekseni kalamonta kang darbe panguwasa praja Ngastina kuwi pepundenku para Pandhawa. Lah mongko nyatane nganti tekan seprene ora ana kabul kawusanane banjur keparenging Wa Prabu Duryudana bab negara Ngastina iki kepriye praja Ngastina iki mbok ulungake apa mbok kukuwi yang tau projo ngastino iki mbok ulungake ora ketang sak suwe aku njaluk tondo bukti nawala peparinging Kanjeng Wa Prabu Duryudana sing surasane mengkene noto ngastino Prabu Duryudana lengser ke Prabon panguwasa projo ngastino sak mutuwe tak paringake kadang-kadangku para Pandhawa titik projo ngastino katiti Surya Pira kowe tapak asma wis rampung prasah dawa-dawa nanging kosok bali nih yang projo ngastino iki mbok kukui tekesi mbok gundeli ayo projo ngastino jaga ngosin jeruk bete ngosin kandel wisanggeni sak kadang wis mesanggrah oning tegal kuru kasetro digawe rowo apa digawe ringkes digawe aga apa digawe alus wisanggeni manut tane wenehi waktu 5 menit pikiran
2: Duko yaya sinipi jodoh bang mawingo-wingo Nih peranti angat tirah kumetut padon ning lati Wintane mengo

0: Cakat wasisane ngupotor ya cakat pangestu ngkoro. Popo duruno meh kemawon kasoran pangandikane pun Nyai Prabu Manik Maninten.
1: Jan bleguduk tenan kaya ngene. Wah, iki kek lakon apa? Iki yaene kok wis tegang kaya mengkene. Mendah-mendahku tengah wengi. Lah, kados ngaten menika lho, Ger. Kawasisanipun wis anggeni kados ngaten menika. Gumun kula niku lho, Ger, kok entuk-entuke bahan niku lho, Ger. Lek nyepak, nek kono omong ngene tak wangsuli ngene, rembugan kok tak walik ngene, kok lek tak cek cek cek.
0: Inggih, Popo.
1: Upami yang ngaten wis anggeni menika mboten nama mokal, Ger. Mboten mokal.
0: Sababipun menapa?
1: Lah, dipun tingali saking sujarah. Saking naluri.
0: Naluri apa?
1: Ngene di sini. Pikiran. Wis anggene iki anake sapa?
0: Anak Janaka.
1: Nah, mongko Janaka kuwi rak muridku.
0: Ora.
1: Aku piye? Dadi ngelmuku ki rembes.
0: Ati eneng ilmu kok rembes. Tak titeni Begawan Dono ki anggere wong apik nomor diaku. Dan wis. Anggere neng bocah pinter ngono. Oh, kae biyen muridku kae. Anggere wong ayu. Oh, lah kae biyen tirasaku kae. Kula bali. Ulangane Kang Cipto Garing iki delalah.
1: Kowe meneng tak kamplengi kowe. Remangsamu tengengesan.
0: Popo Durno.
1: Luwun kula wonten dawuh, Ger.
0: Mboten wurunga menika mangke negari Dina badhe dados ajanging kegempuran. Saking pamrayoginipun kados pundi?
1: Tumunten kadhawana dhumateng para kadang. Sapa Kurawa supados siyaga ing damel.
0: Kawula nuwun nggih, Popo. Paman Patih Haryo Sengkuni.
1: Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjeng Sinuwun.
0: Pagedhira paman aja wedi kangelan tumuli metu njaba perintah napa ra kadang saka Kurawa. Kirang ngrakit gegaman manunggal kawan para prajurit parang rukmi. Suka sabyantu kawan Nyai Prabu Manik Maninten mbok menawa mengko yen ana moganing lalakon kawula nok-nok-nok muni nggih ngesaken dawuh paduka sinuwun keparenga ingkang paman madhareng pasilan kaya ra ana dawuh maneh paman. Kakang Prabu ngamonggo.
1: Nuwun wonten timbalan kang ngadhawuh, Yayi.
0: Kula sumanggaaken pengayomaning para kadang soto Kurawa.
1: Tok-tok mriki ngestaken dawuh paduka Yayi Prabu.
0: Tepet jarak katarika wau, riwutna paripurna sadani rosang guminata griya kundurang ngedaton.
1: Piyak ngarsa tangkep wuri yen tojo nandra kunduring sang nata panjayah sinawung candrane.

0: Lantala, Mahanarya Warto, Paman Singguni Warti Man, Paman Harjo Yadong Warto, Man Singguni Yadong Warti Man, Kulenggang Putro, Banjara Junut Harjo Dur, Sosono, Kulo, no, no, no, no, no, no, Enten kabar nopo lo man, prayogi kula tiru parir gawuh. Ketingalipun Pasewakan Agung rati gayeng ben telawan padatan lo. Semanten ugi kula ingkang putra ing bono keling pun tumenggung Jayadrata. Cumadung dawuh paman menapa wigatos ing Pasewakan Agung. Tumunten kababaron ingkang sejati kula namung anglungaken jonggone ringaken karna. Tepih piswanan kula mboten midhangetaken sadaripun jengkok Prabu. Paman kula ingkang putra sindhik kembang pun Kartamarma. Kula ingkang putra mbanyuti larang pun Swatama Cumadung dawuh paman. Man. Kula putra Jengatika Bandara Denmas Citraksi. Kula nyadong. Timbalanipun Kanjeng Kakang Prabu ingkang lumantar Jengatika paman Sengkuni. Keparengan ingkang putra nyadong drang-drang tak tudet. Menapa wigatos ing Pasewakan Agung, Man?
1: La, kula, Man. Kula keputra pun durwa gati nyadong timbalanipun si paman. Ya napa beritane, Man? Paman Sengkuni daya-daya miyos wonten pagelaran Jawi. Raos ing manah kula kumejer, kumitir taruk murlan maras. Paman, mugi kaparinga paman dari Sengkuni Cumadung dawuh dumateng ingkang putra pun durwa gati nyadha timbalanipun paman Patih Hariya Cengkuni.
2: Sapa?
1: Paman Patih Hariya Cengkuni. Paman Sengkuni, nanggih Cengkuni. Sengkuni. Budek lho. Lah kok malah nyengen iki piye ta iki? Ceng ceng. Oh. Wis meneng ah. Panjenengan iki nek bocah groboh iki ndelalah. Dene apa cen gudepane kaya ngene kok paidu.
0: Woi, Man. Pripun kabare, Man?
2: Turu sasana.
0: Nggih, pripun?

0: Kok pegawan kumboror si keparang opadu kok janji prabu paring dawu menopo wigato sing pasewakan agung
1: semanten ugi kulo sinuwun kulo noto paring gumewang prabu dewa pawoko sumadung dawu
0: kakang pemban nuwun kulo wonten timbalan iki ngadawuh janji yang mangke kulo kadawan lawan koko prabu Duryudana menawi kulo kinen terenggalangi dutaning Pandhawa ingkang kekasih Bambang Wisanggeni ketingalipun Wisanggeni mboten mendo saking pamiruta datar luntur saking geguntur pari kedah ngantepi prasetyanipun anggenipun dados dutaning Pandhawa menawi tetilo mekaten janji prabu samur ngantos paduka Jayi Prabu ingkang badhe ngayoni kridhanipun Wisanggeni tekap kula kemawon. Mekaten kakang Pemban. Dhriki kaluhuran. Menawi petelo mekaten, kula borongaken jengandika kiraka Pemban mamrih kasembadan Wisanggeni dipun kendharat. Tumunten katur ngersanipun Kakang Prabu Duryudana. Dhriki tekap lenggah kemawon mangke wonten

ampak sineblak maruta gegancangan anggegono temah sirna sinapu dening sorating surya kang nedheman jero tengange hawa benter kawuran mendung kawowo weh prabowo gureh pesanggrahan ing Tegal Kurusetra. Ing mriku wonten pesanggrahan ingkang pinayu tendha sutra wilis awangun jamur barat kang nedhe megar paning setalining palwa sak lengen gedhene kenceng ngarencang pinantek waja tumanceping bumi. Madyaning pesanggrahan lenggah angalela putih memplak panjayah kapuk dening musoni anenggih punika ta warnanipun pandita ing Kendari Sada Begawan Anoman ya Rama Ndayapati ya Maruti ya Senggana aja dupeh wujuding wanara kusika seta nanging yektine Sang Anoman kentur tapane mateng sama diri sidik paningali turta katarimo ing Dewa Dasar tilasing Senopati Agung jaman kuncaraning Prabu Rama Wijaya ing Pancawati. Lenggahira jinajaran kelawan satriya ing Sabta Bumi Raden Hanantarja ingkang lenggah mungguing ayun punika ta warnanipun satriya ing Suwala Bumi ya satriya ing Garba Ruci Raden Harya Sencaki ya Setyaki ya Singomulang Jaya ya Bima Kunting Tambak Yudha Yuyudana. Lenggahira jinajaran kelawan Raja Putring Pringgondani Raden Harya Gatotkaca ya Tetuka Datan Kantun satriya ngrandu Gumbala Raden Anantasena sagunging para prayagung amung tansah nganti Bambang Wisanggeni ingkang lumampah duta mring Praja Ngastina

tukar piti wilayah tolaya. Bisa geding gembilu sirai, geleleng pacai. Jebulane sing dijagakake gerangane melu ora pangling setiaki. Ora te dingaling-aling dasar mengkunu. Suwatama jelalatan polatan marep apa? Ndi bisa geni. Patak peper kadek dayane. Wani langap-langap ucape nang saning sinuwun Prabu Duryudana. Apa kira-kira wis satus balunge wulet kulite bisa geni. Aja nyumbari sing ora ana sing katon wae anggepen dadi mungsuhmu. Babo keparat babar popo. Wani tanding karaku, weden apamu. Heh. Sensaki. Wateken doyadi kawijayan matno sastra cindrawut buak dadamu putung igamu sira sing

Tuh, berbarat. Ayo, pateken suyanti kawin sayan matno sastro cedram. Kurasa datang kaki rembung, ayo, ngantep-ngantep. Nyosirah. Duduk.

ってるさ、そんな。Wah, wes deh. Tah kurawa nek teman ndang gawe dan blas sorane sing kalap siji-siji. Wah. Pripun man kabare? Kurawa ya sakjangan nek cak-cakane ora pangling aku. Ora cocok karo kesaguhane. Nek akeh rencana ngono ya. Nggih. Ampun ta, pokoke beres. Pun tak aku lagi enjing. Bel ketes apa? Aku itu apa? Kan yang pren sedino mangkat kejan, boh. Sampian itu ya, oleh merintah kok oleh dadak. Awi tekno piye tadur nek ora ngono terus sapa sing arti jagake mula gage mung kare siji kuwi senopatine. Sing maju sik dhewe wae sinten? Swatama. Tandinge Setyaki. Menang pundi? Lho, kapan Swatama kok menang? Swatama iki kalah ya mlayu, menang ya mlayu. Lho. Napa nggih alah piye to? Swatama nek darani menang ngono wah kementus bagusi. Kancane diece. Nanggri kalah ngusuh ae. Le kalah wingi tabuhane dirusak ae. Wah, kok ngoten niku ayo kuwi urung durma gati. Nanggri kalah ditin dijaluk bali. Yang kula mboten wonten matuk yang. Andene kementus nantang rek ae. Kancane ture digugah tangis. Ampun, mang semikir kuwi tandangane dhewe man. Ya ngati-ati nggih. Wah, gawane wis anggeni ampuh-ampuh. Sinen mawon. Antarja Gatotkaca Setyaki Antasena Anoman. Woh, ladar. Wah, pentulan kabeh ngoten kok amulane kuwi sing ati-ati. Wis pilihin arep mungsuh sapa? Anoman. Wekah le mloya mlayu, le menak menek. Gatotkaca, wekah le mabur. Antarja, wekah le umblas ables. Apa Antasena we, Antasena. Apa mleh bocah rada kentir ngoten lho dimungsuhi. Apa Setyaki menang ora kundang kalah tiwas wirang gedhe kula Mas. Lah nang minggu iki. Sedare mung sapa? Penak nggih musuh kali sampeyan iku. Mung iso karo rombongan. Rombongan wonge duwite ra udu. Oh ngedan ora. Wis kana maju. Eh, mun mang semengkir kula rabrange dhewe, Mas.

0: Ayo, katokno sak putimu Setyaki.
1: Keparat. Kowe sapa?
0: Iki begawanku Mbara Resi. Ayo. Aja madu jajan rumaju bareng. Sentak sakan samu
1: aja kakean pebangal.

nugo kowe anoman kowe digdaya ki jaman Prabu Rama biyen. Saiki wis entek kaluwiamu. Kalah karo aku ketitik kok tak idoni dadi reca. Ayo, ndih tunggale.

to Nyai Prabu kados pundi kira-kira perembang berkah pangestu paduka Nyai Prabu kula saged unggul ing ayuda ketitik Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca sedayanipun sampun salin sraga dados arca mekaten kakang perembat nggih kaluhuran lajeng kepanggihipun Nyai Prabu kados pundi menika mangke purun boten puruna negari sira badhe dados gegempuran ingkang kula watosaken menika antos para Pandhawa badhe ngluruk wonten negari Ngastina Nyai Prabu boten perlu patos ing penggalih timbang dipun luruki langkung saya angluruki mangke kula piyambak ingkang badhe nyirnaken para Pandhawa menawi tetra mekaten kula sumanggahaken kepareng paduka kira-kira perembahan sampun tumut-tumut Nyai mangke rampung wonten ingkang raka piyambak.

Pragating Pakeliran. Minangka pratandha pakurmatan mijilira sanggrepat para panakawan Kelurahan Semarna Lagareng Petruk Bagong kang samyanggung geguyon ing madyaning marga

berkekeku keku kek satu lito mel mel Ndoro Ndoro kula Raden Abimanyu. Monggo Gus keparang wamedhar sabdo. Dika niku badhe tindak pundi wiwit bidha saking kasatriyan engga dumugi wonten pinggiring mono dereng paring dawuh. Nganti kula niku biung-biung kaya tawon kambu. Gus, monggo kula aturi paring pengendika Ndara. Dewa Badranaya. Kula mestuti sabdaning para pepundhen. Kalamun to aku kinen sumusul kawan Dimas Wisanggeni ingkang lumaku duta marang praja Ngastina nak yenake janji kesaguhane wa Prabu Duryudana babagan praja Ngastina wa. Sing dawuh kados ngaten menika sinten Gus? Para pepundhen Brata Pandhawa. Inggih. Upami dereng kelajengaken janipun kula badhe matur. Arene menika sampun dados keparenging Gusti nggih. Monggo kemawon ingkang atos-atos lidhen. Negari dina menika kathah curika, kathah angkara murka. Menapa malih ingkang rayi Ndara Wisanggeni menika darah muda. Sok-soke bocah nom niku sok kaduk wani ning kurang deduga. Monggo Gus, kula dherekaken daya-daya enggal dumugi wonten negari Ngastina.

Siwa Badranaya yen to pancen mangkon ayuwa tut nolaku jantraku sarta tak jaluk dayamu. Aja gaduh karo aku tak langeni sak rubuhing landian. Nggih, monggo Gus. Kula dherekaken ayo, kulin ala gareng Petruk lawan kuwi Bagong.

Kasari termangki lepas lampai rosanga bagus. Raden Bimanyu kadiraken sang jero patpara panakawan catur keprenggu barisan ngrata denawa. Watak wantuning para yaksa pating dengongok pating jinggerat pating jartot suara.

0: Alan.
1: Tatandala, tatandala, sastra sandala, panduk, pampermangondro, waro, yolo, yuna, yukus. Rato Satrio, tatako, disopo, jeneng, di omah, sopo, jeneng Rato Satrio.
0: Buto, buto, sopo, pertikam, ngendi, dangkam, waduh, babu.
1: Tako, dudur, semarnya, nak pratiko, junjung, dongko, sioparat.
0: Pratiko, jenengin, buto, dongko, papaneng, yakso.
1: Nah, diantaku, buto, dudu, buto, berdua. Aku si kaulaneng ratu. Aku muri saka praja parang rukmi. Wetakon kang dadi jenengku, aku Ditya Kala Praceko aran kebalik sapa kang dadi nasihmu, Gus?
0: Satriya Plongko Atiraden Abimanyu.
1: Abimanyu.
0: Angka Wijaya,
1: Angka Wijaya. Semedya mlaku menyang ndi?
0: Metu di kedeping nitro tindak ing suku kentek ing ati.
1: Ora kena merajang parisaning buta kudu bali ora kena maksud.
0: Ora ana gawar kenceng kang bali akil akuku.
1: Sira buta kang minangka pepalang.
0: Tak sampar tak sandung rambut ing tak tigas gulune.
1: Babo,
0: babar popo. Ora gumang ngawur-awur wur-wur tengarane ngadure. Kong makuru kong so tetek kaya butuloh.
1: Matalah. Rata Sinatrio. Kendi toyo ting memang kadang ngodewo kemejero manok. Beranjangan kopat kapit kaya buntuti ulo tapangin. Oleh no pangin damu sabtakim berpatang sumyur kuandamu. Kuandamu.

0: Oi!
1: Good!
0: Hey! Oi!

Ora tau rukti setetes rwaku podo mati kabeh satrio. Setyo kala blumbang segoro belakno patin ngrewangku ah.

lapis tanpa tabet. Sagemeng para raseksa ingkang samyang ngeriduti ndhaira sangat bagus ya Nabi Manyu. Sinten ingkang ambah dari kantoro? Pujangganing projo parang rokmi. Nggih sang begawan Kumbara Resi Sigronyup saking dari kantoro dupi mulat sang Abimanyu.

0: tejo tejo sulaksana tejan wong anyar katon ngarep kenakang sinet yomburi ngendi pinongko tigas kawrian sopo sinambating mangi Raden Nolo Gareng kula Gus iki sajak ana pandhita kang nyolowadi nggih nggih ngatos-atos lho Den iya sang begawan kowe takon karo aku putra Madukara satriya Plangkawati Raden Bimanyuyu Raden Angka Wijaya oh tau blas ora ridho kowe kang kasih Raden Bimanyu dasar kaporo nyoto punakawan sing nganggo blangkon mondolane dokoke ngarep kowe jenengmu sapa
1: Reng
0: Reng
1: apa
0: irungmu prisakno sik Reng ora mbok prisake diarani mondolan terus nendi nggih menawi simbah pestane menika mondolan Blangkon pun dandaran model pundi? Menapa dandaran model Jogja Solo, napa Solo Muda, napa Tumpang Sari, napa dandaran Batem, napa Wedi, napa Pengging, napa Barat. Wo, jebulane irung, irung. Wanoe durunge nyandak onderdil. Yo sing gedhe pangapuramu jenengmu sapa? Kilura. Cakrawangsa. Cakrawangsa. Jaswaji Putra. Jaswaji Putra Setra Prawira Prambonan. Setra Prawira Prambonan Nala Jaya Tungkluk. Nala Jaya Tungkluk. Sapa jaya saka Brengkelan? Lah. Jenenge kok angel temen. Sing gedhe dhuwur irunge dawa sapa jenengmu?
1: Petruk Suragendelo.
0: Petruk Suragendelo Bangu Drono Bangu Drono Lintak Semito Mangkok Dikromo Sendok Alah bekakas warung kok melumpuk Sing buri dewe sopo jenengmu Woi takon marang aku
1: Iya
0: Ya takon no Sopo jenengmu
1: Takon aku
0: Iya,
1: ya takon.
0: Mulek kontut. Ditakoni ora ngaku-aku. Ndak aku.
1: Mah, ndak gunani aku.
0: Gunani ku arep opo? Jenengku Maesa Jenar. Wo, wandane kok lumpang ngono Maesa Jenar. Kowe sapa, Permban? Kowe takon marang aku. Aku Srayan Ngastina Pandhita saka Parang Rukmi Peparapu Begawan Kumbara Resi
1: Kumbara Resi
0: Ya Pancen mengkono Sing mburi sapa Sang Prabu Sang Prabu sapa jejulukmu Sang Prabu Anak Prabu
1: Monggo
0: kula dherekaken Nyadi yo Ora betah melek no kaya dadi ratu. Kebangetan. Oh wis, kepanjen ora kuat melek dadi ratu. Dadi petik. Ya. Haha petik. Loh, jenengku tak goleke sing diko.
1: Wandamu kaya ngono kanggo.
0: Kowe takon karo aku. Aku Prabu Dewa Pawoko.
1: Prabu Dewa Pawoko.
0: Yo, pancen mengkono. Arep nyang ndi semedyane karepmu Raden?
1: Sumusul kadang kuyayi wisanggeni. Bodho lumawat marang Praja Ngastina. Lenglenging driya mangun kung. Kanduwan rimang ler lena tanpa kanin.
0: Abimanyu. Kula opawarta dolo pangrung yen to dina iki Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca wis padha dadi reca aku mungsuhe
1: jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Nala Garing Wulandara Wanuman paman Sencaki Kang Mas Antareja Kang Mas Gatotkaca dadi reca.
0: Lho. Dadi reca pripun niku?
1: Iki mung suwi.
0: Waduh, waduh, nggih pendhita niku.
1: Iya.
0: Truk. Ndara Anoman sepiyake Antareja Gatotkaca dadi reca.
1: Lho,
0: dadi reca kepiye kuwi?
1: Dadi reca ya dadi reca watu.
0: Waduh, duh. Gong. Lho. Alah, alah, alah. Ndi bagi aku?
1: Bagi aku kepiye kuwi?
0: Krungumu ki piye? Krungu kuwi gong nyo siji-siji.
1: Budek kupingmu ki. Ndara Antareja Gatotkaca Anoman Setyaki dadi reca.
0: Dadi reca kepiye?
1: Kowe ngerti ra? Pendhita karo ratu kuwi srayane wong Astina.
0: Kuwi. Mungsuh bebuyutan.
1: Mungsuh bebuyutan. Umbara Resi.
0: Apa Bimanyu?
1: Aja kok mung kadang-kadangku kang dadir jayu. Bimanyu bilak nolgane ngatiku.
0: Lho. Kowe wis ngecongake marang nyawamu. Yen pancen ora kena daeman.
1: Ayo.
0: Tandhing ana gredhaku.
1: Berban.
0: Lenggah ingkang prayogi. Kula ingkang badhe ngrangket pun Bimanyu.

surah merata, jaya merata yang bangin-bang podo yang podo. Ayo, Abimanyu ketoken, budimu yang perlu gaman Suralaya tumplaan legane ngatiku. Keparatku mboro resi kue malso legane ngatiku. Eman-eman tanganku tak memales kue. Yen ora gelem males kue dudu Senopati, ayo, walsen Abimanyu. Idoni dadi reca kue.

させポン。Ah, ini dole. Sing jenenge Kumbara Resi dapure kaya ngopo? Ya kuwi ngarepmu kuwi. Jebulane ya ming kaya ngono wae. Ramiran temen kowe. Lho iki sapa? Dangkele tanah Jawa ki Lurah Semar. Kowe aja ming mungsuh karo daraku. Kowe Kumbara Resi. Ya, pancen aku Kumbara Resi. Ayo. Mungsuh apa do wong kaplakan iki? Iki wong genyol digodhog telung dina rampur iki gage. Mungsuhen. Aja mungsuh karo bayi-bayi wingi sore kae duwe tandingmu. Semar. Karena kepengen nyoba karo Kumbara Resi. Ayo, majwa keporo ngarso. Pancen iki jalo didublak getuk lindri menungso iki.

0: dadi keparat. Petruk wong ora tata nang wong perang kok ngebruki. Mongko nggih bawa watu semono kae. Ayo. Ora kelakon dadi reca. Karep melu-melu bapakmu yen bapakmu ora temomo tak idoni memper kae dudu menungso bareng kowe. Bar melu-melu bapakmu. Ada piye? Ada. Ya dorah. Kapokmu kapan kowe? Mbok apake, Truk? Pegel ya aku. Aku mau didoni kok. Kowe kok ora ngreco? Ngreco piye? Kok ora dadi reco? Lah, ning ape tok ngadeg begegek meneng ae. Lah, pendeta niku wah ning ngarepku karo petetak-petetek. Sumbar-sumbar lah kleno. Tak cekat-cek tak untir. Lah, mesake nganti mulet-mulet kaya ngono lah. Lah, ambo kapake gong. Lah. Mesake temen nganti muntir-muntir. Aduh. Wong edan ora toto. Loro, Mbah. Loro e. Delok e. Didelok yo ora entuk. Jerku gar tak ilang sisan sisane ra duwe ngono. Timbangane menderita. Weh, lajar. Puno kawane dugal kliwat-liwat. Weh,
1: ya.
0: Semar. Gareng Petruk Bagong. Ora temomo tak idoni. Oh, kelak tak getak ajiku gelak sayuta kendang.

makin dang kapratun dang kunta kaprapa kilurah Semar sak peranaane mereka semono dumawah wonten sukuning gunung Jamur Dipo.

rồi mo. Chừng mình cho đồng ao iki mo. À à à à à. Chụp bulan iki rồi đi. Ừ mo. Về là dạ, rồi là dạ. Iki cân đồ cô cân cho nó rồi đi. Mà tin chỉ lo nó isi nè quỷ. Isi nó po em po. Aku orang ngerti nih jeruk mesti orang isini. Melebuan yang jeneng kan dogo iki tuh. Apa sedang tak lebu ni mau? Eh, aja mana kau mungsi jiwa boy rong puluh kau nak lebu. Wah, boy yang duit teu nu. Wah, beneran. Sengora joko duit kau neng kono. Tapi buat menawa isini yang min bongsa cimat, bongsa mesail. Eh, coba tak lebu nari jomo. Eh, kaki melebu tuh.

0: papa pengaruh tu yang ngawin karena tu lo ya.
1: Bu,
0: karena kita di petoran rada kok nganggu sepatu kok mau sesisih. Sesisih kok sepet. Iki sepet kajal bubel ngono dengkel mama. Aku ngene ra mlebu ra manjatah aku. Wah, mlebu. Wah, jero kok sandangane mung kari elek-elek iki. Iki katok kok cilik. Iki kepiye ta iki? Lah ora ndak malah suwe. Ah, boleh iki katoke gareng mau ngono. Ayak. Titen dondomane aku iki. Katok yang dondomane putih. Kaya disawuri ampas kambil. Sing peletik. Wah, entuk sandangan apa?

0: Hombre, la gente. Te taulun kulup nolo semar.
1: Eh, bocah iki gendeng temenanan.
0: Eh, ana wong karo bapane kok nolo semar.
1: Eh, Duli.
0: Saiki wis meh kecandhak undraning perkara. Iki genah sandangane dewa kok ditinggal nang kene mesti sing ndi sandangan do minggat iki. Kayangan mesti suwung, Duli. Karepmu piye, Mo? Eh, saiki kowe munggah nyang kayangan. Petruk Gareng Bagong kowe munggah nyang kayangan. Lah kowe, aku tak mlebu menyang jroning kendhaga iki, kendhaga balekno meneh menyang jroning guwa. Wis gagah, Duli. Kowe dadi ratu ning dewa ning kayangan sing ngakon aku.

Mergo rasane ngatiku sawu-sawu antuk. Sabdane Jepang padha menang. Dina iki aku bakal ngusadani kadang-kadangku kang padha dadi reca.

0: Purbon.
1: Well, adalah malah kakang Abimanyu go katut ngarap dan dadirto ini. Orang burung ini yang mesti soko pakat ini begawan kumbororsi. Yo, kakang, kukang bakal ngusadani, kakang.

Weh, toblas, toblas, wisang geni. Tujuhnya aku ndang konangan kowe. Upaman orang ndang ketemu kowe gak dadi apa awakku. Panoman, wis tojo semalam ngerasa ngatimu. Pancen yo kaya mengkene iki. Wong kuwi mayan to duweni gegayuhan kang luhur. Kudu wani nyabrang lalakon kang werna-werna. Sekabehing godha rencana kudu dilakoni kanthi sabar. Iya, syukur yen to pancen ngono. Wis aja nganti kedawan-dawan kae. Gatukaca Antareja Setyaki kae ndang luwarana, usadanana. Yo, lungguh sing kepenak mengko. Tak tambanane.

0: Apa kakak ngentok seno?
1: Aku rapopo ya melu-melu mbok leleti. Apa iki mau?
0: Loh, oh kowe ora dadi reta ya kakang?
1: Ora e.
0: Ate merem
1: ngantuk. Oh. Aku ngenteni ora ngantek sedih. Ruwet. Sumpek. Kayak ngelih.
0: Oh, Bapak. Tokmu ora betah luwe.
1: Piye? Kabeh para kadang wis padha luwat entuk pengestumu. Kabeh wis padha luwat. Kalbu Paman Setyaki, Kakang Torjo, Garukoto, Wanoman, Kakang Abimanyu.
2: Loh, Abimanyu ya katut ngaratan Dadirto.
0: Alah kepiye ta kuwi?
1: Wah. Ya syukur diri panjen ngono. Aku percaya. Iki nek ora aku wis sing temandang ora rampung-rampung perkara iki.
0: Kakang Ngentosena. Wis pamujimu sing tak jaluk, tak rampungane dhewe.
1: Sing ati-ati ya, Di.

si keparat iki wisanggeni Prabu Manik-Maninten yo panjang keporo nyoto kuwi bali waning sadani kabeh retorto iki mau wisanggeni aja kumendung ku malungkung mapan iki wektu kang prayoga bakal tanggo neper marang kadigdayanmu. Ayo Prabu Manik-Maninten yen perlu aja kowe dhewe ngebyuka Purwadya balamu. Ojo kakiyan wis iki marganing patimu, cobane regane atiku.

0: kang remban kados pundi yani abu mboten nyono menawi wisanggeni darbe kasekten linangkung lho wisanggeni nuninggi lho leripun kados pundi mboten tumomo kulo dawai tangan kulo togok dun beluk non bah piye saka penemumu wisanggeni kok duweni kasekten linuwe
1: bola niki dadiya pengeling-eling
0: dadi pengeling-eling piye
1: wisanggeni niku anggrempun gelem krida pun gelem temandang ampun mele kok namung lamak ing titah
0: mbah ne mawon mboten mani ajeng aru-aruwi anggere wisanggeni niku nanya edan temenan nggen pun kelebu lumrah to nek sore niku menang terus wengine kalah niku pun klebu takdir
1: apa kuwi
0: ayo kuwi mah to kang anggere sore ki numpuk wengine mesti glasu aku ki wis titen ya mong beda nek anggere sore entuk akeh ngetokke titik-titik ki rada awet
1: kowe kok warna-warna to lung ya ini barang kok metu
0: ya gini
1: lo mesti ini metu ini kira ya sore
0: siapa?
1: Aku karo
0: aja sak senengnya ngetok ke kok maido metu sore ya pen ya ini ya men wong karang wongi senengan kok ya
1: ayo
0: oh niki mengke karep sampean pripun mbah pare paksa wisa geni bakal tak tandingi nek sampean gugu kula ampun ngeten bisa geni niku bocah pun wadah pun wis ora umum ta wis biyen bisa geni niku tunggal guru kalih kula
1: lho
0: kuwi tenan kepripun to zaman enten gua mangleng
1: wapur muka luwak ngono e anggere cah pinter kok diaku
0: pun iki mungkin sampeyan nandingi karo wisa geni tenan pun totahane napa mesti sampeyan engke kewirangan. Ora, aku duweni kasekten. Aku duweni idu sing ampuh. Alah, idu anggere sesuk-esukan ya elek. Napa? Pun, mang maju mun kula dongak-dongake, lepas yo parane jembaro kubure mun. Monggo mawon ora manut. Kula niku pun apa karo tak-takane sanggeni. Ya Prabu, lenggah kemar mangke gentos kula ingkang ajeng kula semanggaken kira kok remban.

0: tau, wong ki nek temen tos delalah ya kleru. Kepiye?
1: Oh, jan. Ciloko lho.
0: Ciloko kok kepiye? Kok genati bojino kok. Kepiye to padarane budek aku. Pengen aku ki. Nek jare apa-apa nek ra ayu. Ayu dengkulmu ngono wae.
1: Rumah iki wong adi perembahan ki piye?
0: Ya kene.
1: Semaput.
0: Ala tokno bae. Iki semaput etok-etok.
1: Apa iya?
0: Manggar ke rumah kelutik ngerak nengel. Metu apa ya iki?
1: Wanda mulung.
0: Bah, wungu bah. Pun jaketan go, tani go. Bah, go wungu ah. Kandana pun dom rumpuk. Go, ditutupin apa boten iki?
1: Pengen yang buka sih tenanan tolong.
0: Oh, mang mula diomongi di kampung pisan mak tuku nek katereng greta. Diomongi wong pisan ngene iki duweni kasekten sing ampuh, Kang, tenan. Iki mesti ning apa-apane monggo mung diantem tangan kiwa ora. Burung tangane tengen.
1: Nek tangane tengen
0: saya jos tenan. Diantem tangan kok mak kletik. Biaya greta. Tekungkung. Terus kaya ngene iki dadine.
1: Perban, monggo kulatri wungu, wungu rien perban.

0: Bogor nameng nggih kono dasaring mangsa katiga. Aduh, Nyai Prabu ketiwasan, Nyai Prabu.
1: Ketiwasan kados pundi Kakang Remban?
0: Layak-layak wisanggeni yang to sepi mondro guna jalaran menopo. Wisanggeni gadah pusaka ing ngampuh, wujudipun gada kula mboten pangring menika gada inten. Peparingipun jiwang padha nanging ngampuhipun kagila-gila.
1: Ketingaripun wisanggeni sampun nampi sabdanipun jiwang padha menang.
0: Inggih, mekaten Nyai. Kula lan paduka Nyai Prabu menika namung kejibah. Nerenggalangi wisanggeni supados boten kelampahan njabel panguwas negaring Astina.
1: Turinggi,
0: menawi saking menika, ketingalipun wisanggeni sampun pinaringan teliru wujudipun pusaka gada inten. Sak menika kondur kemawon dhateng kayangan.
1: Mekaten kiraka Premban.
0: Turinggi,
1: inggih, menawi kula mekaten sampun ngantos supe monggo mundur busa ingkang dipun tilar wonten lebeting guwa paminto.
0: Monggo, Nyai.

Menika Yayi Prabu kawontenanipun kendhaga kencana ingkang kinarya nyingitaken. Busana rikala semanten inggih kira kepremban sawi. Enggal ngrasuk busana kadewatan kundur makayangan. Yayi Prabu kula ateng ngrumpiyini Yayi.

Kakang ketiwasan kakang. Wah, Yayi Prabu. Mboten nyono lah kok kendoko kencono empun suwung. Isine kok malah semar. Waduh lajeng kados pundi? Pun, saniku dhumateng kayangan. Kayangan ora kurang busana. Monggo.

kang narodo. Para kenjang waru doyon. Kali jonte sapa digawe. Wonten timbalan ke kandhawa di guru. Kados pundi kakang pawartosipun kayangan. Berkah pengisipun adi guru wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa adi guru. Syukur mangayu bagyu. Bromo dalem. Dan wis isih tak ngrungokke tembung kaya dewa kok dalem. Kepriye nggir sing dadi pakaryanmu? Beres, berat aja. Dewa kok wasrane wing beres. Kakang Narada, wonten dawa di guru. Mestuti sabdanipun Kyai Semar. Ing mangke kula lan jengandika Kakang Narada. Kinen rumeksa katentremaning kayangan sampun ngantos wonten rubeda. Tri. Mangaten adi guru. Namung menika kok wonten tiyang mlajeng-mlajeng menika sinten kakang ketingalipun nyolowadi sanget Kakang Narada.

Dados pundi kakang, aduh ketiwasan jadi niko kena wong isora beres kabeh niko. Prayogini pun kados pundi. Mangsul mawon dateng Recopoto njujuk ngamarto. Manggi kelawan poro pendowo, mundur senjata pitulung supados ngitali dewa elek-elek niko mau. Ngaten kakang, iki nek boten ngaten wah, kedrawasan meniko manggi.

0: Kresna kakangku.
1: Apa nyanyi Werkudara?
0: Ngantu-antu rasaku ngenteni bocah-bocah sing ora bali-bali. Kabare piye wisan ngeti sakadang.
1: Nyanyi Werkudara, aja semengko rasane atimu nyanyi. Aja daya-daya. Mengko ora bakal ana pituduh saka keparenging Gusti kang murbeng jagat.
0: Mengkono Kresna kakangku.
1: Nyanyi? Iya. Lho, kae sapa kae? Lho kok wangune para dewa nyanyi?

0: apa-apa duka pukulan sang Hyang Jagat Girinata ngaturaken pangabekti kula pukulun.
1: Iya ya ngger kaki Kresna banget panarima ulun.
0: Pukulan sang Hyang Narada ngaturaken bekti kula pukulun. Ah iya ya ngger pragenjong anu Kresna. Wah iya ya banget panarima ulun. Palawat pengestu ulun tampanan ya ngger. Nuni nggih dateng kapundi panang pengestu pas duka pukulan. Iya iya iya piye kabare? Wis panen po urung? Pangestunipun pukulan sampun bibar. Wah syukur syukur. Pukulan sang Hyang Bathara Brahma bekti kula katur pukulan.
1: Iya iya nggih Kresna.
0: Tak tampa kula. Pukulan Bathara Brahma ngendikanipun kok ora dibenten kaliyan padatan. Wah lara untu.
1: Kusi ku abuh ki. Ora to berganggu. Wah, guru kakekku padha becik. Iya iya. Ora kudoro antuk pamujimu. Wah, kaki jendul nrada padha becik.
0: Aja nganggo jendul, jendul ki wadanan ngono. Sing bener ki bendul ngono.
1: Kaki Brahma pada petik.
0: Selamat. Pengestuku tampan ana kulup. Seno.
1: Ya, tak tompo.
0: Kagiat raos yang manah kula, pukulun wonten wigatos menapa dene keparang rawuh. Kaki Kresna sumrupa nggir, marmane ulun daya-daya. Sing pangajap ulun bakal rawuh marang negara Ngamarta tiwas kebenaran dene bisa ketemu kelawan jeneng kita Kaki Kresna lawan Siwerkudara. Iki ana titah munggah kayangan kepingin bakal njaluk dadi ratu ning dewa. Ulun dioyak-oyak nganti ulun prapto kene iki mau.
2: Iya Ger, coba pikirin ana titah kok kepengin njaluk dadi ratu ning dewa ki piye kaya ngene apa ora lucu coba.
0: Mula ger iki ulun mundur pitulunganira. Mengko yen ana wong teko kene balekno. Mekaten pukulun.
2: Iya ger.
0: Nggih, sampun las patos sing menggalih. Mangke kecekap wonten kula pukulun. Monggo, kula terus meneh manjing Praja Ngamarta.
1: Iya nggih.

0: Iki titah kan mulai toto. Kowe wano-wani ngoyak-oyak pukulunan Bathara Guru. Kowe kepingin jaluk dadi ratu ning Jawa Tepo Yentong iki titah. Wis mingerke blatmu. Orang rumah sana Yentong uripmu. Diayomi dening dewa kowe.
1: Wah. Pancen menungso sing wis ilang tatanamu. Ilang pangestimu. Kuaran jaluk dadi ratu ning dewa. Aduh kados pundi kakang.
0: Waduh janji loka niki. Wis genah dewa elek-elek wae mesti pun mriki mesti.
1: Menapa ngaten?
0: Lah nyatane niku pun do ngerti ngaten kok. Wis ora ngono nek nang rondingan iki apa nguping wae apa piye. Waduh dos pundi niki janji Prabu.
1: Kaki Kresna. Moro diyaki waspada nonggir sopo sejati ne jeneng ulun waspada no kang permati Kresna.

0: kulon nang Bathara Guru ki malah iki Werkudara.
1: Wah, lah kae mau sapa?
0: Ora pati duga mono nyatane dewa mau doting klenyit. Do jogetan badutan turu dalan. Ora kepenak mlrasane atiku. Coba teliken saka mburi kae mau sapa Werkudara?

0: Kitty, well. Ayo! Oh, ala kula den. Oh, ala kula den. Oh, niki ampun mangidak niki. Niki keadaan kula niki. Ampun diunyet-unyet. Engko nek mak tok ngono lho. Oh, ala kula den.
1: Wah, diwelek.
0: Oh, ala nyuwun ngapunten den.
1: Wah, kowe mau muni weh ngono mau. Ayo, iki.
0: Alah, kula den. Dero. Sampeyan iku.
1: Wah, kowe kan. Lah kok kowe?
0: Kowe senengane bunga-bunga wit mau panjenengan jarak sampeyan iku. Kira mau wis ngaku kula ndara wis ngerti e padune.
1: Wah, wong edan. Mimbo tadi dewa bingung nih.
0: Neng, weh. Waduh, cucul. Ucul sumo.
1: Loh, gareng ini malah wis ucul.
0: Burung badare ucul ini piye kuwi? Berarti barang aku kok didak-idak ndara aku ndara mati apa nak cucul. Ndak cucul, ndak raup. Tanda tangan nampak amplop.
1: Iya.
0: Dari yang bubar semua itu amplop. Ong. Loh. Wis teruk iki.
1: Wis.
0: Oh, laku nangan mandorin. Mangkono. Para dewa-dewa badar sejati yang wujud dadi para kere-kere. Wis ketok asline saiki.
1: Wah, Kresna kakangku kluwek edan mlumpuk ning kene iki.

Pak Prabu Kresna. Mertine Pak Prabu Ndwarawati nyumurupi beburonku. Sopo beburonmu ngger wisanggeni? Pukulan nang Bathara Guru. Aja kaya mengkono kulup. Miturut saka pangeranku, wisanggeni uga wis antuk sabdane Jiwang Padha Wenang. Kepriye dawuh pengendikane pukulan Jiwang Mardikengrat marang jeneng Sira Kulup? Sira ora dikeparengake njabel panguwasa praja Ngastina lan sira wis entuk leliru pusaka kang ampuh. Kowe wajibe ngaturake penuwun marang purbaning Gusti kang akarya jagat. Kodrat ora kena den wiradati yo ngger wisanggeni. Kridane ati ora kuwowo bedah, utaneng pasti budi dayane manungsa ora bisa ngumpuli garise kang kawasa. Wis ayo wisanggeni, lermo rasane atimu, tak suwanake nang ngersane Pakmu Prabu Puntadewa.

kudu karepe dhewe werku dara wong kang kaya kuwi. Kakang Kurupati arep opo? Datang kanggo pawadan wisanggeni sing mbok kongkon yen pancen kuwi arep njaluk negara sira ketokno dadamu. Ketokno kasatrianmu. Aja mung imbasi bis kongkonan bayi wingi sore. Wah, menungso ora ngerti bebener minggat. Kleminggat yen aku iso ngerangket wisanggeni, gerangane wae rangketen. Lakon sirna dening aku, tak gandul pecah sirahmu kowe.

0: Tuane Durna.
1: Eneng apa?
0: Iki anak-anakmu Kurawa wis padha mundur iki tetuane iki mung kari kowe. Kowe iki guruning Pandhawa karo Kurawa, muka yen kowe nganti kalah karo murid-muridmu. Sak jek murid kowe iki urung tau ketok dharmamu, urung tau ketok lelabuhamu ning Ngastina. Ayo, saiki kaya ngopo kadigdayanmu? Semingkir, dikira aku wedi karo bocah Pandhawa. Semingkir.

0: kata iki.
1: Inggih kula Eyang. Padhe menapa Eyang?
0: Bapakmu nanti.
1: Padhe menapa?
0: Iso ngajar wis anggene ora?
1: Eyang, paduka kula triyenget. Rengantos mangke paduka kedenangan kalian Kanjeng Rama.
0: Malah kebeneran aku pengen ketemu karo bapakmu. Ayo semengit.
1: Eyang, kula ngetaken
0: pengen. Ah, bayi mengisor ngerti mopo.

0: Baca lagi.
1: Nggih, Yan.
0: Bapakmu nanti.
1: Penjenengan badhe menapa?
0: Arep perlu.
1: Perlu dipun menapa?
0: Oh, ora perlu takon. Iki wigati, perlune wong tuwa. Bayi ngerti menapa?
1: Kula ngengetaken panjenengan yang
0: asprek.

0: Arjuna.
1: Wonten dawuh bapa.
0: Kakangmu nanti Jun.
1: Badhe menapa bapa?
0: Aku kepengin ketemu karo kakangmu si Werkudara.
1: Keparengipun badhe menapa?
0: Ora perlu takon.
1: Inggih kula namung ngetaken paduka. Bapa Premban sampun ngantos nyampuri perkawisipun Kurawa.
0: Iki dudu perkarane Kurawa. Iki perkaraku karo Werkudara. Aku arep kepengin ketemu.
1: Kula namung ngetaken karyan paduka bapa.
0: Ah, banyak ngerti mopo.

0: たっ。わー、これワロワディガロポポトルノ。アンガプモポ、オラマレムリパトノ。パカワントノキ、グルーク、パティラ。
1: ヘル、タチャエイエル。
0: Lho, kula boten mai ben menawi menika guru panjenengan. Nggih kudu nganggo tatanan ora ampi awur-awur. Ambetine Begawan Durane guru pinter ora kok ngono kuwi. Ora mung ngladeni karo ungkres-ungkres. Kurawa-kurawa niku.
1: Lho,
0: dilungguhke le dadi pendhita niku.
1: Ngono.
0: Dadi tembunge kudu mandi kudu netes.
1: Lho.
0: Lah kakek nomer kudu nembus tenan ngono. Mandene ngono e. Omae ditekeni sedia nomor maut.
1: Alah.
0: Bel gedes. Rekane iki. Wah, ora kena kowe ngece karo Begawan Durna. Begawan Durna sing minterke aku.
1: Alah.
0: Alah. Di guru kok ngene sembah-sembah. Ayo, arek ngono. Loh, sir kula niku mau ngelingke Begawan Durna.
2: Ayo.

0: berkudara. Seri aku keloro-loro. Moko gak teko te wedi karo aku. Adimu Janaka we najeni karo aku. Wedhus Petruk nganyi-nyanyi. Berkudara aku ora trimo aku. Lah aku apa cahe? Lole. Ngadi-adi. Nangis. Ben diutangi dit. Aku ki apa lae. Dramane Durna iki mesti ngono kuwi. Akhire ketemu karo Ndara Werkudara nganyi-nyanyi.
1: Wah, wis terima nopo podo carakan Petruk ya wong edan. Wis kudu trimo. Saiki bali yo menyang Sukarima.
0: Heeh. Iya. Wis tak trimo. Aku iki janjane mun aku arep ketemu kepengin ketemu karo kowe ngono. Aku kepengin ketemu karo kowe, kepengin ngabarake keslametamu. Lan aku iki ora duwe pengajap apa-apa ngono. Ben aja ketok alaku karo Kurawa.
1: Iya.
0: Lho aku diancepi.
1: Gileh.
0: Wong iki nek ora diuntungi metigane ya klomat-klamet ngene iki. Ngancepi. Alah. Ngale kana. Aku nyaman karo kowe sedih aku. Ngale.
1: Ngale mbok ngale.
0: Iya. Wedo sih. Lho aku di ngene mau.
1: Wah, popo Durna Bali yo dak diwas ora kajet.
0: Iya. Penjar. Aku percaya kanthi kasantosaning anak-anakmu. Turun Pandhawa pancen patut ditiru, patut tinulat sagunging para muda. Contone kaya Wisanggeni. Bisa ngrampungi gawe kanthi tuntas. Aku melu bungah.
1: Yo, popo Durna mung pengestu musing tak jaluk.
0: Iya, Ger. Tapi puji saka pertapan Sukarima kula.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Maning sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Cak Ning. Dadi Cak Ning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan namanya Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Cak Ning, pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku Cak Ning. Janing Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Janing. Nah, kiprahe Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Cak Ning, termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Janing Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 10 Mei 2016 saged dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wahican ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolongpololoro ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, AM 585 kHz, lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Suka kenjeng caning, sesarangan kalian kula wahyucan, saged kepanggi maling ngeten nggih dinten iki Minggu tanggal 10 Mei 2016. Monggo sami ndonga mungkin-mungkin sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo saran-saran di midengaken untuk cahaya pagi diterusaken kalian lontong balap. Iwa sepat dawa sungguh teh siaran pro papat sing dadi hiburane.

0: aktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasi ini soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing saat ini Wahyu Chan ngancani sampean tentang Jumpera isuk ngetan ke, khususnya di cahaya pagi. Wahyu Chan bakal ngajak ngobrol-ngobrol Janing narasumbernya Wahyu Chan di isu iki ya. Di cahaya pagi iki Wahyu Chan bakalan ngajak ngobrol niki enten kayak Mama Zaki, bare topik ini ki Janing memotret nilai-nilai sufistik Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Ibu Hajar. Ngeten nggih. Nah, ya apa sih Janing pembahasannya langsung tak sapa dhisik ya. Pak Kiai Zaki, Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Jawa Timur. Pak, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur sembah nuwun Kyai untuk kesempatannya di pagi hari ini. Nah, ini pembahasannya cukup menarik nih. Memotret nilai-nilai sufistik. Wah, ini monggo untuk dijelaskan terlebih dahulu, nanti kita akan coba untuk buka sesi tanya jawab juga nantinya, nggih. Monggo pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama, monggo sarang-sarang muji syukur dumateng Allah. Hari ini Allah kasih nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat itu menjadi bagian dari sebuah ikhtiar yang kita upayakan secara maksimal. Kemudian Allah kasih sesuatu yang hebat, dan sesuatu itu kita syukuri. Insya Allah apa yang kita syukuri menjadi sesuatu yang nikmat buat kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah santai-santai di teras rumah beliau di Madinah, yang sekarang itu menjadi Masjid An-Nabawi, masjid yang begitu megah di Madinah, Madinatul Munawwarah. Saat beliau santai di teras, ada sekelompok sahabat Nabi mendatangi rumah beliau. Kemudian bertanya, Nabi, ini kan situasi ekonomi sulit. Saya dan semua teman-teman saya ini, nasibnya ini masih susah. Belum banyak dikasih nikmat oleh Allah. Hidup selalu kekurangan. Hidup selalu terhimpit. Dan sesuatu yang ada di depan kita semua ini menjadi hal yang tidak baik untuk kita. Gampang katanya, semua kelompok yang ada di depan Nabi ini adalah orang yang belum beruntung. Rasulullah saat ditanya itu, beliau hanya bisa menatap dengan tatapan yang sangat luar biasa hebat. Kemudian beliau membaca satu ayat Al-Quran yang sesungguhnya ayat ini bisa menggugah semangat kita. Semangat untuk bisa mencontoh bagaimana Nabiullah Ibrahim Ismail dan Siti Hajar yang begitu luar biasa tangguh saat diuji oleh Allah dengan ujian yang hebat itu. Tiga serangkai ini bisa mengatasi dengan baik. Tiga serangkai ini bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi ringan, sesuatu yang sulit bisa membawa berkah. Subhanallah. Nabi Ibrahim begitu luar biasa. Beliaunya itu kan punya istri dua. Yang satu Dewi Sarah. Kemudian melahirkan seorang anak namanya Ishak. Kemudian ada Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail dari keturunan Siti Hajar. Saat Nabiullah Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail di tengah gurun yang tandus, tidak ada makanan dan minuman. Subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa, mustahil. Tetapi kalau Allah sudah menghendakinya, itulah sejarah yang harus kita kenal. Nabi Ibrahim saat membawa istri dan anaknya Ismail di gurun yang tandus, tidak ada makanan dan minuman, logika akal pasti mati. Pasti kelaparan, pasti kehausan. Tapi yang ada itu adalah sebuah bentuk kepasrahan, sebuah bentuk ikhtiar yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Nabiullah Ibrahim saat meletakkan istrinya dan anaknya di gurun yang tandus itu, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati min zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya letakkan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati, saya meletakkan keturunan saya di gurun yang tandus, yang tidak ada makanan dan minuman, min zar'in baitikal muharram, di tempat dekat rumahmu, Masjid Al-Muharram. Masjid Mekah. Mekah itu. Baitikal Muharram. Artinya apa? Bahwa sebuah bentuk kepasrahan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim saat memasrahkan istri dan anaknya di gurun pas. Inni askantu min dhurri yati. Min zer'in. Ini adalah sebuah doa saat beliau melihat sesuatu yang tidak mungkin menurut akal bisa hidup. Tetapi Nabi Ibrahim menengadahkan tangannya, sebuah doa kepasrahan yang luar biasa, yang bisa menyentuh arsy-Nya Allah, yang bisa membentuk sesuatu yang hebat, yang bisa menggugah apapun yang ada di arsy-Nya Allah. Apa yang terjadi? Doa ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian Siti Hajar ditinggal. Siti Hajar lari ke sana, lari kemari, lari ke sana sampai 7 kali ikhtiar untuk mencari makanan dan minuman. Artinya apa? Tidak hanya sekedar suaminya berdoa, tapi istrinya berikhtiar maksimal. Berjalan kesana kemari sampai 7 kali untuk mencari makanan. Dan ini dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara falajunaha alaihi ayyat tawafa bihima. Faman tatawa khairan fa inna allaha syakirun alim. Inna safa wal marwata. Orang-orang yang mau safa marwa yang dilukiskan oleh Allah di dalam Quran. Ini adalah bagian daripada cerita bagaimana ketangguhan seorang istri yang salihah, yang begitu luar biasa mencari nafkah. bagaimana ketangguhan seorang Siti Hajar yang mengeluarkan keringat untuk kelangsungan hidup sang anak. Subhanallah, bukan hanya sekedar beliau hanya menyerah ketika menghadapi ujian, tapi lari kecil untuk mencari sesuatu. Dan itu dilukiskan oleh Allah dalam Quran, Inna Safa wal Marwata tadi itu. Makanya orang kalau sudah tawaf, kemudian ada sa'i. Sa'i itu Safa Marwa sampai 7 kali itu. Itu mengingat bagaimana perjuangan hebat seorang istri yang salihah, yang begitu luar biasa hebat itu. Kemudian Allah turunkan kekuatan yang di luar nalar manusia. Ismail, putra Ibrahim, putra Siti Hajar, menghentakkan kaki kanannya satu kali, Allah keluarkan air zam-zam. Subhanallah, air zam-zam yang begitu luar biasa, monumental, yang sampai sekarang tidak pernah habis. Air zam-zam, sebuah air pilihan yang bisa membuat orang itu bisa bertahan hidup pada waktu itu. Air zam-zam itu adalah sesuatu mukjizat yang luar biasa. Siapapun yang meminumnya, ada energi besar saat meminumnya. Ini artinya apa? Bahwa potret seorang anak yang saleh, yang begitu luar biasa, yang masih kecil bisa membuat sejarah baru yang dikenang oleh anak cucunya. Subhanallah, inilah sebuah potret perjalanan sufistik dari seorang nabi yang besar, Ibrahim, kemudian Siti Hajar, kemudian Ismail yang begitu hebat dipertontonkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya apa? Bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Jangan pernah menyerah saat diuji oleh Allah. Ingat, saat diuji oleh Allah, Ibrahim contohnya, Siti Hajar contohnya, Ismail contohnya, yang membuat kita makin punya kekuatan hebat, yang saat kekuatan itu mengasupi dalam diri kita, maka ada nur yang bisa membuat pikiran kita makin cerdas, pikiran kita makin bijak, hati kita selalu diberikan kedamaian, dan setiap apa yang kita langkahkan tidak hanya sekedar sebuah langkah, tetapi apa yang kita langkahkan ini adalah menjadi sesuatu yang punya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang tidak akan pernah mungkin tersesat, langkah yang membuat kita makin bersemangat, langkah yang membuat kita makin hidup, langkah yang bisa membuat sesuatu sejarah yang akan dikenang oleh anak cucu kita. Makanya hidup yang Allah berikan kepada kita tidak ada sekedar kita hidup, tetapi hidup yang kita jalani ini adalah sebuah kehidupan yang harus kita buat sejarah baik, sejarah yang insya Allah akan dikenang oleh anak cucu kita. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini menjadi sebuah renungan buat kita semua, bahwa menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit seperti Indonesia ini, maka jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita tidak punya semangat, tapi hadapilah seperti semangat Nabiullah Ibrahim. Terus berdoa, karena doa itu adalah sesuatu yang kita panjatkan yang akan bisa mengubah takdir kita. Doa yang bisa mengubah semangat kita menjadi hebat. Doa yang membuat kita ini makin punya kekuatan dan arah untuk bisa bergerak. Dan saat kita bergerak, bukan hanya kita yang bergerak, tentu itu adalah sebuah bentuk gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita akan mendapatkan keridhaannya. Doa yang membuat hidup kita makin ringan, seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram. Kemudian Saat kita sulit seperti ini, ingat, tidak hanya doa yang kita panjatkan seperti Nabiullah Ibrahim, tetapi kita juga harus seperti Siti Hajar, saat diuji bukan berhenti, tapi saat kita diuji, kita bergerak untuk mencari sesuatu value, sesuatu nilai yang bisa membuat kita makin hidup, membuat kita makin bergerak, membuat kita makin bersemangat, dan membuat kita mempunyai sesuatu yang luar biasa hebat. Bukan hanya sekedar diam, tapi kita bisa sofa marwa, berikhtiar terus-menerus mencari kehidupan dan mencari peluang. Maka saat kita bergerak terus mencari peluang-peluang, peluang apapun yang bisa membuat kita makin hebat, itulah kita seperti potret Siti Hajar yang tanpa lelah, tanpa pernah berhenti untuk berikhtiar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dunia tidak hanya sekedar kita berdoa, tetapi di dunia ini harus kita bekerja keras maksimal, kemudian berdoa, setelah berdoa tawakkalna, kita pasrah kepada Allah. Saat kita tawakkalna kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, Allah pasti kasih sesuatu yang hebat pada diri kita. Saat kita diberikan sesuatu yang hebat pada diri Qur'an, pada diri kita, itulah Qur'an. Qur'an tidak akan pernah salah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Setiap orang yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan pasti kasih sesuatu yang hebat pada diri kita. Allah akan kasih solusi yang hebat. Allah akan kasih penyelesaian yang luar biasa hebat. Allah akan kasih sesuatu yang bisa membuat sesuatu itu bisa kita nikmati, tidak hanya sekedar kita keluarga, tapi juga masyarakat bisa menikmati apa yang kita kerjakan bersama. Subhanallah, itulah bagian daripada sebuah bentuk kehidupan yang sufistik, kehidupan yang sesungguhnya apapun yang kita jalankan ini adalah bagian daripada ikhtiar kita, bagian daripada doa kita, bagian daripada kepasrahan kita. Subhanallah, kepasrahan yang membuahkan sesuatu yang hebat. Seperti si Ismail yang begitu hebat menghentakkan kaki kanannya, kemudian keluarlah air zam-zam. Artinya apa? Bahwa kita hidup harus bisa membuat sesuatu yang hebat dalam diri kita. Kita harus membuat sesuatu yang ikhlas. Karena tanpa keikhlasan tidak akan mungkin sesuatu itu bisa menjadi hebat. Maka Ismail meletakkan sesuatu yang hebat karena nilai keikhlasan begitu luar biasa tampak di permukaan. Sesuatu yang ikhlas akan melahirkan sejarah besar. Sejarah yang akan dikenang oleh anak cucu kita. Maka saat kita bergerak, maka gerakan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bangunkan dalam dunia ini, bangunannya itu adalah sebuah bangunan yang ikhlas, bangunan yang penuh keriduan Allah, bangunan yang orientasinya bukan karena makhluk, tetapi orientasinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesuatu yang harus kita bangun dalam diri kita, dalam tubuh kita bersama ini. Sebuah bangunan yang sofistik seperti kita bisa memotret bagaimana Nabiullah Ibrahim, bagaimana Siti Hajar, bagaimana si Ismail radhiyallahu an yang begitu hebat yang bisa membuat hidup kita makin punya nilai. Maka apa yang kita kerjakan sekarang ini, insya Allah, besar dan kecilnya ujian, kalau kita bisa menilai dan meniru dan menotret tiga orang hebat tadi itu, tiga nabi yang hebat tadi itu, maka insya Allah, Allah akan kasih sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Semoga apa yang kita kerjakan ini, meski kita sulit, tapi sesuatu yang sulit tidak akan pernah sulit dan menyesakkan dada kita. Tetapi sesuatu yang sulit bisa membuat ruang hati kita ini diasupi kebaikan, kebajikan oleh Allah. Saya hakul yakin, orang itu kalau sudah meniru, meneladani Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail, Allah akan mengasupi sesuatu yang hebat dalam diri kita. Allah akan asupi kekuatan. Allah akan asupi nur. Saat kekuatan nur itu ada dalam tubuh kita, maka nur itu membuat kita makin terang. Nur itu membuat kita berjalan tidak akan pernah tersesat. Dan nur itulah yang membimbing kehidupan ini menuju pada jalan keridhoannya. Kekuatan yang membuat kita tidak akan pernah tidak akan pernah putus asa dalam menghadapi sebuah kehidupan. Tapi kekuatan itu membuat hidup ini makin bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang orientasinya tidak hanya orientasi dunia, tetapi sesuatu yang kita bangun ini adalah orientasinya hanya karena Allah. Karena kita hidup bukan hanya untuk kita, tetapi apa yang sudah dihidupkan oleh Allah dan apa yang kita kerjakan ini, kalau orientasinya lillah karena Allah, ada sesuatu yang hebat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Aku pastikan, kata Allah, masa depan kamu bagus, karirmu gemilang, rezekimu tidak akan pernah berhenti. Jikalau apa yang kau kerjakan itu orientasinya hanya karena Allah. Bekerja indallah hanya karena Allah. Bekerja ilallah hanya karena Allah. Bekerja indallah menurut Allah. Kalau itu yang kita lakukan, waqadu, aku pastikan sesuatu yang hebat dalam diri kamu. Allah ta'budu illa iyyahu, orientasinya hanya karena Allah. Kalau sudah orientasinya karena Allah, orientasi itulah yang membuat kita tidak akan pernah tidak bersemangat, tetapi sebaliknya kita makin bersemangat karena Allah dalam pikiran, Allah hadir dalam pikiran kita, Allah hadir dalam hati kita, dan Allah hadir dalam perilaku kita. Kalau itu sudah kita lakukan bersama, insya Allah hidup itu akan punya nilai keberkahan, dan keberkahan itulah yang membuat hidup kita diselamatkan oleh Allah di dunia khatul akhirah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini membuat kita semua makin bersemangat, meskipun kita diuji oleh Allah dalam situasi ekonomi yang kurang baik ini, tapi yakini bahwa Allah itu akan kasih sesuatu yang hebat dalam diri kita. Yakini bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu takdir yang hebat dalam diri kita. Yakini bahwa Allah itu akan meletakkan kita di tempat yang baik. Saat kita diletakkan di tempat yang terbaik, itulah karunia yang sangat besar yang ada pada diri kita. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai untuk kesempatannya. Banyak sekali nilai-nilai sufistik ya, ternyata yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Siti Hajar begitu ya. Nah, untuk Caning, monggo yang ingin bergabung ataupun juga berdiskusi gitu ya untuk di pagi hari ini di 5462961 atau di 0896021-3x968 ya. Bareng Kiai Zaki Caning, langsung aja tak baca akan sebentar, kayak ini sudah ada yang bergabung sebentar ya. Saya coba untuk ke Cak Ahmad Adi. Baik, matur nuwun yang ada di Gresik. Kira-kira dari cerita Nabi Ibrahim ini pun kita juga mengenal yang namanya Idul Adha begitu ya. Dan sebenarnya bagaimana sih bagaimana Kiai untuk melatih kesabaran begitu ya, layaknya Nabi Ibrahim yang ketika itu diminta untuk mengorbankan anaknya ya, dan pelajaran seperti apa yang dapat kita petik sebagai umat muslim dari pengorbanan dan juga kesabaran yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Baik, terima kasih, monggo.
2: Okay. Jadi hanya satu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Yang tadi saya ceritakan, cinta kita kepada beliau-beliau bertiga itu, nabi-nabi yang hebat itu, berkorban. Korban itu, ya bisa sapi, bisa kambing. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau-beliaunya itu. Yang diberikan kelebihan oleh Allah, kekayaan, maka jangan lupa bahwa kekayaan itu bukan semua milik kita, tetapi itu ada sebagian hak anak-anak yatim, fukara, wal masakin. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar, berkorbanlah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami, anni azbahuka fandur madha tara, qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini kan Quran. Kalau kita sudah jalankan seperti gini, lakukan wahai Allah, lakukan wahai ayahku, kata Nabi Ismail. Kalau itu perintahnya Allah, lakukan, jangan pernah takut, jangan pernah gamang. Kok itu perintah Allah. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbawa fandur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Pasti ayahku akan peroleh yang namanya kesabaran. Saat menjalankan perintah Allah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, pasti Allah akan kasih kekuatan yang besar, value yang besar, yang membuat hidup kita ini makin hidup. Yang membuat kita saat menjalankan sesuatu ada sejarah.

0: kupuh maneh.
1: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Janing waya waro-waro jam 7 isuk bare Wahyu Chan. Pemerintah Kutha Surabaya kolaborasi barek Bank Indonesia nekakne harga promo tarif parkir digital gede dengan di 733 rupiah di puluhan titik strategis kutha di tanggal 9 nganti 16 Mei 2016. Rangkaian peringatan hari jadi ke 733 Kutha Surabaya utawa HJKS Caning. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kutha Surabaya Tri Wahyu Bowo iki nyatakne lak program iki dadi bagian saka upaya nguatno budaya transaksi non tunai sekaligus gampangne masyarakat nikmati layanan parkir sing luwih praktis, cepet, lambek, tertib lak selama perayaan HJKS. Nyanda kabar liane janeng Bupati Magetan Ani Endang Rusminiarti ngapresiasi langkah Badan Pangan Nasional lan Perum Bulog senyalono jagung program stabilisasi pasokan lan harga pangan SPHP kanggo ngewangi peternak ayam petelur di daerah janeng. Bupati Magetan Ani Endang iki nyatane lah Kabupaten Magetan iki dadi daerah pertama sing entuk dukungan saka Bapanas terkait jagung SPHP dan iki ngewangi banget jane mergane saiki rego ndok ya jane medun sementara rego pangan iki padha mundhak. Jane kumang woro-woro jam 7 sumber wayu monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.